0: melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam satu setengah tahun.
1: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan Kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
0: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan, gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat wilayah ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing tadi.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor. Sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center, Kuching.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Dan satu di antaranya di pagi hari ini yang coba kami kutip dari laman rri.co.id untuk ruang dengar Anda. Dimana untuk di pagi hari ini yang bisa kami hadirkan terkait dengan informasi di pagi hari ini pendengar, Cornelis yang ingatkan pentingnya menyiapkan generasi berkualitas. Dan ini anggota Komisi 12 sekaligus anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Cornelis yang rutin belusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan mengunjungi daerah pemilihannya hingga ke desa-desa dan juga dusun-dusun di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Dan dalam berbagai kunjungannya, mantan Gubernur Kalimantan Barat tersebut menekankan bahwa penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan pondasi utama pembangunan daerah. Dan pada saat kunjungannya ke sejumlah desa di Kabupaten Landa, Cornelis juga menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak sejak usia dini. Dan menurutnya asupan protein dan juga lemak yang cukup itu merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi yang sehat dan cerdas dan juga berdaya saing. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa perhatian terhadap gizi bagi anak itu merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi penerus Kalimantan Barat. Dan oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang penting dalam memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi dengan baik. Dan menurutnya pula bahwa perhatian terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi bagi anak itu sejalan dengan visi Presiden dan menyiapkan sumber daya manusia bagi Indonesia yang unggul dan juga berdaya saing. Itu dia peningkatan informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, dan nanti jangan lewatkan di pagi hari ini di jam 8 hingga 9 dalam Pontianak Menyapa. Nanti akan membahas terkait dengan perempuan rentan penipuan digital. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.
1: Nanti jangan di kamar, di luar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Viko Alhadi pagi ini bersama Anda. Dan kami hadirkan topik menarik untuk Anda yang sayang untuk Anda lewatkan, bicara mengenai kemajuan dunia digital. Namun di satu sisi ada potensi terhadap hal negatif yang bisa mengancam dari setiap pengguna digital. Oke, kita ketahui bahwa hingga hari ini bahwa segala aktivitas kegiatan masyarakat ini semuanya digital. Bahkan transaksi keuangan pun ini mudah juga dilakukan digital. Namun di satu sisi ada potensi penipuan yang mana perempuan ini menjadi potensi yang besar untuk menjadi korban dari penipuan digital. Dan bagaimana perempuan ini benarkah memang menjadi pihak yang menjadi korban, mudah menjadi korban dari penipuan digital ini. Kami membahasnya di pagi ini. Yang pertama kami perkenalkan melalui sambungan Zoom, kami sudah bersama dengan Ibu Wanti Eka Jayanti. Beliau ini merupakan akademisi dari Universitas BSI Pontianak. Assalamualaikum Mbak Wanti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Viko?
0: Alhamdulillah sehat Bu Dosen. Bu Dosen gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca kemarau, mulai kemarau kayaknya nih ya.
0: Tapi tidak tahu nih di dunia digital apa kemarau apa enggak nih kan kita. Oh, gitu. Kita tidak tahu, tapi kami juga undang pemirsa maupun pendengar yang ingin bergabung di 0561.
1: Maaf, Bang Viko, suaranya hilang.
0: Oke, mungkin ada gangguan sinyal kemungkinan. Baik, sekarang sudah bisa dengarkan dengan baik, Bu Dosen?
1: Ya, oke.
0: Oke, baik. Bu Anti dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, Bu Anti, ini bicara perempuan dan penipuan digital. Sejauh ini pandangan Anda tentang mudahkah memang aksi-aksi penipuan di ruang-ruang digital kita ini, Bu Anti?
1: Baik, terima kasih Bang Viko. Sebelumnya, selamat pagi Bang Viko dan seluruh pemirsa RRI pagi hari ini. Semoga semuanya senantiasa sehat dan kita semoga senantiasa selalu aware pada ancaman-ancaman kejahatan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau merespon pertanyaan Bang Viko, apakah memang mudah? Ya, kenapa? Karena sekarang memang justru sebagai kita tahu, sering sekali kita dengarkan berkeliaran, berseliweran di telinga kita atau bahkan di beranda-beranda kita. Teknologi itu kan ibarat pisau dua mata sisi.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Jadi ketika kita gunakan dengan tepat, dia akan menjadi senjata kita. Artinya gini, ketika kita menggunakan teknologi itu dengan baik, maka teknologi itu sebagai tools sebenarnya. Karena memang keberadaan teknologi itu intinya adalah bagaimana memudahkan seluruh aktivitas manusia. Itu esensi keberadaan teknologi. Ketika diciptakan sebuah teknologi itu adalah memang tujuannya adalah untuk memberikan efisiensi terhadap aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Namun ternyata kemudahan-kemudahan ini tentu saja akan dibarengi gitu ya, dibersamai dengan ancaman-ancamannya begitu. Ketika kita memang minim literasi. Dan ternyata nih Bang Viko, data yang menunjukkan bahwa setiap tahun itu OJK mencatat kurang lebih 274.000 laporan kasus scam di Indonesia.
0: Scam.
1: Itu dari OJK, ya. Jadi kasus scam ini di 274.000 per tahun. Ini terus
0: Maaf Bu, nanti saya potong. Scam itu yang gimana, Bu?
1: Ya, scam itu penipuan-penipuan online. Ya, jadi nanti akan saya berikan beberapa tipe atau beberapa jenis scam penipuan online itu, baik yang sifatnya akan merugikan finansial maupun psikologis dari si korban. Gitu ya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa penipuan online itu adalah semata-mata kadang-kadang hanya tertuju pada kerugian material.
0: Yeah.
1: Jadi misalnya kehilangan uang atau dibobol rekeningnya, diakses dompet digitalnya dan sebagainya. Tapi ternyata nggak cuma itu. Banyak sekali kasus-kasus scam yang saat ini juga merugikan psikologis. Mungkin Bang Viko pernah dengar. Saya menghadapi beberapa kali kasus, bahkan ini bisa terjadi pada mahasiswa, Bang. Mahasiswa itu di-share foto-foto dan video-video, mohon maaf ya, yang tidak pantas oleh pelaku.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: Kemarin
1: jadi
0: sempat viral juga kemarin ya.
1: betul, bahkan itu sampai sekarang masih, Bang. Terakhir beberapa hari yang lalu kami dapat laporan. Nah, hanya saja ini kan yang dimainkan itu adalah psikologis. Ketika memang si korban merasa saya memang melakukan itu, maka itu akan mengganggu psikologisnya kan? Akan diperas, akan diminta, oke, saya tidak akan sebarkan ini, tapi kirim
0: Bayar
1: transfer.
0: dulu.
1: Betul, transfer kian. Tapi itu nggak akan terjadi sekali, Bang Viko. Setelah ditransfer, dia akan ngulang lagi. Transfer lagi sekian, kalau nggak saya share. Tapi kalau misalnya si korban merasa bahwa ini bukan saya nggak pernah melakukan posisi seperti ini, maka itu akan bisa diabaikan saja meskipun dia menunjukkan foto-foto atau video-video yang tidak pantas. Gitu. Jadi
0: Tapi
1: ada
0: lumayan juga tuh, Bu dosen, kalau memang pun bukan tapi sudah tersebar kan.
1: iya, betul.
0: Jadi persoalan juga sebenarnya harus diatasi pada akhirnya kan.
1: Betul, betul sekali. Tapi kan saat ini ada edit-edit video penggunaan AI dan seperti itu ya, Bang. Dan kalau mungkin untuk orang awam ini nggak bisa dikenali ya. Tetap aja terlihat, apalagi makin ke sini nih, Bang. Makin ke sini itu
0: mirip.
1: AI itu halus sekali kerjanya. AI itu halus sekali. Dan akhirnya apa? Orang nggak bisa membedakan. Tapi ketika ketika dicari benar-benar celahnya, itu akan terlihat bahwa itu tuh sebenarnya asli atau bukan. Dan ternyata, Bang, dari 274.000 laporan setiap tahunnya OJK, itu 70-80% itu adalah perempuan. Cuman
0: itu jadi korban ya, Bu?
1: Yes, betul, itu yang jadi korban. Dan ini yang melapor, Bang. Sementara banyak sekali korban yang memilih tidak melapor karena berbagai macam alasan. Misalnya secara psikologis memutuskan untuk tidak melapor karena takut ya, malu, takut. Atau bahkan ada yang sadar bahwa ya sudahlah, dilaporkan juga ini nanti nggak akan ada impact apa-apa gitu, karena banyak juga kasus pelaporan seperti ini yang tidak ada, apa ya maksudnya, belum ada feedback dari hasil laporan itu gitu. Dan ini memang apa ya, cukup memprihatinkan, karena tadi berbagai kasus scam itu, Bang, memang menyerangnya kalangan milenial ke atas paling banyak.
0: Oke, baik Bu Anti, tadi itu scam yang menyasar ke psikologis dan individu mungkin ya, hal-hal privacy. Hal mungkin modus lain, Bu, penipuan-penipuan digital ini, dan mengapa perempuan? Nah, mengapa perempuan yang paling banyak ini?
1: Oke, baik. Kenapa satu modus, apalagi modus penipuan digital, banyak sekali modus penipuan digital. Misalnya yang pertama tadi kalau kita bicara scam itu ada love scamming, Bang. Kan kalau love scamming itu kenapa ini terjadi dan gampang sekali terjadi, karena kebutuhan manusia itu secara psikologis butuh perhatian lebih, begitu ya, kemudian butuh flexing tertentu. Di kalangan remaja saat ini, di kalangan masyarakat saat ini, paling tinggi adalah penggunaan aplikasi-aplikasi dating apps. Dan ini adalah salah satu celah untuk scam, love scam tadi, penipuan asmara.
0: Ini lagi viral juga nih kemarin ternyata, Bu Wanti, di Jawa Tengah ini.
1: Betul.
0: Iya. Lanjut,
1: Bahkan
0: Bu.
1: Bahkan ada nenek-nenek ya, Bang. Nenek-nenek usia 70 tahun, dia datang ke bank, kemudian di bank itu dia menyetorkan uang sekian puluh juta karena diinfokan bahwa pasangan atau kekasihnya dari luar negeri meminta transfer untuk mau datang untuk melamar. Dan itu korbannya adalah nenek-nenek umur 70-80 tahun. Dan ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian gadget pada lansia itu sama beresikonya dengan pemberian gadget pada balita.
0: Anak.
1: Gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada tipe apa ya, bentuk lain lagi dari penipuan iming-iming kerja paruh waktu. Banyak banget sekarang berkeliaran ya, Bang, bahkan di platform-platform resmi sosial media. Satu hari 3 jam bisa mendapatkan 300 ribu ya, dan sebagainya gitu.
0: Mau
1: siapa
0: juga.
1: Yang tertarik sih? Betul.
0: Mau
1: kan?
0: Juga saya itu, Bu.
1: Kalau kita kan mikirnya gitu ya Bang, ah
0: Iya.
1: masa aja sih 3 jam ngapain 300 ribu kerja dari rumah cuman otak-atik handphone doang gitu. Tapi ketika orang-orang tertentu nih Bang yang diganggu apa psikologisnya.
0: Ya.
1: Jadi masyarakat Indonesia itu ada beberapa, nanti saya akan sampaikan kenapa mudah sekali untuk menjadi korban penipuan, tuh ada beberapa alasan. Nah tapi saya kembali dulu bahwa yang ala apa bentuk kedua itu adalah iming-iming kerja paruh waktu. Jadi diberikan iming-iming biasanya melalui beberapa sosial media yang kemudian saya barusan Bang, kemarin. Barusan banget kemarin.
0: Itu iming-iming maksudnya gimana, Bu? Ada
1: Nah.
0: tawaran terus?
1: Oke, bentuknya tawaran. Ini saya baru saja kemarin dikirim pesan. Bentar Bang, saya coba bacakan dulu ya, mudah-mudahan masih ada. Jadi keterangannya begini, halo kak, saya bisa memberikan kakak, ya ini, saya bisa memberikan kakak 2 juta
0: Ya.
1: akun VIP, tapi setiap dapat 2 juta kakak harus membayar saya senilai 10% sebagai upah, dia bilang
0: 200
1: gitu.
0: ribu berarti.
1: Ya 200 ribu, jadi dia itu menyampaikan bahwa, dan ada bahasa gini Bang, insya Allah gacor dan langsung win. Abang udah tahu dong kemana itu tujuannya.
0: Ya, judi
1: Ya
0: online.
1: kan? Nah, betul. Jadi akun VIP. Abang tau nggak yang saya balas apa? Saya bilang, halo kak, kakak mau nggak bayar saya 2 juta? Saya kasih kakak gimana caranya permainan sistem-sistem tersebut supaya kakak lebih hebat lagi. Saya bilang kayak gitu.
0: Iya.
1: Abis itu saya langsung diblok Bang. Nah itu Bang, kalau secara orang-orang secara kayak, ya lumayan juga nih dapat 2 juta kan saya cuma ngasih 200 ribu ya. Akan tertarik kan? Oh
0: Tertarik.
1: ya Kak, gimana caranya? Ah nanti begini, begini, begini. Dan cara kerja, banyak orang kayak gini Bang, menganggap bahwa yang kedua ini, penipuan pekerjaan dan judi online itu berpotensi, tapi nggak tahu bahwa cara kerja sebuah sistem itu sudah disetting gitu loh.
0: Oke, dan mengapa perempuan nih Kak? Nah, mungkin boleh dijawab dulu nih.
1: Oke.
0: Mengapa perempuan? Mungkin masih banyak ya modus-modus lain, tapi sebelum menjabarkan lebih banyak lagi, mengapa perempuan?
1: Pertama, kenapa perempuan? Perempuan itu mudah sekali diberikan manipulasi emosional yang intens. Jadi perempuan itu lembut ya perasaannya. Jadi ketika didekati, nah,
0: Jadi mudah dibualkan gitu ya Kak.
1: bisa mau dibilang mudah dibualkan sebenarnya lebih ke mudah dirayu sih Bang.
0: Oke.
1: Nah, kemudian yang kedua tuh Bang, yang kedua yang paling mendukung adalah kebutuhan finansial sebenarnya. Nah, ini adalah tekanan-tekanan yang menjadi faktor yang paling utama kenapa mudah sekali untuk ditipu. Kemudian yang ketiga memang yang pasti, kesenjangan literasi antara perempuan yang ada di luar sana. Jadi penggunaan teknologi itu masif sekali, banyak sekali, semakin tinggi, tapi tidak dibarengi dengan literasi. Tidak dibarengi dengan kemampuan untuk membaca ancamannya. Lebih ke kemampuan bagaimana menggunakannya. Gitu. Kemudian yang terakhir, ancaman berbasis gender. Nah, kekerasan berbasis gender ini, pelaku tuh sering sekali menggunakan taktik pemerasan menggunakan foto atau video intim yang membuat khawatir. Padahal bisa jadi itu cuma editan.
0: Yeah.
1: Nah, gitu.
0: Oke, perlu ada keamanan pribadi atau keamanan digital kah, Bu dosen ini, mengenai khususnya perempuan untuk bisa mencegah aksi-aksi penipuan digital ini?
1: Oh, perlu sekali Bang. Tadi saya lupa, satu lagi Bang. Penyebab kenapa perempuan itu gampang sekali mudah menjadi korban adalah ketidakfahaman penggunaan akses-akses umum.
0: Oke.
1: Jadi misalnya menggunakan wifi-wifi di tempat umum. Kita tuh kan udah keenakan gitu ya Bang. Kayak misalnya, ya udahlah di mana-mana ada akses WiFi yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara online.
0: Yeah.
1: Di rumah ada WiFi, di kantor ada WiFi, di kafe-kafe, di tempat belanja online ada WiFi. Akhirnya kita gunakan WiFi dan itu adalah sebenarnya salah satu alat ya paling mudah untuk membobol transaksi-transaksi atau dompet-dompet digital kita, gitu Bang.
0: Oke, nah ini saya sendiri aja sering nih ditelepon oleh orang-orang yang nomor tak dikenal ini. Ini juga bagian modus kah dari penipuan digital ini sebenarnya, Bu Wanti?
1: Sebenarnya gini Bang, kita tuh hampir tidak, pada saat ini hampir tidak bisa membedakan mana yang merupakan modus penipuan digital sama mana yang benar-benar pemasaran. Karena gini, Abang setiap kali misalnya melakukan apa install aplikasi atau mendaftar sebuah di sebuah sistem, itu kan biasanya kita membuat surat pernyataan ya bahwa kita bersedia, yang ketika itu tidak diklik setuju, kita nggak bisa lanjut kan? Kita otomatis dipaksa untuk mengklik setuju. Salah satu di situ adalah kita bersedia untuk nomor kita diberikan untuk hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Salah satunya untuk tim pemasaran di perusahaan lain dan sebagainya. Jadi nomor kita itu terbuka, Bang, sebenarnya. Karena
0: jadi kan kadang bingung juga nih, Bu Wanti, kan dari mana mereka ini dapatkan nomor kita gitu loh.
1: Itu tadi, Bang. Jadi nomor satu, nomor kita itu terbuka di luar. Karena apa? Ketika kita menggunakan satu aplikasi, aplikasi data kita yang di satu aplikasi itu bisa dibeli oleh berbagai aplikasi lain. Karena tadi kita sudah memberikan persetujuan bahwa kita bersedia nomor kita ini diakses oleh orang lain, gitu. Jadi nomor kita tuh tersebar memang. Kemudian data-data kita tuh, Bang, kalau sekarang di online, ada yang namanya pasar, market online, gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa untuk nge-save nomor kita pribadi hanya akan diterima oleh orang-orang tertentu, nggak. Data itu terbuka online, di pasar online, baik itu yang legal maupun yang ilegal. Jadi nomor kita tuh akan ada di mana-mana, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita mendeteksi itu adalah sebuah penipuan atau bukan? Pertama, kalau ngangkat telepon jangan langsung bilang halo, Bang.
0: Oke.
1: Abang pernah nggak dapet telepon tapi diem?
0: Aduh, sering. Sering sampai sekarang, Bu. Iya.
1: Kita angkat, kita nggak bilang halo tapi di sana juga diem. Kadang-kadang kalau dia benar-benar sebuah perusahaan yang untuk untuk memasarkan produknya, dia akan halo, selamat pagi Pak Viko, kami dari Bank A misalnya gitu ya. Tapi kalau diem tuh hati-hati, Bang, karena pada saat itu adalah bisa jadi itu adalah proses untuk merekam suara kita. Hanya dengan bilang halo, maka suara kita tuh sudah terekam untuk bisa jadi scam. Nanti suara kita direkam akan bisa digunakan untuk membuat kalimat tertentu, lalu ketika itu bisa digunakan untuk menelpon keluarga kita.
0: Oke. Okay. Nah, Bu Wanti, benarkah memang karakter orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia ini yang sangat baik, kemudian yang sangat percaya pada sesuatu hal, sehingga contohnya tadi mau keluar sampai 30-40 juta ada telepon, oh saya di kantor polisi nih, lagi ini misalnya. Kan itu kan sering juga tuh modus-modus yang kayak gitu tuh, Bu Wanti.
1: Iya, betul. Betul sekali, Bang. Jadi tadi, Bang, karena psikologis orang Indonesia itu, orang Indonesia itu punya psikologis itu memang baik hati gitu.
0: Amin, memang memang sebaik hati semua.
1: Kita itu sensitivitasnya tinggi, Bang. Kepekaan sosialnya sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan warga negara luar Indonesia, salah satu yang paling disenangi oleh orang luar negeri ketika datang ke Indonesia adalah tingkat kepekaan sosial dan kepedulian kita terhadap lingkungan itu tinggi banget. Nah, itulah salah satu peluang sebenarnya. Ketika dilihat begitu, berarti kita tuh punya perasaan yang dalam ya. Punya perasaan yang lembut. Artinya gini, Bang Viko aja lah. Kalau Bang Viko di jalan, tiba-tiba Bang Viko ketemu sama kakek-kakek sudah tua sekali. Dia pakai baju yang sudah ini. Terus, Bang, saya belum makan. Minimal Bang Viko tuh pasti akan kasih seberapa pun duit yang ada di kocek Bang Viko walaupun kecil. Gitu kan? Karena apa? Karena Bang Viko, aduh kasihan nih, kebayang keingat bapak saya di rumah, keingat kakek saya. Padahal belum tentu dia benar-benar butuh duit pada saat itu, Bang. Bahkan kita pernah tahu ya, salah satu peminta-minta yang ada di Kota Pontianak ini ternyata tuh punya rumah yang mewah banget.
0: Oke. Nah, Bu Wanti, kembali lagi ke keamanan digital, mengamankan segala aset-aset digital, terutama finansial dan keuangan kita ini. Nah, gimana? Apa lebih ke tadi ke kesadaran kita sendiri atau ada protek-protek yang bagaimana nih di ruang-ruang digital untuk mengamankan dompet maupun keuangan digital kita ini?
1: Oke, baik. Saran saya nih, Bang, kalau kita sudah terbiasa menggunakan transaksi-transaksi online, pastikan meminimalisir penggunaan di dompet-dompet digital yang bukan dari lembaga resmi.
0: Okay.
1: Walaupun kita kan suka baca tuh di bawah pengawasan OJK, begitu ya, Bang ya? Di bawah pengawasan OJK. Karena apa? Karena perbankan-perbankan di Indonesia itu punya sistem yang lebih aman daripada dompet-dompet digital yang beredar. Tapi kalau misalnya kan kita paham ya, ketika menggunakan dompet digital itu ada banyak kemudahan, misalnya free admin dan sebagainya. Boleh saja kita gunakan, tapi jangan mengendapkan saldo banyak-banyak, gitu ya, di dompet digital. Itu yang pertama. Karena ketika kita mengendapkan, abang nggak usah ngendapin banyak-banyak deh, abang simpan aja 1 juta di salah satu dompet digital abang, kemudian biarkan dalam waktu 1 minggu, itu tuh bisa jadi sasaran untuk dibobol, bang.
0: Oh ya?
1: Yes, betul. Diamin aja 1 juta. Karena saya baru baru terjadi dengan saya juga beberapa waktu lalu. Jadi di salah satu dompet digital saya itu ada percobaan untuk login di dompet digital saya dengan HP merek dan tipenya jelas sekali tertulis di situ berkali-kali. Gitu. Nah, kalau kalau dengan
0: Kalau
1: kebanyakan,
0: misalnya sering ada aktivitas di dompet digital, berarti tidak akan.
1: ada aktivitas tapi tidak ada saldo mengendap yang banyak ya bang. Nah, karena
0: Kalau
1: gini,
0: kawan saya sih banyak dah sekarang nih kan isinya.
1: karena gini bang, walaupun abang punya aktivitas yang banyak, tapi ada saldo yang selalu mengendap besar di situ. Ketika data kita itu diakses
0: Oke.
1: oleh pelaku, akan kelihatan kan? Nah, itu akan coba untuk dibobol. Nah, itu
0: Mungkinkah perempuan bisa melakukan ini, Kak Wanti?
1: maksudnya membuat
0: Memprotek,
1: keamanan untuk.
0: ya,
1: Oh,
0: memprotek
1: bisa.
0: tadi keamanan digitalnya. Perempuan
1: Bisa,
0: melakukan
1: Bang.
0: keamanan digital.
1: Bisa dong, bisa. Bisa. Perempuan bisa untuk melakukan keamanan digital untuk dirinya sendiri. Tadi, yang penting dia mengikuti literasi dengan baik. Jadi, aware terhadap apa ya, terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan. Salah satu yang paling tidak aman adalah bang, hati-hati nih. Kita tuh kalau punya handphone, handphone kita kan biasanya banyak aplikasi-aplikasi penting termasuk dompet digital dan perbankan-perbankan kita ya. Kalau itu aplikasi dipakai juga oleh anak kita bang, kemudian diinstal game-game tertentu, itu juga bisa jadi salah satu peluang masuknya spy di dalam sistem smartphone kita. Gitu. Jadi ada game, dia itu seolah-olah game, tapi ternyata dia spy bang, main di belakang smartphone kita untuk membaca aktivitas-aktivitas kita. Nah, itu tuh juga bisa jadi peluang. Jadi sebaiknya nih bang, saran saya, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ada di rumah, jangan menggunakan HP atau smartphone yang di dalamnya ada aplikasi-aplikasi pribadi yang penting, terutama keuangan-keuangan kita, itu digunakan untuk main game anak-anak kita. Pastikan dipisahkan smartphone-nya.
0: Oke,
1: gitu bang.
0: baik, Bu Wanti, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali, tapi kami terus juga undang Anda, pemirsa dan pendengar, di WhatsApp 0811-570-1042, dan bisa juga tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami sampaikan pula nanti beberapa saat lagi kami juga akan bersama dengan Humas Polres Kuburaya yang akan menyampaikan bagaimana pula penanganan dan juga pencegahan terhadap penipuan digital ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: Baik, kami masih membahas mengenai perempuan rentan penipuan digital, dan setelah tadi kami bersama dengan akademisi dari UBSI Pontianak, Wanti Eka Jayanti, namun akan bersama kami pula nanti sampai jam 9. Namun kali ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Aibtu Ade Surdiansah, Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya. Bang Ade, selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi, ini Andre atau Fiko?
0: Fiko Bang, siap.
1: Oke, Fiko, apa kabar? Selamat pagi, Fiko.
0: Siap, sehat Bang Ade, kabar sehat Bang ya?
1: Sehat selalu.
0: Baik, oke, ini bicara penipuan digital nih, ini lagi-lagi marak-maraknya nih, Bang Ade. Ini gimana sih sebenarnya Bang Ade, kok bisa ada penipuan, tapi penipuannya digital nih, Bang Ade?
1: Ya, sekarang memang dengan kemajuan zaman, dan kemajuan teknologi, sekarang arah pidana atau perbuatan kejahatan sudah lari ke cyber atau teknologi atau IT. Sehingga memang angka kriminal sekarang lebih cenderung kepada kejahatan digital sesuai dengan kemajuan teknologi yang sekarang terjadi di kita.
0: Oke, Bang Ade, di Polres Kuburaya apa marak juga laporan mengenai penipuan digital ini, Bang Ade?
1: Ya, sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa penipuan digital ini beriring sejalan dengan kemajuan teknologi. Perkembangan media sosial ini salah satu sumber maraknya penipuan digital. Apalagi dengan kita duduk di rumah, duduk di ruang kerja, semua bisa kita kerjakan, dari pesan makan, pesan minuman, dan pesan apapun bisa kita lakukan. Nah, disinilah celah-celah tindak pidana yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sasarannya bukan hanya ibu, tapi semua seni kehidupan masyarakat yang memang menggunakan ruang digital untuk beraktivitas.
0: Baik, bisakah diungkap nih?

0: Nih, Bang Ade, yang mana pelakunya ini kan kita tidak tahu nih lokasinya di dunia mana nih sebenarnya nih pelakunya nih.
1: Nah, apakah penipuan digital bisa kita bisa? Makanya ini menjadi salah satu concern atensi pimpinan kepolisian dengan membentuk unit cyber. Nah, di beberapa polda itu ada direktorat cyber. Nanti Kalimantan Barat juga rencana akan sama, sehingga memang penipuan digital ini sudah diantisipasi dan sudah dilakukan proses untuk pelaporannya. Jadi memang kalau di Polres Sumber Raya untuk cyber memang belum ada, tetapi di Polda itu subdit cyber sudah ada, itu di bawah naungan unit Direktorat Krimsus, Kriminal Khusus Polda Kalbar. Apakah bisa diungkap? Bisa. Kita sudah banyak mengungkap dan banyak melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan digital, Mas Diko.
0: Baik, Bang Ede, sampai orang nih kok rela gitu ya, ngeluarkan uang banyak karena iming-iming tertentu, kemudian ada tekanan-tekanan psikologis, bahkan tadi disebutkan, kok mau gitu loh Bang? Mudah percaya kah orang kita? Atau apa modus yang selama ini dilihat oleh jajaran kepolisian, khususnya Polres Sumber Raya, Bang Ade, mengenai penipuan digital ini?
1: Nah, ini salah satu faktor adalah berkembangnya dunia digital di kehidupan kita. Dari media sosial IG, TikTok, Facebook, Telegram, dan berbagai macam platform media sosial. Nah, kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman tentang kejahatan digital, sehingga sebagian masyarakat mudah percaya dengan yang dilihat di layar monitor handphone maupun laptopnya. Bahkan yang perlu kita sadari, dengan berbagai filter, berbagai trik, berbagai tipu digital, yang jelek bisa jadi cantik, yang cantik makin kinclong. Nah, ini salah satu yang memang perlu perlu peran serta semua pihak, bukan hanya aparat penegak hukum, aparat penegak hukum, bukan hanya kepolisian, di situ ada kejaksaan, ada stakeholder yang lain, untuk mengedukasi publik secara luas tentang bahayanya kejahatan digital. Karena sekali lagi Mas Tito, kejahatan digital itu tidak melihat tempat, ruang, dan waktu. Dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan handphone. Bahkan kita di toilet saja bisa menggunakan handphone, sehingga kejahatan digital itu tidak melihat di mana, kapan, dan siapa. Mas Riko, saya dan semua orang-orang di sekitar kita sangat memungkinkan untuk menjadi korban dari kejahatan digitalisasi. Memang yang perlu adalah kesadaran dan pemahaman tentang bahaya digital. Dan satu yang perlu kita pahami, Bang Riko, kalau memang kita bermain di dunia digital, kita harus tahu dulu sumber informasi ini siapa, penyebarnya ini siapa, pengirimnya siapa. Jadi kalau kami di kepolisian punya dua trik, Mas Diko. Sharing baru share. Jangan share baru sharing. Pastikan dulu sumber ini, apakah itu dia jualan online, apakah itu dia menawarkan apapun di dunia digital, kita cek dulu siapa sih sumber yang menginformasikan ini, sumbernya ini valid atau tidak, orangnya betul atau tidak, apakah ini, apalagi sekarang sudah ada AI kan, yang tidak ada bisa kita buat, yang ada pun bisa kita edit. Nah, ini salah satu bahaya digital yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Nah, ini
0: ya, itu ujung-ujungnya malah bukan penipuan lagi, penipuan bahkan pemerasan, Bang Ade.
1: Itu dia. Memang perlu edukasi dan kesadaran tentang bahayanya dunia digital. Ini bukan tidak bisa kita bebankan hanya kepada APH, Mas Diko. Tidak hanya kepada kepolisian, tidak. Semua Kalau kita sebagai orang tua juga harus berperan serta mengawasi kegiatan anak kita, orang-orang terdekat sama kita, orang sekelilingnya tentang bahayanya dunia digital. Seperti tadi saya sampaikan,
0: okay.
1: Sharing dulu baru share. Pastikan sumber informasi dari siapa, siapa yang menginfokan. Kalau memang dia personal, orang ini betul atau tidak. Kalau memang kita tahu, kita tanyakan kepada sumbernya. Kalau memang tidaknya, kita cari IG-nya. Kita pastikan ini sumber dari bapak atau tidak, sehingga kita betul-betul pada saat kita melihat atau menyaksikan itu sumbernya betul-betul valid dan bisa okay. dipertanggungjawabkan itu.
0: Baik, Bang Ade, terakhir Bang Ade, bagaimana kepolisian khususnya Polres Kuburaya mengungkap kejahatan penipuan digital ini, kemudian ancaman hukumannya bagi pelaku yang melakukan penipuan digital, Bang Ade?
1: Nah, begini Mas Eko, kami dari Polres Kuburaya sesuai komitmen Bapak Kapolres adalah melakukan proses terhadap semua laporan masyarakat, apakah itu kejahatan digital maupun kejahatan konvensional. Nah, salah satu cara yang kami lakukan adalah melakukan edukasi kepada publik melalui jalur, melalui Bapinkamtibmas, melalui Polsek, melalui semua jaringan-jaringan yang kami punyai, melalui media sosial maupun, supaya masyarakat ini lebih paham dan lebih mengerti tentang bahaya dunia digital. Ini perlu edukasi kita bersama, Mas Tiko. Sekali lagi, kejahatan digital tidak bisa mengandalkan aparat penegak hukum. Perlu peran serta kita semua. Bagaimana bahaya digital? Karena memang kejahatan ke depan pasti akan mengikuti dengan perkembangan zaman yang semua sekarang sudah digitalisasi, Mas Tiko.
0: Baik. Bang Ade, terima kasih sudah bersama RRI pagi ini, Bang Ade. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Oke, Mas Tiko. Sukses terus untuk RRI Pro 1. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi sudah bersama kami Aibtu Ade Surdiansa, Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya, yang telah menyampaikan komitmen dari jajaran kepolisian khususnya Polres Kuburaya tentang penipuan digital. Jadi tidak hanya perempuan, semua pihak ini juga berpotensi menjadi korban penipuan digital. Baik, kami kembali lagi ke Bu Wanti, akademisi dari UBSI. Namun kami kembali undang pendengar maupun pemirsa yang bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Bu Wanti, modus lain ini misalnya ada memiripkan suara keluarga terdekat, Ibu, sehingga memohon bantuan uang. Nah, ini lagi-lagi kok mau percaya gitu loh, Bu Wanti.
2: Ya, deepfake ya Bang sekarang. Nggak cuma suara, tapi bahkan video call juga bisa.
0: Oh, video call juga bisa?
2: Ya, bisa. Deepfake namanya. Jadi ini sekarang memang sedang, ini lebih in lagi, lebih marak-maraknya lagi. Karena deepfake ini benar-benar kalau video call, even misalnya saya ada di samping Bang Viko nih, tapi wajah saya deepfake-kan. Orang bisa video call ke Bang Viko dengan ngomong
0: mirip.
2: Sehumanis mungkin, semirip mungkin bahwa itu saya di video call itu. Tapi sebenarnya itu bukan saya. Tapi yang bisa dilihat adalah nomor yang digunakan untuk menghubungi. Gitu ya. Kalau kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, walaupun itu misalnya kerabat jauh, kita kan pasti akan punya nomornya. Nah, deepfake ini dia akan menggunakan nomor yang bukan nomor kita.
0: Yeah.
2: Jadi misalnya orang menggunakan wajah saya, menggunakan suara saya persis sekali, nanti video call. Dan abang gak akan percaya kalau itu tuh bukan saya. Nah, tapi ketika melakukan video call itu gak akan pakai nomor saya, kecuali HP saya juga ikutan diambil ya gitu ya, disadap misalnya. Tapi tidak semudah itu untuk menyadap nomor HP kita, gitu Bang.
0: Okay.
2: Nah, ini memang sekarang yang perlu paling dihati-hatikan karena paling mirip sekali kalau menemukan kasus seperti ini.
0: Apalagi kalau orang-orang tua tuh pasti kan mudah percaya juga nih, Bu Wanti.
2: Iya, memang targetnya seperti itu Bang. Kadang-kadang targetnya memang, nah, informasi yang beredar di sosial media di sekitar kita itu adalah sebuah celah yang paling penting bagi para kriminal. Misalnya, kita biasanya bisa membuat foto keluarga dengan menulis nama lengkap keluarga kita. Ini adalah sebuah informasi yang paling berharga untuk kriminal. Dari wajah kita bisa diambil, kemudian bisa dibuat sistem deepfake-nya, kemudian namanya ketahuan. Yeah. Nah, itu bisa dihubungi. Dan biasanya yang paling rentan adalah mereka melakukan itu sudah membaca situasi bahwa antara korban, dua orang korban ini itu berada berjauhan, tidak dalam satu tempat yang bersamaan. Mm. Jadi ketahuan misalnya anaknya kuliah di luar kota atau bekerja di luar kota begitu. Nah, ini memang peluang yang paling besar dan harus hati-hati, Bang.
0: Oke, termasuk bagaimana terhadap perempuan-perempuan yang berwirausaha, yang punya usaha nih, Bu Wanti?
2: Oke, nah kalau untuk perempuan-perempuan pemilik usaha, wirausaha, ini yang paling sering sekarang adalah kasus pemesanan yang fake pemesanan ya, pemesanan fake kayak gitu ya, pemesanan yang palsu gitu. Jadi dilakukan pemesanan produk, kemudian diminta diantar ke satu tempat. Pada saat diantar ternyata pemesannya itu tidak ada, nama pemesannya tidak ada, nomor tidak bisa dihubungi, sementara produk sudah dibuat. Khususnya produk yang habis pakai, Bang.
0: Bahkan itu gimana ngordernya sehingga dibuat produknya itu?
2: Nah ini Bang, kemarin beberapa waktu lalu, malah beberapa hari yang lalu di Pontianak, itu korbannya bukan perempuan, malah Bang, laki-laki. Jadi dia akan ikut pameran. Kebetulan ketika mau ikut pameran, PIRT-nya itu belum keluar, gitu ya. Nomor pendaftaran usaha IRT-nya itu belum keluar, jadi dia nggak bisa ikut pameran, sementara produk yang dia buat sudah berapa puluh piece. Kemudian dia pasarkan secara online, di sosial medianya. Saya memasarkan produk ini karena nggak jadi ikut pameran. Akhirnya dihubungi, Bang, saya mau ambil semua produknya. Saya mau beli, awalnya dia bilang cuma mau beli berapa, begitu, nggak semua. Tapi setelah kurir datang, kurir, dia memesan dengan menggunakan kurir, Bang, dan itu menggunakan ojek online. Kemudian diminta, Bang, kirim semuanya. Nah, nasib buruknya adalah ketika dia mempacking produk tersebut di atas motor dan ditaruh di atas motor, handphone si pengusaha tuh jatuh, Bang. Jadi ketika dikirim nomor bukti transfer pembayaran, itu dia nggak bisa akses mobile bankingnya. Karena retak tadi, setelah dia perbaiki ternyata nggak ada masuk. Jadi bukti transaksinya itu palsu. Sebenarnya bukti transaksi itu tidak ada.
0: Jadi keuntungan si penipu ini apa yang ingin didapat kalau sistemnya dilakukan seperti itu, modusnya itu, Bu Wanti?
2: Dia dapat produk kan, Bang? Kan produknya dikirim ke dia.
0: Tapi uang tidak disampai oleh pengusaha tadi, tidak diterima.
2: Enggak, dia bikin bukti transaksi palsu. Itu yang pertama. Yang kedua hati-hati dengan modus transaksi palsu yang menyampaikan bahwa uang kelebihan transfer, Bang. Jadi misalnya dia sudah pesan, saya pesan ya, saya bayar. Kemudian dia kirim bukti transaksi, harusnya bayar 5 juta, tapi misalnya dia bilang, Kak, ini harusnya kan saya transfer 5 juta, tapi saya transfernya 7 juta misalnya gitu. Tolong 2 jutanya dikembalin ke rekening saya, Kak. Dan dia mainnya di sini adalah social engineering, Bang. Dia akan buru-buruin kita, dia akan kejar, dia akan telepon-telepon kita. Ketika kita dalam kondisi terdesak seperti itu, maka kita udah nggak mikir lagi mau ngecek bukti transaksi kan, apalagi kalau kita nggak punya mobile banking. Nah, jadi kita akan segera mengembalikan uang 2 juta, padahal 5-7 juta tuh nggak masuk ke kita. Nah, ini adalah modus penipuan usaha yang saat ini juga paling sering terjadi.
0: Oke, baik. Jadi harus benar-benar teliti, dilihat tanggalnya, nilainya semua nih ya, Bu Wanti. Kadang-kadang kan susah juga nih ngelihat isi di gadget ini kan banyak sekali misalnya nih, Bu Wanti.
2: Kita teliti ngelihat tanggal dan sebagainya, itu edit bukti transaksi palsu tuh udah benar banget, Bang. Itu nggak bisa kita lihat. Dia akan tanggalnya tanggal real time, kemudian nominalnya real time. Satu cara kita buat ngecek bahwa transaksi itu benar-benar terjadi atau tidak, kita harus cek rekening kita. Benar atau nggak uangnya masuk, kayak gitu.
0: Baik. Nah, modus lain nih, Bu Wanti, yang juga mungkin sering dan khususnya menyasar perempuan ini, investasi bodong. Jadi setiap mengirimkan uang sekian akan mendapatkan sekian. Terus berlanjut. Nah, ini Bu Wanti gimana?
2: Itu juga dari itu tadi, Bang. Dia berangkatnya dari pekerjaan part-time, tawarannya. Nah, jadi saya pernah coba mengikuti polanya seperti apa. Jadi dia akan menawarkan pekerjaan part time, Kak, ini kerjanya gampang, Kakak cuma nge-like beberapa akun-akun artis, setelah itu nanti Kakak akan dibayar. Benar itu terjadi, Bang. Saya nge-like 5 postingan artis, kemudian saya dibayar 10.000. Saya nge-like lagi 5 postingan, saya dibayar lagi 10.000. Nah, ketika sudah 20.000, 50.000, kemudian biasanya dia akan minta, Kak, selanjutnya adalah masuk ke level 2. Level 2-nya Kakak bukan nge-like gitu. Level 2-nya Kakak bukan nge-like, tapi sistemnya kayak investasi. Jadi Kakak transferkan 200.000 ke sini, nanti setelah itu baru akan dikembalikan biasanya 100% biasanya kalau nggak salah saya. Bahkan bisa lebih loh, Bang. 200.000 itu bisa jadi 1 juta begitu biasanya.
0: Terus ditambah-tambah, tahu-taunya apa hilang. Ujungnya nggak bisa gitu loh.
2: Iya, biasanya gitu. Jadi dia udah membaca kita, Bang, ketika kita oke, gitu, langsung menjawab oke, itu social engineering. Oh, berarti ada duitnya nih. Sekian lagi, oke, oh berarti ada duitnya nih, dikembaliin lagi sama dia, Bang. Nah, kalau kita sudah mulai, wah, agak lama jeda balasnya, oh berarti ini sudah dia nggak punya, peluangnya udah makin kecil nih untuk mentransfer segini, maka nggak akan dikembaliin duit kita. Udah segitu, stop, gitu.
0: Hilang udah, tidak bisa. Iya.
2: Hilang dan kita diblokir udah.
0: Baik Bu Wanti, terakhir Bu, sebelum kita tutup, jadi bicara keamanan digital bahkan kemampuan literasi keuangan digital nih Bu, nah ini apakah ini menjadi kunci dalam upaya kita mencegah agar tidak adanya penipuan digital? Bu Wanti, silakan.
2: Ya, betul sekali. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai benteng kita agar kita tidak menjadi korban dari penipuan digital atau yang sekarang dikenal dengan cybercrime. Tadi ya dijelasin sama Bapak dari kepolisian. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat benteng psikologis. Kita tuh harus terapkan psikologis kita tuh, jangan panikan, Bang. Kalau dihubungi itu tenang dulu, sabar dulu, coba dulu berpikir positif, ngomong ke orang terdekat terlebih dahulu. Jadi jangan gampang untuk mengambil keputusan. Jadi ini benteng psikologis kita. Kemudian berpikirlah bahwa no freelance. Jadi tidak ada, jika ada tawaran pekerjaan, tidak ada yang namanya pekerjaan paruh waktu itu mudah dikerjakan, penghasilannya tuh gede banget. Nggak ada, itu nggak mungkin. Siapa yang mau ngasih begitu? Perusahaan hebat sekalipun nggak akan. Kemudian jangan pernah mengirimkan konten-konten intim begitu. Misalnya kita berjilbab, lalu kita terkena love scamming, diminta untuk mengirimkan foto tanpa hijab aja misalnya begitu, itu jangan pernah melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, perkuat keamanan teknisnya bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, jangan menggunakan akses wifi umum di perangkat yang ada dompet digital atau data-data keamanan kita gitu. Jadi kok misalnya untuk bekerja boleh nggak pakai laptop misalnya di tempat umum bekerja, it's okay saja karena laptop kita kan jarang kita gunakan untuk mengakses transaksi online begitu ya. Tapi kalau handphone jangan, apalagi kalau melakukan pembayaran-pembayaran atau transaksi-transaksi di tempat umum menggunakan wifi, akses wifi umum itu jangan. Kemudian aktifkan fitur keamanan 2 kali. Jadi biasanya keamanan 2 kali itu ribet, Bang. Yeah. Contoh, kita kalau menggunakan sosial media, keamanan 2 kali itu dalam 1 minggu sekali kita harus diminta untuk memasukkan password. Ribet ya, kayak gitu. 1 minggu sekali masukin password, 1 minggu sekali. Tapi ini paling aman. Karena apa? Paling susah untuk diretas. Kemudian gunakan password yang berbeda. Setiap mobile banking, setiap dompet digital, setiap sosial media, jangan gunakan password yang sama. Emang ribet sih, Bang. Ngapalah sama ya kita bisa.
0: Banyak.
2: Sama aja kita bisa lupa, kan?
0: Iya.
2: Apalagi beda-beda. Tapi ya begitu. Karena kalau sama, Bang, itu semuanya akan kena set gitu. Nah, itu resikonya kalau semua sama. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah lindungi privasi kita di media sosial. Jangan terlalu membuka semuanya tentang data-data privasi kita, mengupload alamat rumah, foto rumah, bahwa kita sedang meninggalkan rumah, KTP, keluarga, nama lengkap saudara, orang tua, dan sebagainya, tanggal lahir, dan sebagainya, itu hati-hati. Karena biasanya abang kalau dihubungi oleh perbankan yang diminta, misal abang menghubungi perbankan, yang diminta adalah tanggal lahir abang, nama ibu.
0: Iya.
2: Itu biasa kita terakan padahal di dalam sosial media kita, kan. Nah, itu hati-hati. Padahal itu 2 data yang paling penting. Kemudian selalu lakukan verifikasi, cek dan recheck. Tadi kalau bahasa dari Bapak kepolisian, saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu. Benar nggak nih ya? Informasi tepat nggak ya? Kita komunikasikan dengan orang yang tahu. Kalau kita nggak paham, jangan ambil keputusan sendiri. Cari tahu. begitu ya, cari tahu gitu, cari tahu, tanyakan, kemudian cari orang yang paham, cek rekening kita sebelum transfer secara berkala dan sebagainya, kemudian gunakan akses apa akses yang memang aman, sidik jari, mata, retina, itu kan nggak bisa di nggak bisa susah sekali untuk dipalsukan gitu.
0: Baik. Oke, baik, terima kasih Bu Anti sudah bersama RRI di pagi ini. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan semua orang ini bisa benar-benar sadar bahwa dunia digital ini sisi positifnya banyak, tapi ada juga sisi negatifnya Bu ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bu Anti dan pemirsa maupun pendengar. Demikianlah pembahasan kami mengenai perempuan rentan penipuan digital. Sudah membahasnya bersama kami akademisi dari UBSI Pontianak, Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak, Wanti Eka Jayanti, dan sebelumnya ada juga Ibtu Ade Surdiansah, Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya. Saya Fiko Alhadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di Program 1 RRI Pontianak.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI.
1: Program Live Interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Halo RRI, yang mana di pagi hari ini Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, pendengar, baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, dan kami juga live di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak. Anda bisa bergabung di sana juga untuk menyampaikan keluhan Anda, dan yang pastinya ini terkait dengan lingkungan gitu ya, terus juga Kamtipmas, mungkin ada juga terkait dengan infrastruktur sarana prasarana misal gitu ya, dan lain sebagainya, pendengar, yang pastinya ini untuk menunjang aktivitas masyarakat dan untuk Anda juga tentunya di sekitaran lingkungan Anda, dan yang pastinya untuk bisa kita carikan solusi bersama dengan RRI Pontianak tentunya di hari ini, pendengar. Jadi di hari Rabu, di hari Jumat nanti juga bisa, dan tentunya di pagi hari ini langsung saja Anda bisa bergabung bersama kami, baik di line telepon, di WhatsApp, dan juga di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak ya. Dan di pagi hari ini Anda siapa yang sudah menyapa di TikTok RRI Pro 1 Pontianak ya, tadi ada Bang Zulkarnain, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dari Pro 1 RRI Sabang Aceh. Siap Bang Zulkarnain ya. Salam dari Pontianak juga yang menyapa di pagi hari ini. Dan ada juga Isna, kemudian ada Tia, selamat pagi. Kemudian ada Kak Eka ya, tadi sudah merapat juga di pagi hari ini. Kemudian ada Ceper juga yang sudah bergabung. Selamat pagi Kak, katanya salam dari Kujau ya, salam dari Kujau. Oke deh, siap. Dan kalau di sini melihat beberapa informasi di beberapa waktu yang lalu gitu, pendengar ya, untuk di bulan Mei, tepatnya di Jumat lalu gitu ya, ini masih kami carikan solusinya gitu ya, untuk terkait dengan tronton yang parkir di Jalan Wahidin ya, dan itu apakah diperbolehkan gitu ya. Kemudian kalau di sini dari TikTok juga ada yang mohon adakan lagi info harga pasar Flamboyan ya, untuk Pak pengganti Pak Muhammad, karena sangat dibutuhkan mak-mak katanya. Oke, nanti akan dicarikan solusinya bersama ya. Oke, kalau di Aceh katanya lagi hujan. Wow, di sini kebetulan cerah ya beberapa waktu ini ya di Kota Pontianak. Dan ya semoga ini bisa merasakan lagi hujan ya. Kalau memang prediksinya sih di bulan-bulan ini akan terjadi kemarau gitu ya. Tapi ya semoga adalah hujannya sedikit-sedikit gitu ya. Dan kalau dari Hendra Gunawan, halo Hendra ya, menyapa juga di TikTok ya, katanya salam dari Batu Layang. Oke deh, baik. Salam juga ya untuk Hendra dan teman-teman yang ada di sana, yang ada di Batu Layang, yang mungkin ingin menyampaikan keluhannya, silakan di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Dan tentunya di pagi hari ini terbuka lebar untuk Anda pendengar ya, untuk bisa menyampaikan keluhan Anda. Yang mana ini beberapa waktu lalu juga keluhan-keluhannya juga sudah ada beberapa yang sudah terjawab ya. Dan kalau memang ada, silakan disampaikan. Nah ini kayak Hendra nih ya, katanya banyak nih keluhan di Batu Layang katanya. Boleh, sampaikan aja ya, asalkan jangan keluhan pribadi ya. Maksudnya ini kaitannya dengan masyarakat ya, lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar, atau mungkin sebagai masyarakat apa yang dirasakan gitu ya. Silakan langsung saja merapat di pagi hari ini, 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Dan selamat pagi juga Bu Iin Indrawati ya, sudah merapat juga di pagi hari ini. Ada Doni Iskandar juga, selamat pagi. Dan tentunya di pagi hari ini pendengar, kami juga masih undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ya, sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Oke, yang ingin bergabung di line telepon boleh, yang mau gabung di WhatsApp juga boleh. Dan di pagi hari ini juga nanti masih kami hadirkan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda, di mana satu di antaranya ini kaitannya dengan pantauan lalu lintas juga yang bisa kami share ke ruang dengar Anda pendengar. Di mana di pagi hari ini beberapa lokasi yang terpantau nih ya. Andre coba mengutip dari laman YouTube-nya CCTV di Sub Kota Pontianak ya. Jadi ada beberapa CCTV yang live untuk di hari ini. Ini satu di antaranya di Simpang Pelamboyan dulu deh ya. Kalau di sini terpantau dengan langit yang sangat cerah gitu ya, matahari terlihat bersinar di sana. Aktivitas masyarakat di sini kalau untuk lalu lintasnya terpantau lancar ya untuk di persimpangan Pelamboyan ya. Dan kemudian ini kalau kita lihat di Simpang Pajak untuk di hari ini terpantau juga ramai lancar ya untuk di pagi hari ini pendengar. Dan ini mungkin Anda bisa juga mengaksesnya gitu ya untuk dipantau kira-kira ingin melintas di daerah mana gitu untuk di hari ini gitu pendengar ya. Kemudian selamat pagi untuk semuanya. Ini ada Pue juga, selamat pagi. Ada Rizky, halo selamat pagi. Oke, dan boleh sampaikan ya untuk keluhannya di hari ini kira-kira ingin mengeluhkan apa. Mungkin kaitannya dengan lalu lintas juga boleh ya. Yang mana ini? Nah ini ya, kalau di beberapa simpang yang memang sering sekali untuk terjadi apa ya, penerobosan bahkan tidak menggunakan keamanan dalam berkendara ya, terutama untuk roda 2 untuk helmnya. Nah ini masih terpantau juga dari CCTV, yang mana di sini terlihat dari CCTV Simpang Tanjung Raya. Jadi ada beberapa, ini ada satu pengendara motor membawa anak ya, bapak-bapak yang tidak menggunakan helm, anaknya juga tidak dipakaikan helm gitu ya. Terus juga ada seorang ibu ini ya, yang menggunakan kendaraan Matic juga gitu ya, tidak menggunakan helm. Banyak ya, hampir banyak kayaknya ya. Aduh, ini di persimpangan atau simpang Tanjung Raya ini terpantau cukup crowd ya untuk di sana ya. Jadi kalau memang lampu apilnya masih berwarna merah, mungkin bisa disarankan untuk berhenti dulu ya. Karena memang aturannya seperti itu, merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan, ya kan? Oke, jangan kebalik ya. Oke, maksudnya itu dia ya. Kalau di simpang Tanjung Raya ini masih terpantau cukup padat juga. Dan mungkin lebih hati-hati untuk para pengendara juga tentunya, baik itu roda 4 maupun roda 2 ya, untuk bisa sama-sama menghargai sesama hak pengguna jalan, ya kan. Dan lanjut lagi, kita ke beberapa daerah lainnya. Ini kayak yang terpantau juga dari CCTV di Sub Kota Pontianak ini ya, di Sub Pontianak ini. Kalau di bundaran atau di Tugu Degulis gitu ya, ini terpantau cukup lancar ya untuk di pagi hari ini dengan intensitas kendaraan roda 4 dan juga roda 2 gitu ya yang melintas di sana. Oke, dan kita bergeser lagi, kita ke beberapa wilayah lainnya seperti di depan SPBU Kota Baru ya, atau di bundarannya ini pendengar ya. Kalau di sini masih terpantau cukup lancar ya di pagi hari ini di sekitaran jam 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Baik, dan yang ingin bergabung, ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan langsung saja merapat di pagi hari ini 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Sampaikan keluhan Anda pendengar di pagi hari ini untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya ini nanti bisa kita carikan solusi bersama tentunya pendengar ya, untuk kita carikan jawaban ya dari pertanyaan yang mungkin ada di kepala kita gitu ya. Ini kaitannya dengan mungkin kayak kok ini ada bangku taman yang hilang misal gitu. Misal nih ya kan, nggak bilang di sini, ini cuma contoh doang gitu pendengar ya. Jadi bila boleh dikasih tahu, atau mungkin ada kok di bangku taman yang ini lampunya tidak menyala gitu ya, atau lampunya terlalu sering kedip-kedipnya misal gitu ya. Ada tuh beberapa jalan ya, kemarin sempat melintas pas malam-malam, ada beberapa lampu yang kedap-kedip gitu ya, tapi nyala tapi kedap-kedip gitu ya. Itu gak tahu kenapa tuh ya, mungkin ada listrik yang atau aliran listrik yang bermasalah gitu ya. Nah, mungkin boleh deh di share aja, nggak apa-apa ya pendengar ya. Bisa silakan langsung merapat di 734987, WhatsApp di 08 11 570 1042. Yang mau gabung di TikTok juga boleh ya, Bang Ferizang, selamat pagi. Dan silakan untuk bisa bergabung juga, mungkin menyampaikan sarannya untuk Kota Pontianak, atau mungkin ada keluhan-keluhan juga dirasakan, boleh langsung aja sampaikan. Yang mungkin ingin dicarikan solusi bersama, silakan langsung aja merapat di 734987 atau di WhatsApp di 08 11 570 1042. Dan juga bisa bergabung di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak ya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tentunya untuk menemani Anda pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sangga pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sangga pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sangga pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sangga pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini kita masih bersama tentunya di Halo RRI ya. Jadi Anda bisa sampaikan keluhan Anda pendengar untuk di hari ini terkait dengan kondisi lalu lintas mungkin ya, terus juga infrastruktur sarana prasarana gitu ya, terus juga bisa macam-macam ya, kayak harga sembako mungkin atau harga pangan ya. Silakan langsung aja merapat di pagi hari ini 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Terima kasih yang sudah bergabung juga, sudah menyaksikan ya di TikToknya RRI Pro 1 Pontianak. Dan juga di pagi hari ini Anda boleh menyampaikan keluhan Anda di sana pendengar, dan bisa juga untuk menyampaikan informasi atau keluhan-keluhan Anda tadi bisa di line telepon ataupun juga bisa di WhatsApp ya. Oke, dan pagi hari ini juga kami lengkapi dengan informasi lainnya. Nah, kalau kali ini kaitannya dengan kondisi cuaca ya, untuk atau perakiraan cuaca untuk di hari ini di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, bahkan untuk Kalimantan Barat, yang bisa kami sampaikan ya berdasarkan perakiraan cuaca untuk di wilayah kota Pontianak ya, khususnya nih di Pontianak Selatan, kemudian Timur, lalu Pontianak Kota dan juga Pontianak Tenggara diperkirakan akan berawan untuk hari ini. Sedangkan untuk di hari ini diperkirakan nantinya akan terjadi hujan ringan itu di Pontianak Barat dan juga Pontianak Utara gitu. Dan kemudian untuk di kali ini yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar kaitannya dengan perakiraan hingga nanti beberapa waktu ke depan gitu ya, terutama ini dalam Kamis hingga Jumat di wilayah kota Pontianak ini diperkirakan akan berawan ini pendengar ya, untuk di wilayah kota Pontianak ya, belum di daerah lainnya gitu pendengar. Nah, itu yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat sendiri, ini secara keseluruhan ini kayak di Sambas diperkirakan hari ini itu akan berawan. Lalu untuk di Mempawah akan terjadi hujan ringan, di Sanggau juga, kemudian Ketapang juga hujan ringan, Sintang juga hujan ringan, Kapuasulu juga diperkirakan akan hujan ringan. Sedangkan untuk di wilayah Bengkayang, Landak itu diperkirakan akan berawan. Lalu di Sekadau, Melawi, Kayong Utara diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Kemudian untuk di Kuburaya, Kota Pontianak dan Kota Singkawang ini diperkirakan akan berawan gitu pendengar ya. Jadi ada beberapa wilayah yang terjadi hujan ringan, ada juga yang berawan gitu untuk di wilayah Kalimantan Barat ini. Nah, itu dia beberapa informasi yang bisa dihadirkan untuk di pagi hari ini. Jadi silakan untuk yang ingin bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Jadi bisa sampaikan keluhan Anda atau juga nanti kami akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar ya. Pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini masih kami temani Anda dalam sesi Halo RRI, di mana Anda bisa bergabung baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Dan untuk TikTok masih kami coba untuk terhubung kembali nanti. Dan tentunya pendengar, untuk di kali ini kami hadirkan terlebih dahulu untuk informasinya, di mana terkait dengan pemerintah Kota Pontianak ya, melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tengah melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Jadi langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus juga mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Dan di sini menurut Kepala DP3 atau Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Irwan Prayitno, yang mengatakan bahwa proyek uji coba ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu. Dan jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, pemerintah akan menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal. Dan di sini disampaikan bahwa untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, DP3 Kota Pontianak ini juga menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Yang pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di tanah. Yang kedua, menggunakan metode polybag yang difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Dan Irwan juga menaruh harapan besar pada metode polybag, di mana pasalnya metode ini itu dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat Kota Pontianak yang mayoritasnya itu tidak memiliki lahan pertanian yang luas, gitu pendengar ya. Nah, selain itu, sampai dengan sejauh ini perkembangan tanaman kedelai itu sudah menunjukkan sinyal positif. Jadi dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman itu tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik dari iklim, kemudian tanah juga di Kota Pontianak ini pendengar. Dan meskipun gitu ya, pihak dinas ini masih harus gitu ya untuk terus menunggu hingga masa panen tiba untuk mengukur tingkat produktivitasnya secara akurat gitu ya. Jadi demi menjamin hasil yang optimal, pemerintah Kota Pontianak gitu ya, itu juga sengaja mendatangkan benih berkualitas tinggi langsung dari Pulau Jawa, gitu pendengar ya. Nah, itu dia informasi untuk Anda pendengar ya, untuk di pagi hari ini dalam sesi Halo RRI. Dan kami juga nantikan untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami, baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan masih ada beberapa informasi lainnya juga nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar, di mana kali ini untuk informasi lainnya ini terkait dengan OJK yang perkuat BPR dan BPRS gitu pendengar ya, untuk dorong UMKM daerah ini pendengar. Nah, jadi OJK memperkuat industri BPR dan BPRS agar semakin tangguh mendukung UMKM serta pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini terus mendorong penguatan industri bank perekonomian rakyat dan juga bank perekonomian rakyat syariah sebagai salah satu pilar penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah, gitu pendengar ya. Jadi menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, yang mengatakan bahwa berbagai dinamika ekonomi global maupun juga di regional nih pendengar ya, ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan termasuk BPR dan juga BPRS, di mana menurutnya perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat itu juga mengubah pola perilaku dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien juga, gitu pendengar ya. Jadi di sisi lain, BPR dan juga BPRS ini sendiri juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam penyaluran kredit dan juga pembiayaan kepada sektor mikro dan juga kecil yang berpotensi meningkatkan resiko pembiayaan apabila tidak dikelola dengan baik. Dan untuk menjawab tantangan itu sekaligus juga menjalankan amanat dari undang-undang, gitu pendengar ya. Nah, itu dia informasi untuk Anda pendengar. Masih ada informasi lainnya nanti yang coba akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini, siang nanti, dan juga nanti sore, malam juga ya. Masih kami akan terus temani Anda pendengar. Dan tentunya nanti Anda juga boleh bergabung ya di pagi hari ini. Masih juga boleh untuk menyampaikan keluhan Anda, gitu ya. Anda bisa sampaikan di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.
Ya, ya udah kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Halo RRI.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami untuk sesi Halo RRI edisi kali ini ya. Dan semoga tadi informasi-informasi yang dihadirkan di ruang dengar Anda bisa menambah informasi Anda di pagi hari ini tentunya. Dan selalu sehat untuk Anda semuanya pendengar, nanti di jam 10 hingga jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore nanti kita akan bergeser ke rangkaian Pontianak siang ini, dan sekaligus juga nanti akan ada rekan Mei yang menemani Anda pendengar ya. Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepolisian, Halo RRI. Ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Menti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan. Pastinya pada hari ini Rabu 3 Juni 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program sanksi, dilanjutkan juga pendengar nanti tepat pukul 11 hingga 11.30-nya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi, jangan lewatkan juga pukul 12 hingga 13-nya kami hadirkan opsi obrolan siang. Kami angkat sebuah tema di mana mengundang Anda juga pastinya pendengar untuk bergabung ya di 7349877, bisa juga di 0811570 1042. Lalu juga jangan lewatkan kami kembali update informasi untuk Anda di Warta Berita Siang, program yang Anda tunggu-tunggu di 13.30 hingga 15-nya ada Indonesia Banget pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Program TUPP Green Ability penting diikuti bagi para difabel karena akan banyak memberikan keuntungan. Berikut penjelasan Windarti, fasilitator nasional TUPP Green Ability Eko Bhinneka Muhammadiyah Pusat.
1: Teman-teman difabel harus terus berkembang dengan adanya program TOPP Green Ability ini, disitulah wadah bagi teman-teman difabel untuk mengembangkan diri. Kalau selama ini misalkan pengembangan dirinya atau pemberdayaannya masih di sektor ekonomi, nah kami masuk ke dalam kesadaran lingkungannya begitu melalui konservasi lingkungan. Nah nanti setelah itu juga teman-teman ini akan dibekali mengenai penyadaran hak asasi manusia. Teman-teman difabel, hak apa sih yang belum terpenuhi atau yang belum dipenuhi oleh, kalau pemangku kepentingan ya tentunya pemerintah daerah, apa hak apa yang belum didapatkan oleh difabel ini. Nah itu menjadi wadah ini ya, di TUPP ini mereka bisa menyuarakan hak mereka dan juga bisa mengembangkan diri begitu. Jadi akan ada banyak pengetahuan nanti selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Program ini akan ada banyak pengetahuan, pengalaman tentunya, dan harapan kami nanti di ujungnya teman difabel ini menjadi mandiri secara, tentunya secara ekonomi dan juga secara kemampuan diri begitu. Sudah tidak sungkan, tidak malu lagi untuk bersosialisasi, berdialog dengan siapapun begitu ya. Nah itu kan butuh pembekalan begitu, pematangan diri baik dari segi kemampuan dan juga dari segi hati ya, psikologisnya juga diperkuat.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Diupdate kembali informasi untuk Anda di pagi menjelang siang ini. Informasi datangnya dari Kota Pontianak, pastinya pendengar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan menyusul maraknya kasus pencurian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak. Edi menegaskan pemerintah Kota Pontianak telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperkuat langkah pencegahan tindak kriminal, termasuk meningkatkan patroli di lingkungan masyarakat. Edi mengatakan kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan diduga turut mempengaruhi meningkatnya aksi pencurian. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya warga yang menjadi korban pencurian, tapi juga aset milik pemerintah daerah. Beberapa fasilitas umum dilaporkan hilang akibat aksi pencurian. Selain meningkatkan kewaspadaan, Edi juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing, dan menurutnya keberadaan CCTV sangat membantu aparat dalam proses penyelidikan dan pengungkapan kasus. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Polsek Pontianak Utara merespon cepat laporan masyarakat terkait peristiwa perkelahian di jalan SMA 5, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Selasa 2 Juni 2026. Petugas Polsek Pontianak Utara menerima laporan melalui hotline pengaduan Polsek pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, di mana selang 10 menit petugas Polsek Pontianak Utara tiba di lokasi dan langsung melakukan tindakan pengamanan lokasi serta melakukan interogasi terhadap pihak yang bermasalah. Dari keterangan petugas polisi yang berada di tempat, kejadian peristiwa ini diawali dari kesalahpahaman dan berakhir dengan perkelahian. Dari keterangan korban menerangkan saat dirinya melintas di lokasi kejadian, dirinya dihentikan oleh pelaku karena menurut pelaku dirinya dianggap menantang pelaku. Selanjutnya, pelaku langsung melakukan pemukulan terhadap korban, di mana dalam peristiwa ini korban membuat laporan ke Polsek Pontianak Utara serta sudah melakukan visum dokter. Kini permasalahan tersebut ditangani oleh penyidik Reskrim Polsek Pontianak Utara untuk ditindaklanjuti.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Mendengar di 10 lebihnya 59 menit waktu Indonesia bagian Barat, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt, 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur Anda tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

0: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138. Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: kalak.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
4: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
6: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
7: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
4: Pro1 Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Pro1 Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di tanggal 3 Juni, pendengar ya. Masih awal bulan, yang gajiannya awal bulan, aduh masih tebel nih ya dompetnya, rekeningnya juga nominalnya masih cukup panjang. Yang gajiannya akhir bulan juga sama ya, masih aman sekali begitu, pendengar ya. Jadi biasanya kalau sudah di awal-awal bulan gini, apalagi menjelang tanggal-tanggal cantik, ini tanggal 3, berarti nanti tanggal cantiknya tanggal 6 ya, 3 hari lagi nih pendengar, untuk para penggiat, penggiat gak tuh bahasanya ya, orang-orang yang sangat suka belanja online ya pendengar, itu biasanya ngejar tanggal-tanggal cantik tuh, karena biasanya punya banyak diskon. Tapi untuk tanggal cantik itu biasanya pendengar hanya berlaku di ini, belanja dengan metodenya online begitu ya, mau itu by website ataupun mungkin ada e-commerce, marketplace dan sebagainya. Kalau offline sih biasanya jarang pendengar ya. Tapi kembali lagi, sekarang tuh memang selain tim bubur diaduk dan bubur tidak diaduk, ada lagi tim yang lain ya, tim belanja online dan belanja offline. Kalau Anda sendiri seperti apa pendengar? Apakah lebih suka belanjanya online atau tuh atau belanjanya offline? Kalau saya sukanya online sih untuk sekarang-sekarang ya. Tapi ada beberapa barang-barang yang memang saya nggak bisa kalau belanjanya online. Misalnya seperti sepatu ya. Sepatu itu biasanya beda merek, beda lagi size-nya. Misalnya sama-sama kita beli size 39 gitu ya. Dengan merek yang berbeda itu biasanya ada perbedaan gitu ya ukurannya. Kalau baju masih bisa lah ya, diukur dulu gitu ya, kira-kira lebarnya berapa, panjangnya berapa, masih bisa aman. Tapi kok sepatu tuh agak sulit pendengar. Jadi saya itu termasuk orang yang sangat menggandrungi belanja online, tapi untuk beberapa barang, untuk beberapa item tuh memang wajibnya offline seperti itu. Atau memang lagi cari barang yang memang harus kita sentuh bahannya, misalnya mau cari kain ya, dan kita nggak tahu nih ini kain yang misalnya adem ya, bahannya apa namanya kita nggak tahu, ya udah kita berarti harusnya beli offline supaya kita bisa pilih-pilih sendiri pendengar ya. Apakah Anda juga sama seperti saya, termasuk orang yang suka belanja online, atau Anda termasuk orang yang suka belanjanya offline saja? Boleh bergabung ya di opsi siang hari ini 734987, bisa juga di 0811 570 1044.

Rilas panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 16/PDT.G/2026/PNBEK hari Senin tanggal 2 Juni 2026. Saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Kris Setiawan Catur Suprapto beralamat sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 10 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Yendri Priska Hardianti sebagai penggugat lawan Kris Setiawan Catur Suprapto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting, ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang, berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238 garis miring PDT.G garis miring 2025 PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat, lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 12 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro Satria RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan pembahasan kita pada saat ini, pada siang hari ini pendengar, yaitu kita berbicara tentang berbelanja online atau offline gitu ya. Kalau online ya kita bisa belanjanya di e-commerce ataupun marketplace. Kalau berbicara tentang kelebihannya, tentu praktis dan hemat waktu ya. Kita bisa lakukan di mana saja, 24/7, 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu, 30 hingga 31 hari setiap bulannya, tanpa kita perlu keluar rumah, tanpa kita harus panas-panasan, antri di kasir, kejebak macet dan sebagainya ya. Lalu juga pastinya kita bisa mengakses produk dari luar kota atau bahkan dari luar negeri dengan mudah. Kalau kita belanjanya offline ya mungkin ya di tempat-tempat yang bisa kita jangkau saja ya, daerah kota-kota kita juga gitu ya. Lalu untuk membandingkan harga itu juga lebih mudah karena kita bisa mencari produk yang sama dari berbagai toko dalam waktu yang sangat singkat sekali pendengar ya. Bahkan kita bisa lihat kualitasnya dari review ataupun ulasan orang-orang yang sudah membeli produk itu sebelumnya. Lalu banyak promosi dan diskon ini juga yang dicari, apalagi sering ada promo gratis ongkos kirim, cashback, lalu juga diskon di tanggal kembar ya. Misalnya nanti ini 66 nih ya, kemungkinan saya nggak tahu juga sih, saya jarang belanja di tanggal kembar pendengarnya. Lalu juga metode pembayaran tuh sekarang sudah beragam ya, bisa pakai transfer bank, dompet digital ataupun e-wallet, credit card ataupun COD juga bisa ya. Jadi untuk kita yang terkadang agak ragu dengan sebuah barang bagus atau enggak, reviewnya jelek misalnya, ya udah COD aja nanti. Kalau memang feeling kita nggak oke nih, kita kalau feeling kita nggak oke ya bisa di retur aja gitu ya pendengar ya. Terkadang misalnya kalau misalnya kita beli barang pecah belah gitu ya, kok kita guncang ini, kok kita guncang udah pecah nih gitu ya, mempermudah proses retur lah, walaupun COD sekalipun ya tetap harus kita bayar dulu ya pendengar ya, cuma setidaknya kita bisa ketemu kurir ngobrol dulu gitu. Gak jelas nih ya ngapain gitu ya. Tapi memang seperti itu pendengar ya, apalagi untuk orang-orang yang males ke ATM, gak ada m-banking, COD itu bisa jadi solusi. Cuma memang perlu diingat dan digaris bawah, di bawah ya pendengar ya, COD itu kita tetap harus bayar apapun kondisi barangnya. Tapi bisa kita kalau memang tidak puas dengan produknya bisa kita retur, mau pakai via transfer dan sebagainya tetap bisa kita retur, cuma memang tetap ya harus bayar, seperti itu pendengar ya. Karena kasihan juga kurir ya, kan banyak nih kasus-kasus zaman sekarang orang yang COD tapi malah dibuka dulu produknya, nggak mau bayar. Jangan ya, dibayar dulu, kalau emang nggak suka ya udah retur gitu, yang penting udah dibayar ya, karena ya uang kita pasti akan kembali kok, seperti itu ya. Tapi pastinya punya kekurangan, kita nggak bisa mengecek fisik dari barang ya pendengar, termasuk yang saya bilang tadi untuk ukuran sepatu kita nggak bisa cobain sepatunya langsung, untuk misalnya kita beli kain kita nggak tahu bahannya halus atau tidak, seperti itu ya. Lalu juga untuk biaya pengiriman dan waktu tunggu, apalagi untuk kita yang tinggal di Pulau Kalimantan ini, semurah-murahnya ya ada sih yang gratis ongkir ya pendengar, cuma terkadang ada yang kok mahal banget ongkos kirimnya. Kita beli barang harga 20.000, ongkos kirimnya 50.000 ya, kayak beli ongkir gratis barang. Lalu juga pastinya kita harus menunggu ya, paling tidak 3-7 hari kita harus menunggu. Jadi kalau mau cari barang yang kita butuhnya cepat-cepat, urgent gitu ya, butuhnya untuk malam ini, agak susah ya, kecuali tokonya di kota yang sama, kita bisa pilih pengiriman instan. Lalu juga tadi saya sempat membahas mengenai retur dan sebagainya. Sebenarnya retur itu sedikit ribet menurut saya pendengar, sebagai orang yang sudah pernah meretur barang, sedikit ribet ya. Dibandingkan kita kalau belanja di toko yang ada di pasar, ya udah tinggal kita tukar aja misalnya kebesaran gitu, kita misalnya belikan barang untuk orang rumah gitu ya, tinggal ditukar aja gampang. Tapi kalau online memang harus kembali menunggu paling tidak 2-3 kali lipat waktu tunggunya gitu pendengar ya. Kalau barangnya rusak, salah ukuran ya, memang membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti itu. Ada resiko penipuan juga pendengar yang menunggu kita. Jadi kalau kita nggak hati-hati, tidak teliti, ya tentu resiko penipuan tetap ada. Lalu bagaimana dengan belanja offline di toko fisik, mall, pasar gitu ya? Ya keuntungannya kita bisa mencoba dan melihat langsung barang yang mau kita beli ya. Kita bisa pertimbangkan apakah ini oke bahannya. Lalu kita pas-paskan dulu, cocok nggak warnanya gitu, bisa ya.
Dan keuntungannya juga barang bisa langsung kita dapatkan, tidak perlu menunggu beberapa hari. Dan ada kepuasan instan lah dan pengalaman sosial, karena kalau kita belanja ya kita pasti ngobrol sama pedagangnya ya. Ada pelayanan langsung juga di sana, kita bisa tanya-tanya ke yang jaga toko misalnya, atau pramuniaganya, pemilik tokonya, kita bisa tanya-tanya. Kayak customer service lah, cuma memang ini langsung kepada orangnya gitu ya. Minim resiko salah barang itu juga menjadi keuntungan pendengar ya, karena kita bisa periksa sendiri sebelum membeli, pastikan barang yang kita mau itu sudah apa ya, walaupun tidak 100% aman, paling tidak 99,9% memang sesuai yang kita mau, seperti itu ya. Tapi memang ada kekurangannya, yaitu terbatas jarak dan waktu, pilihan produknya juga terbatas ya. Ada beberapa barang yang memang tidak ada di Pontianak, misalnya kita harus beli dari luar gitu. Lalu juga sulit membandingkan harga, misalnya kita mau beli daster, kita nggak mungkin di Pasar Tengah toko satu-satu kita masukin ya mendengar ya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Beda dengan kita kalau belanja online, kita masukin aja keyword daster gitu, langsung keluar banyak tuh tulisan dan foto-fotonya ya, dengan harga yang bervariasi juga. Lalu potensi impulsif ya, karena suasana toko, musik, tata letak barang, ada sales di sana, ada barang lucu, kita jadi beli barang yang tidak kita butuhkan pendengar ya. Jadi itu salah satu resikonya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Sumatera Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh pihak meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan, mencegah tindak kriminal dan menjaga kondusivitas Kamtipmas.
6: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli ya, patrol PP kita di seluruh unsur.
5: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji asal Kalbar hampir seluruhnya rampung.
7: Ada beberapa kabupaten yang belum kita distribusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang juga belum kita distribusikan itu 157 jemaah.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Maraknya kasus pencurian dalam beberapa hari terakhir di Kota Pontianak mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, meminta seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan guna mencegah tindak kriminal serta menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Meningkatnya kasus pencurian di Kota Pontianak mendorong pemerintah Kota Pontianak memperkuat langkah pengamanan di lingkungan masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan di berbagai wilayah. Patroli tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga seluruh unsur masyarakat, termasuk kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipnas di tingkat RT dan RW.
6: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli, ya, Satpol PP kita di seluruh unsur, termasuk kelompok sadar Kamtipmas di RT RW ya, itu kita minta untuk siaga karena ini ada pengaruh dengan kondisi perekonomian juga secara makro sehingga sekarang ini marak nih pelaku-pelaku tidak hanya asetnya warga, aset kita pun ada beberapa dicuri seperti kabel, lampu-lampu, tiang apa besi-besi taman misalnya, pagar.
9: Untuk mendukung upaya pencegahan dan pengungkapan kasus, Wali Kota Pontianak juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan agar memasang kamera pengawas atau CCTV di lingkungan masing-masing. Keberadaan CCTV dinilai dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan identifikasi pelaku kejahatan. Wilhelmus melaporkan.
8: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji asal Kalbar hampir seluruhnya rampung. Ribuan galon air zam-zam kini telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota menjelang kepulangan jemaah haji ke daerah masing-masing. Berikut laporannya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar saat ini hampir selesai dilaksanakan. Dari total 1.861 jemaah dan petugas haji, sebanyak 1.615 galon air zam-zam berukuran 5 liter telah didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun demikian, Kamaludin mengungkapkan masih terdapat beberapa daerah yang belum menerima distribusi air zam-zam. Di antaranya Kabupaten Sambas untuk 19 jemaah, Kota Singkawang 157 jemaah, termasuk Kabupaten Melawi dan Sintang. Menurutnya, pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar telah menginformasikan kepada pemerintah kabupaten kota yang sudah siap melakukan pengangkutan air zam-zam ke daerah masing-masing. Sebab sebagian besar stok air zam-zam telah tersedia di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat.
7: Ada beberapa kabupaten yang belum kita distribusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang juga belum kita distribusikan itu 157 jemaah, termasuk jemaah Melawi dan Sintang juga belum kita distribusikan. Dan saat ini kami juga telah menginformasikan kepada kabupaten kota yang sudah memiliki kesiapan untuk mengangkut air zam-zam ke daerah masing-masing, karena zam-zamnya juga sudah tersedia di Kanwil Kementerian Haji.
5: Kamaludin menegaskan secara umum distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar hampir seluruhnya telah rampung sebagai bagian dari persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji pada pertengahan Juni mendatang. Syarutani melaporkan.
10: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Argentina dan Brazil diunggulkan untuk menjadi jawara Piala Dunia 2026. Diuntungkan bermain di kawasan Amerika Latin, kedua tim besar itu diprediksi mendominasi laga pertandingan, bahkan mampu menjadi juara. Berikut laporan selengkapnya.
11: Gelaran Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan persaingan sengit, terutama bagi negara-negara Amerika Latin yang dinilai mendapat keuntungan geografis. Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim-tim dari kawasan tersebut. Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Suheri menilai kawasan Amerika Latin yang menjadi bagian dari wilayah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim dari kawasan tersebut. Menurutnya, faktor adaptasi cuaca, lingkungan, dan kultur sepak bola dapat menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen sebesar Piala Dunia. Lely mengunggulkan Argentina dan Brasil sebagai dua negara yang memiliki peluang besar untuk melaju hingga ke partai puncak. Kedua tim dinilai memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, pengalaman bertanding di level tertinggi, serta kemampuan beradaptasi yang lebih baik dibanding sejumlah peserta lainnya.
12: Tuan rumah atau negara penyelenggara selalu mempunyai kontribusi siapa negara juaranya. Nah, kali ini tuan rumah adalah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, yang mana ketiga negara ini katakanlah berada di daratan Amerika Latin. Saya memprediksi bahwa tim-tim dari Amerika Latin yang akan menjadi juaranya. Saya mengunggulkan Brazil dan Argentina karena setiap pagelaran Piala Dunia kedua tim dan kedua negara ini selalu menjadi unggulan.
11: Selain menjagokan tim-tim unggulan, Lely juga menyoroti sejumlah pemain yang berpotensi menjadi bintang pada Piala Dunia 2026. Nama Kylian Mbappe dari Perancis disebut memiliki peluang besar kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Tak hanya Mbappe, pemain muda Lamine Yamal dari Spanyol juga diprediksi akan menjadi sorotan. Dengan usia yang masih relatif muda namun telah tampil impresif di level internasional, Yamal dinilai memiliki kemampuan individu yang mampu merepotkan lawan dan menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, saya Meiti Sudaina. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rian Orsan untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik kaget. Adik

dari lagu-lagu cinta yang buat baper sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar, saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung ya. Bersama saya di siang hari ini, kita sudah sampai di Indonesia banget. Silahkan, untuk Anda yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570142. Cukup banyak lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani siang hari Anda, seperti dari Sugi Bernian dengan Mantra Puja, lalu Yura Yunita, Risalah Hati, ada BCL, Bunga Citra Lestari, Badai Telah Berlalu. Lalu juga ada Krisdayanti, Ayat-Ayat Cinta 2, Anggi Marito, Selama Ku Bernafas, Govinda, Hal Hebat, Wijaya 80, Terakhir Kali, Elemen Reunion, Reunion, oh, Cinta Tak Bersyarat, lalu ada Enmes, Bisa Tanpamu, dan Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Halo, Indonesia Halo. Banget.
1: Indonesia banget.
0: Bang Hendra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Mei gimana?
0: Sehat kabarnya? Juga, alhamdulillah. Amin.
1: Semoga kita selalu ada
0: Betul sekali, amin. Mau dengar lagu apa, Bang Hendra?
1: Saya minta lagu Krisdayanti aja lah.
0: Boleh, boleh. Salam-salamnya.
1: Nah, kita salam malu ya.
0: Silakan.
1: Nah, untuk Wardi yang ada di Sungai Rengas, Bang Ondi, Indonesia banget. Abu Koyo,
0: bangun.
1: Nah, untuk Julaiha bersama Bang Hamdan Hananya, semoga sehat selalu di rumah ya.
0: Amin.
1: Nah, buat Bang Dedi di Sungai Duri, buat Abu Yakar, Bang Yahya di Wajo. Untuk Bang Jafar sama Kak Nila di Tengrai, untuk Bang Batiar, Bang Beben, Bang Deden, untuk Bang Jack, Bang Andre Opan, terus buat siapa ya, Kak Kakung, Bapak Ali, terus buat Cek Nor di Bakau, buat Manjang Siti yang ada di Olah-Olah Kubu bersama Imel. Untuk Bang Rosika Nurjana, Bapak Longdol, buat Ismail di Jongkat, ya untuk Mama Nurul, Mama Erin, untuk semua lah ya, Mbak Mei ya.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Mbak Mei, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, Mbak Mei ya.
0: Amin, terima kasih. Iya. Baik, itu dia pendengar ya, ada Bang Hendra minta putarkan lagu dari Krisdayanti dengan Ayat-Ayat Cinta 2. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Betul sekali. Dengar siapa dan di mana, lagi apa? Loh, lengkap dari banget pertanyaannya.
2: Hamba Allah.
0: Hamba Allah, enggak dewa nih, bukan?
2: Dewa.
0: Oh, dewa. Gitu memang, udah bilang nama lain, saya sebut nama dewa, oh iya dewa.
2: Dewa kan juga hamba Allah.
0: Oh, betul, betul.
2: Saya bukan dewa nama tempat.
0: Betul, tahu, saya sih tahu. Yang lain tuh nggak tahu kayaknya. Nah, gimana kabarnya Bang Yahya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa kayak gitu ya?
0: Yang mana tuh?
2: Cuma untuk lagu itu tak ke? Cuma untuk lagu yang udah di list
0: lah. Ya boleh, lagu lain boleh. Kok kita ada lagunya. Mau dengar lagu lain boleh.
2: Mau lagu Ungu boleh tak, Ungu?
0: Yang mana tuh judul lagunya?
2: Tapi judulnya saya tak tahu.
0: Lah.
2: Lagu yang ini yang...
0: Coba nyanyikan.
2: Bila kau ragu, tanyakan pada gunung yang...
0: Oh, tahu. Saya carikan dulu ya.

0: Lagunya Sila Salam Salam.
1: Itu sebagai ungkapan perasaan kanda untuk Adinda.
0: Masya Allah, betul kendak tuh ya.
1: Betul. Maaf ya kalau ada backsound sedikit.
0: Iya, nggak apa-apa, paham. Silakan salam salamnya.
1: Pertama salamnya buat Adinda nih, keluarga semua sehat selalu. Nah, buat Bang Hendra tadi, buat Wardi, buat Aura Pak Mo, buat Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana, buat Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bu Ana, Bang Andreovan, Mak Jam, Manjang Siti, Imel, terus buat Bang Awi, Bang Lino, Bang Bahtiar, Bang Badol, Bang Deden, semua warga Sanda tanpa terkecuali, buat siapa lagi?
0: Siapa
1: buat
0: lagi?
1: Adinda Cherry dengar tak? Ya?
0: Ada, ini depan saya nih Adinda Cherry ini.
1: Mana suaranya?
0: Adinda Cherry, ada mic ke situ Adinda Cherry. Mana?
2: Nah.
0: Ada dong.
1: Ada. Nah, semoga sehat selalu buat Adinda Cherry.
0: Amin.
1: Terus buat Anwar juga kalau dengar. Nah, terus buat Rina di Padang Sikap. Semoga sehat selalu. Buat semua-semua lah tanpa terkecuali. Buat Adinda May yang bertugas juga Adinda Cherry. Semoga selalu diberikan kesehatan, tetap semangat.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya, Bang Yahya. Lagunya saya tahu tuh, lagu favorit saya juga tuh. Judulnya Hanya Untukmu. Dapat kan? Walaupun ini tidak ada judulnya, dapat kita luar biasa. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Mak Anjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang, gimana kabarnya, sehat?
3: Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali.
0: Mak Anjang.
3: Gimana? Nggak pergi berjalan nih, panas. Subhanallah.
0: Iyalah, sama gak sini panas. Oh, Mak Anjang, pilih lagu lo, Mak Anjang.
3: Lagunya Cucu Segudang.
0: Hah?
3: Cucu Segudang.
0: Apa tuh?
3: Ada enggak? Mengaku bujangan.
0: Oh ya Allah.
3: Cucunya Segudang. Ada enggak?
0: Lagunya siapa tuh ya? Tua-tua. Tua-tua Keladi.
3: Tua-tua Keladi enggak judul lah. Ya udah, lupa dah panjang.
0: Lagunya siapa tuh ya? Lagunya siapa tuh? Hah? Lagunya siapa tuh?
3: Itu Lamanjang udah apal gak?
0: Iyalah, dicarikan ya salam-salamnya, silahkan.
3: Salam-salamnya buat Bok Mei, selalu keluarga ayah bundanya. Dan dah cepat mendapat orang samping. Selamat beraktivitas, lancar. Dapat cuan yang berkah, amin, ya Rabbal Alamin. Terus Ciri juga yang gambarnya Mbok Yo ya gitu kayak kan gambar main Mbok Yo
0: gitu.
3: Ya. Nah, pipi tembem tuh.
0: Gitu tuh lah saya sih tirus nih.
3: Ya. Lanjut. Juga Anwar yang manjang kangen. Lanjut dari jauh dulu nih. Ya tu Pak Subuh Sri, Pak Pawadi, Ella, Tia, Nia, Wanaci, Wancu, Bang Teh, terus Bang Padilla, Bang Smael, Bang Darul, terus Papa
0: siapa tuh? Papa yang barusan telepon kah? Yang pertama telepon kah Papa tuh?
3: Jaka suara.
0: Oh, kok jaka suara tiba-tiba? Ganti.
3: Hendra Gunawan.
0: Oh, lo Hendra bukan.
3: Bunda
0: lah. Oh, Allah dah ayah bunda dah nih.
3: Kalau saya sakit ya lupa ada kan urutannya Cik Nur Bakau, Kak Engah, Kak Long, terus Wardi, Awi, Yahya, Batia, Aura, Pak Mo, Bang Jek, Kak Ani, Wak Wali, Wak Jenah, Amin Sanjaya, Kak Ayang, Aura, Pak Mo, terus Ko Ali, Ko Ani, Hajar Biah, Makam, terus Longana Andriopan, Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai Maserpa, Bang Rosi Nurjana, Putra Tahul Kak Sri, terus juga email di kode 2, sehat selalu anakku yang sedang nyantap daging, dia bawa balik lebih sekilo. Terus Mbak Lasiem, terus Bang Karim Jangkang, Anwar Jangkang 1, Bang Karim Jangkang 2, Anwar Jangkang 1. Nah, terus siapa lagi ya? Joko Jeleha, Handan Hananya, Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, terus balok ya sikit lagi lah, nambah lagi sikitnya ya. Terus Paridah di Panu, terus Ayu yang di Kupang tuh siapa?
0: Diona.
3: Diona, Diona di Kupang. Juga untuk penyiar Bang Budi, Bang Jos, Bang Bang Ibeng, Bang Mbok Pit, Mbak Dian, Mbak Ira. Ya, itu siapa tuh? Al-Fatih, Andre, Mbok Pit juga, semua-semua lah.
0: Oke, terima kasih, Mak Anjang.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: I love you.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Anjang sudah bergabung ya. Dan sudah ada beberapa lagu di sini dari Krisdayanti dengan Ayat-ayat Cinta 2, Ungu Hanya Untukmu, dan Titu Tua-tua Keladi. Ada versi Anggun, cuma rilisnya itu di tahun 90-an ya. Kayaknya terlalu tua itu di Ruang Rindu. Nanti kita putarnya ya. Saya putarkan yang versi Titu aja, gak apa-apa ya Mak Anjang ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan 734987, bisa juga di 0811 5701042.

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Yeah. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya kedepannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, yeah. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga si anak. Nah, kemudian yang kedua, dia mulai memberikan hadiah. Mungkin pada saat zaman sekarang bisa berupa pulsa, uang, kemudian kuota gitu misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan cara pertama menjauhkan si anak dari teman-temannya atau dari keluarganya. Nah, dia mulai mengucilkan nih. Kemudian yang berikutnya mulai melakukan, mohon maaf, pelecehan-pelecehan yang dianggap tidak pantas. Nah, yang terakhir, ketika sudah dapat maksudnya calon korbannya, si pelaku ini mulai melakukan intimidasi atau tekanan-tekanan kepada korbannya sehingga korban tidak bisa melakukan apapun selain diam.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349987 bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani ruang dengar Anda. Seperti dari Sugi Burnian dengan Mantra Puja, Yura Yunita Risalah Hati, lalu ada Bunga Citra Lestari Badai Telah Berlalu, Anggi Marito Selama Ku Bernafas, Fadilah Intan Dawai, lalu ada Govinda Hal Hebat, Wijaya 80 Terakhir Kali, Elemen Reunion dengan Cinta Tak Bersyarat, And Mest Bisa Tanpamu, dan Virgon Saat Kau Telah Mengerti. Halo, halo Indonesia, halo banget.
1: Halo Indonesia banget nih.
0: Betul sekali Mak Kam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sih? Banyak betul suara nih.
1: Alhamdulillah.
0: Mau kemana sih? Mau jalan?
1: Kurang jalan. Tugas
0: ngurut.
1: Biji.
0: Dinas ya, berdinas dulu.
1: Dari malam di Kecamatan Jerman. Makan minta lagu apa dia lah, lupa nama
0: pendek. Yang mana?
1: Apa dek main lagu tu?
0: Yang laki-laki atau yang perempuan?
1: Cewek
0: ada Mantra Puja, Risalah Hati, Badai Telah Berlalu, Selama Ku Bernafas, dan Dawai.
1: Udahlah yang berlalu ya lah.
0: Ini BCL nih ya.
1: Ya BCL,
0: okay. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salam buat Mim, dan sehat selalu. Amin. Kepada Pak Jodoh Mim.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tak tahu jodoh ni, nanti lebar. Tahun lebar akan datang ni, menikah pula cepat.
0: Amin, mau gak lah. Kok bisa besok gimana? Boleh besok.
1: Takkan ada lah langsung mau cinta, langsung nak besok lah orang nikah.
0: Mana tahu. Kira gak.
1: Mudah-mudahan nak ke depan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum ya. Silakan. Sampai satu. Siapa tidur Bang Dewa, kita Kanda Yahya.
0: Ada Kanda Yahya.
1: Kanda Yahya. Terima kasih dapatannya tadi tu. Wak ladung kita di segedung. Daru lima dalu. Kuku Wali, Kuku Budi, Kuku Wandi. Pak Herman Mak Yeknya. Mak Yang Siti dengan email. Mbak Lasiem Dirasau. Amuri Siantan. Buah Haji Arbiah. Anis Tadi Uka. Cik Noh Dibakau. Mak Luhan Datang Rai. Kak Juli Hari Panca Bakti dengan Bang Hamdan Hananya. Aura dengan Pak Moknya. Ismail Luar Singgit. Wardi. Elni Chan. Bang Dino. Di Pas Sembilan dengan Kak Murninya. Amin Sanjaya dengan Ayang. Mang Awi Jikobar. Mama Ririn. Pak Subuh Sridi Sambas. Bang Didi. Siapa dengan Bang Bahtiar. Bang Indra Upan di Jakarta. Rosiri Ibu Nurjanda. Putra Tanggul dengan seriknya. Pak Lum Japal kita dengan Nila. Bang Supo Tina di Silpa. Bang Juna Ima di Silpa. Wak Sangka di Kakap. Pak Anis Manila. Bang Imran Ahmad. Wak Melik, Wak Jena. Bang Jekter dengan Kak Tiniknya. Bang Badoli Kaltara. Bang apa ni?
0: Siapa tu?
1: Dah bang semua lah. Lupa dah. Dah lah. Bang semua ya. Terima kasih lah Mei yang tak sahabat, minta maaf lah. Terima kasih Mei, selamat tugas Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Kam ya. Lanjut, halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mei.
0: Waalaikumsalam Bu Ana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mau dengar lagu apa ini?
2: Yura Yunita.
0: Yura Yunita boleh.
2: Salamnya pertama untuk Mei. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Buat Andrea Pan di Jakarta. Emma, Bang Junai, Dina dan Bang Syukur, Makam, Anista, Mak Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Baba Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Dulaiha, Bang Ami Sanjaya, sama Ayangnya, Bang Dedi, Bang Rosian, Nurjana, Aura, Mbak Mo, Deonari Kupang, Ayu Grepa, Lina, Mbak Tini, Mbak Naci, Ella, Tia, Nia, Pak Ustu Busri, Kak Manis Manila, Atika di Skalanting, Mbak Kakung, buat semua-semua lah ya, Mei ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Mei kebagian, makasih.
0: Iya deh, terima kasih lo udah kebagian, terima kasih nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan WhatsApp ya pendengar, tadi udah saya baca, jadi langsung saja saya bacakan kembali. Maksudnya waktu lagi putar lagu, udah saya baca sendiri, seperti itu ya. Dari Kak Ayu Greva tadi itu terakhir, mana ya? Oh ini dia. Selamat siang Mbak, siang juga ada Ayu Greva, mau request lagu Mahal Ini, Mbak aja yang pilihkan judulnya, siap. Salamnya untuk semuanya aja, untuk Mbak Mei cantik, molek, waduh. Dan Mbak Cherry cantik, manis. Selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya. Iya, terima kasih. Baik, Mahal Ini saya pilihkan judul lagunya itu Bohongi Hati ya. Dan untuk Anda pendengar, sudah ada 3 lagu di sini, jadi langsung saja diputarkan. Pertama ada dari Bunga Citra Lestari, Diskoria dan Lale Manino dengan Badai Telah Berlalu. Lalu ada Yunita dan juga Dewa 19 dengan Risalah Hati, dan ditutup dengan Mahal Ini, Bohongi Hati.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Belajar tidak harus selalu di kelas, dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan, dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di Sekolah Rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah Rakyat, dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung Sekolah Rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih pendengar di segmen ini. Ada Sugi Wurnian, ada Anggi Marito, Fadila Intan, Melu Guslow. Melu Guslow ini featuring Nike Ardila ya, dengan Bertemu Kembali. Ada Tata Janeta, Govinda, Wijaya 80, Elemen Reunion, Enmes, dan Virgaun. Tuh, mau dengar lagunya siapa? Silahkan dipilih pendengar ya. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar,
1: apa kabar Mbak Mes?
0: Alhamdulillah ya, baik. Gimana gak kabarnya tuh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam dari sahabat lama.
0: Sahabat lama tuh siapa?
1: Inilah lagu yang pintanya nih, Miss Lee Guslow.
0: Siapa? Ya, sebutlah nama.
1: Dia nak sebutkan di sini.
0: Oh gitu.
1: Mbak Mes, cek ya. Mm-mm. Pernah pergi ke rumah dia.
0: Banyak pernah pula saya pergi ke rumah orang nih. Alah, lagunya Bertemu Kembali ya.
1: Nah, salamnya buat Mbak Mel, semoga sehat selalu. Amin. Enak hari Minggu bikin apa Bang Syukur nih?
0: Hari Minggu. Insyaallah. Acara apa, ulang tahun ke?
1: Ulang tahun Kak Mbak Kak Tina.
0: Oh, masyaallah. Ya. Betul juga buat sih.
1: Ada mangga nanti.
0: Eh, masya Allah. Suka mangga muda. Ya Allah. Eh, sila salam-salamnya.
1: Nah, salamnya buat Mbak Mei, sehat walafiat selalu. Mm-mm. Buat semuanya, buat Amoy abahnya sehat selalu. Mbak Tini, Mama Nurul, Papa Nurul. Mm-mm. Buat Ayu Grepa, Mama Ririn, buat Mama Eti, Cek Nur, Mama Kak Juleha, Kak Anita, buat Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Imel, Panjang Siti, Kak Elni buat Makam, Wan Ucu, Anaci, buat Papa Indra sama Mam Bunda, Panjang Siti.
0: Bang Jampar nih. Asyik nak menyakat orang. Ayo lo.
1: Dia tengok mam bunda pakai gincu 500,000 aduh.
0: Wah, ya Allah.
1: Kita tak bisa pakai gincu 500,000. Gimana rasanya tu?
0: Tak tahulah, tak pernah gak saya.
1: Dia tengok langsung tu mimpi dia. Banget bangga. Bang Awi, Wardi, Koko Andi, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Durjananya, Putra Tanhul sama Kak Tri, Bang Dedet, Bang Wadi, Bang Halimin, Bang Iman Nabela, Bang Boyka, Kak Ina Dipungkas, Bang Amis Sanjaya. Buat semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu buat Mbak Mei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Jafar, Kak Nila, dan Kak Sri ya. Request lagu Bertemu Kembali Melu Guslow featuring Nike Ardila. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya tuh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Apa ya? Yang pastinya ucapan adalah doa.
0: Betul. Betul kan? Betul sekali. Iya. Ini Mama Nurul kan?
2: Iya,
0: bukan, betul. Takut salah saya nih. Lama banget dengar suaranya kan.
2: Kayak ragu tadi telah nyebut kan.
0: Tapi kayaknya sih Mama Nurul nih nada-nadanya.
2: Enggak itulah penamanya ya. Enggak susah.
0: Paham pula. Mama
2: lagunya yang cowok.
0: Yang cowoknya.
2: Yang cowok udah tinggal sisa mereka-mereka.
0: Yang cowok nih.
2: Yang ambil Bang Jafar tuh.
0: Betul. Yang cowok masih ada Virgon saat kau telah mengerti Enmes tanpa bisa. Boleh lah ya.
2: Pertama tadi.
0: Salamnya.
2: Salamnya pertama buat Mbak Mila ya. Semoga sehat selalu. Buat Cherry juga ya. Mama, saya udah gabung nih. Kemudian.
0: Kemana aja?
2: Aku kata orang kan. Monitor jadilah gitu kan. Buat Bang Jafar tadi sama Kanilanya ya. Salam kenal buat Bang Jafar ya. Buat.

0: Baik Mas Elvan Junai, Bang Sukur Mbak Tina, kemudian Bu Ana Tandai, Bang Andraopan, kemudian buat Anjang Siti tadi, apa katanya Pak Ali? Mama.
1: Mama, Papa.
0: Papa Bang Hendra.
1: Oh gitu, ya Allah.
0: Mama Papa lah pastinya ya. Buat Cik Nur di Bakau, Bang Deddy, selamat sore Bang Deddy. Kemudian buat satu lagi Bang Yahya tadi ya. Buat Bang Ismail Jungkat, ada juga Julhe Bang Hana, kemudian buat Amoy, buat Pak Herman beserta Ibu Kani Maharani Mengardianto, buat Koko Wandi, Koko Ali, kemudian buat Bang Rosika Nurjana, Bu Ardi, kemudian buat Anissa di Uka, buat Mbak Ayu di Greva ya, buat Bang Badal di Kaltara, mohon maaf padam terlupakan, kemudian buat Bang Awi, Mbak Tini, buat semua-semua lah ya. Pokoknya fotokopi Bang Jafar tadi lengkap dah tuh dengan fotokopinya Manjang. Yang dari sapa saya, dari sapa mereka itulah sapaan saya ya. Buat Mbak Mei, moga sehat selalu, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Nurul sudah request ya lagunya Virgaun, Saat Kau Telah Mengerti. Satu penelpon lagi. Halo Indonesia Banget.
2: Halo, selamat siang, Mei.
1: Halo, selamat siang, Kak Amoy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya itu?
2: Sehat, alhamdulillah. Gimana cuaca? Panas, sejuk?
1: Panas tapi sejuk sih di ruangan.
2: Sejuk lah, asyik pun.
1: Iya, inilah kok kuang nih sama gak rasa kita. Mau dengar lagu apa nih?
2: Udah lah bagi ya dengan kami. Lagu apa? Coba sebutkan Mbak Mei.
1: Yang cewek ke yang cowok? Cowok. Ada Enmes, Bisa Tanpamu, Elemen. Ya, oke, boleh. Mak, lagi dua ya, Mak ya. lanjut salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat yang udah nyapa. Lagi spesial buat Mei lagi petugas ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Makasih. Selamat sore.
1: Selamat sore. Sambil ngobrol teleponnya. Baik, silakan. Kok silakan? Salah ya mendengar. Baik, mendengar ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, mungkin satu penelpon terakhir nanti ya di segmen terakhir, sekalian saya closing. Dan di segmen ini pendengar sudah ada beberapa lagu Melly Goeslaw, Nika Ardila dengan Bertemu Kembali, Virgaun Saat Kau Telah Mengerti, dan Enmes Bisa Tanpamu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

14 lebihnya 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 10 tadi. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda. Nanti akan diawali dengan program Indonesia Cerdas ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pontianak sore ini. Ratus 4,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami menginformasikan kepada Anda terkait azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 8 menit. Jadi pendengar, sebelum ke Indonesia Cerdas, nanti kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan berikut sambil menunggu pendengar, kami putarkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan pendengar, cuaca di luar saat ini sedang hujan dan cukup ada petir ya. Jadi hati-hati bagi Anda yang berkendara, terutama yang hendak mengendarai kendaraan bermotor, jangan lupa untuk menepi dulu, berteduh dulu, gunakan jas hujannya dan berkendaralah dengan hati-hati. Adapun rangkaian acara kami pendengar sore hari ini, setelah ini kami akan hadirkan Indonesia Cerdas sampai nanti jelang pukul 16. Pada pukul 16 akan ada informasi aktual dan terkini dari wilayah Kalimantan Barat dalam berita daerah lintas Korwilnus 9 Kalimantan Barat. Lalu setelah itu pendengar, kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi. Temani sore Anda nanti sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan mimbar agama Katolik dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Cerdas. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Cerdas edisi Rabu 3 Juni 2026 dengan tema optimalisasi CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah dan distribusi antar wilayah. Dan telah hadir bersama kami sore hari ini narasumber kita, ada Bu Yohana Paulina, STPMMMP, analis ketahanan pangan ahli Madya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bu Yohana.
3: Selamat sore.
2: Gimana kabarnya, Bu? Sore ini bersama Cherry di studio. Sehat, Bu?
3: Sehat. Sama-sama, Mbak Cherry.
2: Puji Tuhan, kalau begitu. Pendengar, ketahanan pangan ini merupakan salah satu aspek yang penting ya dalam pembangunan daerah. Selain produksi pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan distribusi pangan antar wilayah, ini juga punya peran yang strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Nah, untuk membahas hal ini, pendengar, kita akan berbincang bersama Ibu Yohana Paulina. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 734987 atau WhatsApp 0811-5701042, atau bisa juga menonton dan langsung berinteraksi di live chat YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak karena acara ini juga kami live streaming kan. Dan kita langsung bertanya-tanya sama Bu Yohana sore hari ini. Ibu, bagaimana strategi Dinas Ketahanan Pangan terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan CPPD ini tadi untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah, Bu? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Jerry. Berbicara tentang strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan CPPD, pertama sekali itu dimulai dari perencanaan. Jadi perencanaan itu merupakan suatu hal yang paling mendasari semua kegiatan pemerintahan, termasuk juga dalam pemanfaatan CPPD. Jadi perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah secara tepat. Yang dimaksudkan tepat ini adalah harus berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kerawanan pangannya, potensi bencana di wilayah tersebut, dan juga menyusun proyeksi kebutuhan pangan jangka pendek ataupun jangka panjang apabila terjadi kejadian kerawanan pangan sehingga diperlukan adanya cadangan pangan untuk membantu menangani kerawanan pangan yang terjadi. Pertama ya, perencanaan. Selanjutnya kita perlu untuk melakukan pemantauan terhadap ketersediaan di lapangan. Nah, kita perlu punya data terkait tentang stok pangan, baik di tingkat kabupaten kota, distributor, pasar. Juga kita harus punya langkah antisipasi sebelum terjadi krisis pangan, baik pada saat terjadi bencana atau bencana yang sifatnya transien ataupun sementara ataupun yang memang sifatnya sudah kronis, jadi terus-menerus terjadi. Selanjutnya kita mengoptimalkan pemanfaatan data. Jadi karena kita sudah punya data-data tersebut, kita bisa menggunakan untuk memprediksi risiko kekurangan pangan yang akan terjadi apabila terjadi krisis.
2: Oke.
3: Nah, selanjutnya pada saat terjadi memang kondisi kerawanan pangan, nah kita menyalurkan CPPD secara cepat dan tepat. Nah, tepat yang dimaksud adalah mengutamakan kelompok masyarakat yang rentan dan benar-benar terdampak. Jadi penyalurannya pun harus bersifat sederhana dan responsif dan terjadi pada saat bencana itu terjadi ataupun keadaan rawan pangan lainnya. Lalu selanjutnya adalah kita perlu koordinasi antar sektor karena cadangan pangan ini tidak bisa bergerak sendiri tapi juga melibatkan sektor lainnya. Misalnya kabupaten kota terkait, karena kita dari provinsi, kita tentu akan turun ke jenjang kabupaten kota. Bulog selaku penyimpan stok cadangan pangan kita, TNI dan Polri, serta lembaga sosial. Nah, untuk menjaga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, cadangan pangan itu sendiri, kita perlu terus juga menjaga mutu. Menjaga mutu dari cadangan pangannya, serta mengembangkan cadangan pangan di tingkat lokal. Jadi, masyarakat juga didorong untuk punya stok cadangan pangan sendiri, jadi tidak hanya bergantung pada cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, itu dari sisi masyarakatnya. Nah, dari sisi produsen dan pelaku usaha pangan, kita harus punya kemitraan juga, sehingga pada saat terjadi kerawanan kita bisa bersaling berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak swasta. Nah, pada akhirnya, dan ini adalah hal yang paling penting dalam strategi pengoptimalisasi yang ini adalah evaluasi dan audit. Nah, ini harus terus kita lakukan, baik setelah terjadi bencana ataupun yang sifatnya rutin. Mungkin setiap tahun selalu ada untuk menilai bagaimana kinerja dari pemanfaatan cadangan pangan pemerintah daerah ini. Mungkin seperti itu, tapi panjang sebenarnya.
2: Iya, Bu. Berarti banyak memang strategi yang sudah disiapkan ya, Bu, oleh Dinas Ketahanan Pangan sendiri ya. Baik, Bu. Nah, Bu, dalam melancarkan tadi ya Bu, menjalankan strategi-strategi yang tadi sudah Ibu jabarkan, itu pastinya kan ada nih kendalanya. Nah, kira-kira kendala seperti apa Bu yang dihadapi dalam mengelola, kemudian dalam mengoptimalisasikan CPPD saat ini?
3: Kendala pasti kita hadapi dalam setiap kebijakan ataupun rencana kerja ya. Tapi memang sebagian besar yang sering sekali dianggap sebagai kambing hitam dari pelaksanaan program adalah keterbatasan anggaran. Nah, ini kenapa menjadi kendala paling berat? Karena ini mempengaruhi bagaimana bisa pengadaan, penyimpanan, serta pergantian stok. Nah, meskipun begitu, kita berusaha terus mengecilkan peran dari keterbatasan anggaran ini dengan berusaha untuk memandang kendala-kendala yang lain dan mengecilkan peran kendala ini sehingga optimalisasi bisa terus tetap dilaksanakan. Nah, pertama untuk keterbatasan anggaran, selanjutnya adalah masa simpan komoditas. Karena komoditas yang biasanya dijadikan adalah cadangan pangan ini adalah komoditas pangan pokok. Nah, utamanya biasanya Kalbar ini adalah beras. Nah, beras ini sendiri punya masa simpan yang terbatas, yaitu maksimal 6 bulan. Bahkan untuk beras lokal itu 3 bulan saja sudah lumayan banyak yang rusak ya, kalau penyimpanannya tidak optimal. Nah, lalu terakhir ada juga kendala distribusi dan transportasi. Karena sebagian besar terjadinya kerawanan pangan ataupun bencana sehingga harus kita salurkan cadangan pangan itu adalah wilayah yang terpencil, terbatas, ataupun wilayah yang benar-benar terdampak bencana sehingga untuk akses masuk ke tempat tersebut itu adalah sulit. Ya, karena terhalang oleh bencana itu sendiri. Selain itu dari sektor SDM-nya sendiri atau sumber daya manusia itu kadang-kadang kompetensinya masih lemah ataupun belum terbiasa untuk penanganan kerawanan pangan. Lalu adanya kurang atau belum optimalnya regulasi atau SOP teknis yang dimiliki daerah. Nah, di kita sendiri sebenarnya peraturan bupati sebagai payung hukum untuk pemanfaatan cadangan pangan belum dimiliki oleh 2 kabupaten dari 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini akan menyulitkan mereka untuk mengadakan cadangan pangan dan juga akhirnya menyulitkan mereka untuk menganggarkan. Nah, ini menjadi salah satu kendala juga. Nah, terakhir sekali adalah risiko bencana dan perubahan iklim. Nah, Kalimantan Barat sendiri kan memang sudah sering sekali menghadapi adanya perubahan iklim yang drastis ya. Hari ini aja nih, contohnya nih hari ini. Kita sudah seminggu ya, panas, paras, kering. Nah, hari ini tiba-tiba cuaca hujan ya.
2: Betul.
3: Hujan besar dengan angin ya, bisa berpotensi puting beliung. Dan ini sebenarnya kalau terus-menerus terjadi, bisa memancing ke arah banjir. Nah, sedangkan kota Pontianak sendiri kan hanya setengah meter dari permukaan laut ya. Nah, ini akhirnya bisa menyebabkan banjir. Hujan 2 jam aja, ini daerah perdana ini sudah mulai banjir di depannya ya.
2: Betul.
3: Apalagi nanti di depan Ayani. Nah, ini adalah risiko bencana dan perubahan iklim, ini termasuk hal yang kendala utama dalam pengelolaan dan optimisasi cadangan pangan. Sehingga inilah, meskipun demikian, tantangan-tantangan ini termasuk menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan cadangan optimalisasi pemanfaatan cadangan pangan.
2: Oke, baik Bu. Nah Bu, untuk mengatasi kendala-kendala tadi nih Bu, kan ada kendalanya tidak cuma satu, tapi ada banyak. Untuk saat ini fokusnya di kendala yang mana dulu nih Bu, untuk yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan?
3: Kalau kita mau bicara yang paling besar, itu memang sebenarnya anggaran, tapi ini hal yang sulit ya. Jadi kita lebih kepada aksinya saja. Jadi biasanya yang kita secara operasional ataupun di lapangan paling sulit itu kita harus perhatikan dengan detail itu adalah distribusi dan transportasi. Jadi biasanya untuk bisa mengirimkan bantuan cadangan pangan ke tempat yang terdampak bencana itu kita perlu koordinasi dengan lintas terkait. Yang paling ready itu sebenarnya adalah dari pemilik cadangan pangan itu ya, pertama adalah perangkat kabupaten kota dan selanjutnya dari provinsi, lalu bekerja sama dengan Bulog ya, bekerja sama dengan TNI Polri dan juga dengan perangkat lainnya ya, di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan, dan juga kadang dari lembaga sosial masyarakat LSM itu juga turut berperan, seperti misalnya TNI, Basnas ya, BPBD ya, tingkat perangkat daerah, itu juga paling sering kita ajak untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah kendala distribusi dan transportasi. Nah, ini kendala paling utama yang biasanya kita usahakan untuk selalu terpenuhi untuk pemanfaatan cadangan pangan.
2: Oke, baik Bu. Nah Bu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, karena tadi juga sempat disinggung soal masa simpan beras gitu kan Bu. Nah, untuk mekanismenya sendiri nih Bu, bagaimana mekanisme penentuan jumlah kemudian juga jenis komoditas yang disimpan dalam CPPD ini? Silakan Bu.
3: Mekanisme penentuan jumlah untuk cadangan pangan itu berdasarkan ada aturannya, regulasinya. Itu regulasi terakhir itu Perbapanas nomor 15 tahun 2023 ya. Nah, dari yang mana dalam Perbapanas tersebut, dalam regulasi tersebut ada beberapa item yang menjadi pertimbangan untuk menentukan jumlah cadangan pangan. Pertama, analisa kebutuhan daerah. Nah, ini meliputi jumlah penduduk, tingkat kerawanan pangan, dan potensi bencana. Lalu ada pemetaan risiko dan kondisi geografis. Jadi kalau seandainya rawan bencananya tinggi, apakah tinggi, sedang, atau rendah, itu nilainya akan berbeda dan itu akan menyumbang angka yang berbeda pula. Misalnya kalau sedang itu 0,67 ya, sedangkan kalau tinggi itu IRB-nya itu 1. Nah, ini akan berpengaruh. Lalu gimana pola konsumsi masyarakat? Kita mengutamakan pola konsumsi masyarakat terhadap komoditas beras. Nah, ini kebetulan pola konsumsi masyarakat memang akan terus berubah. Setiap tahun kita hitung angka cadangan pangan ini dan trennya adalah turun. Jadi masyarakat Indonesia itu lama-kelamaan mulai mengurangi konsumsi beras. Dan juga adanya ketersediaan dan produksi pangan lokal ya. Dan terakhir sekali tentu kita masukkan juga ya, ada bagaimana kemampuan anggaran daerah. Nah, ini mekanisme penentuan jumlah. Nah, tentang komoditasnya, jenis komoditas dalam CPPD ini, ini ditetapkan kalau untuk Provinsi Kalimantan Barat sudah kita gariskan dalam peraturan daerah, perda ya, Provinsi Kalimantan Barat, nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan pangan, ya, di bab 5 ya tentang pengelolaan pangan, itu cadangan pangan, pasal 11. Nah, di situ menceritakan, ayat 4 salah saya, itu harus berupa cadangan pangan, itu berupa cadangan pangan pokok yang ekuivalen beras. Nah, kebetulan memang yang diatur dalam Perbapanas ini adalah perhitungannya menggunakan komoditas beras. Nah, sehingga cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun 14 kabupaten kota yang kita gariskan itu, bahkan se-Indonesia untuk saat ini rata-rata masih menggunakan beras. Karena memang makanan pokok masyarakat Indonesia masih berupa beras. Meskipun demikian daerah Jawa Tengah sekarang sudah mulai juga membuat cadangan pangan berupa jagung dan kedelai. Ya. Nah, karena mereka memang pola konsumsinya bisa dicampur ya. Sementara kalau di Kalbar sendiri sepertinya masih utama ya beras. Sehingga kalaupun ada untuk jagung ataupun ubi jalar ya ataupun ubi kayu singkong, kita itu makannya sebagai snack.
2: Iya, betul.
3: Snack ya, jadi bukan makan utama sih. Dan lagi pun untuk penyimpanan saat ini memang tumbuhan seperti itu lebih aman untuk ditanam saja, enggak dalam gudang. Nah, yang paling cocok untuk bergudang, disimpan di gudang itu baru komoditas beras. Sehingga komoditas beras inilah yang dipilih menjadi komoditas untuk cadangan pangan dan dituangkan dalam perda tentang pengelolaan cadangan pangan, terutama pasal 11 itu, tapi pengelolaan pangan itu cadangan pangannya harus berupa beras.
2: Oke, baik Bu. Berarti memang menentukannya ini tergantung dari pola konsumsi masyarakat sendiri seperti apa ya Bu?
3: Ya, kembali lagi kepada konsumsi masyarakat. Jadi jangan sampai pangan yang dicadangkan itu akhirnya hanya menjadi simbol saja, tapi masyarakat pada saat menghadapi bencana itu sulit untuk mengolahnya. Nah. Meskipun pada saat bencana dari BPBD juga kadang-kadang bisa juga menyalurkan Indomie, sarden, roti, susu. Tapi sebenarnya kalau kita jujur memang beras inilah yang menjadi makanan pokok dan memang harus dikonsumsi masyarakat biar perutnya penuh, kenyang, terisi,
2: bisa kenyang. Kadang makan mie instan pun kalau nggak pakai nasi nggak kenyang, Bu.
3: Makanya Indonesia ini makan instan harus pakai nasi.
2: Betul. Ya. Kalau nggak pakai nasi, geli-geli lambung aja kalau kata orang Ponti.
3: Masuk angin betul. Katanya ya. Ya, mama kita bilang, masuk angin nak, jadi harus disemprot sama nasi.
2: Iya.
3: Ya, begitu.
2: Oke, baik, Bu.
3: Sama ya.
2: Oke, Bu. Nah, Bu, kalau langkah sendiri, Bu, yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, untuk bisa memastikan bahwa CPPD ini dimanfaatkannya secara cepat, kemudian tepat juga ketika terjadi gejolak harga atau bencana. Nah, langkah-langkah seperti apa yang dilakukan, Bu? Silakan.
3: Pertama sebagai dasar langkah ataupun panduan, ya, kita sudah menyusun dan merapat SOP penyaluran. Jadi SOP ini dibuat dalam cara yang jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya kita lakukan pemantauan rutin terhadap kondisi stok. Nah, kami sendiri selalu melakukan pemantauan setiap bulan dan dilaporkan kepada gubernur terkait kondisi cadangan pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Ini meliputi yang ada di kabupaten kota dan juga yang ada di provinsi. Lalu kita menyiapkan stok cadangan yang cukup dan berkualitas. Nah, itu ini melalui pengelolaan dan rotasi stok yang secara berkala. Kita kerjasama dengan Perum Bulog, ya, karena Perum Bulog adalah BUMN yang mengelola pangan dan memang sudah cukup mumpuni dan sudah berpengalaman, ya. Mereka juga punya gudang yang memadai serta SOP-nya pun sudah diaudit oleh tim yang independen. Selanjutnya kita memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kota, Bulog dan instansi lainnya lewat pertemuan-pertemuan, ya, ya, sifatnya rutin, ya, dan selalu melakukan koordinasi dengan petugas pengelola cadangan pangan yang ada di daerah kabupaten kota. Lalu memanfaatkan informasi yang ada untuk menilai atau memprediksi keadaan dari kerawanan pangan ataupun kondisi ketahanan pangan di wilayah kita. Selanjutnya kita melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan efektivitas penyaluran. Nah, pada tahun 2026 sendiri cadangan pangan pemerintah provinsi belum ada disalurkan karena belum ada bencana yang cukup berat ya. Namun kalau di kabupaten kota itu sudah ada melakukan penyaluran cadangan pangan misalnya untuk korban banjir ya, ataupun misalnya untuk korban kebakaran itu sudah, karena mereka sifatnya lebih kecil ya, yang lebih sporadis. Sementara untuk provinsi sendiri dia harus berupa ada tanggap darurat daerah yang diterbitkan oleh gubernur, baru kita

0: sendiri dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan, kemudian juga kualitas untuk pengelolaan CPPD ini?
1: Ya, kita untuk kualitas CPPD sendiri, kita kan memang bekerja sama dengan tim Bulog ya. Tim Bulog kan sudah memiliki gudang yang memadai serta SOP yang sudah teraudit ya, terakreditasi secara mutu dan independen pula oleh pihak lain, pihak mutu ya. Sehingga untuk kapasitas gudang penyimpanan yang sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita, itu karena kita bekerja sama, kita sudah bisa melimpahkan sebagiannya, mendelegasikannya kepada Bulog ya. Jadi kita sudah punya kapasitas gudang penyimpanan yang baik, sarananya pun sudah baik, pengelolaan stok pun baik ya. Namun yang perlu kita punya di sini adalah pengawasan mutu pangan ya. Pengawasan mutu pangan ini kita lakukan lewat uji petik ya, uji petik mutu di gudang-gudang Bulog tertentu yang melayani beberapa wilayah kabupaten kota. Misalnya yang setiap tahun kita rutin laksanakan itu adalah uji petik di gudang Bulog Kabupaten Sintang dan juga di daerah Sambas ya, dan juga di Singkawang ya, kita laksanakan uji petik dan terakhir itu di Ketapang, karena Ketapang itu adalah gudang Bulog yang melayani penyaluran cadangan pangan di Ketapang dan di Kayong Utara. Lalu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis ya. Nah ini memang untuk pertemuan secara fisik kita memang sulit, memang yang hanya bisa kita lakukan untuk saat ini mungkin hanya melalui Zoom tentang bagaimana administrasi dan pengelolaan cadangan pangan secara tertulis ya. Namun karena kita sudah banyak bekerja sama dengan Bulog, nah kita biasanya akan terus berkoordinasi sehingga untuk kapasitas penyimpanan dan pengelolaan CPPD ini tetap terjaga dan terjamin baik. Nah, yang paling penting adalah memperkuat kerjasama ya, kerjasama dengan Bulog ya dan pihak terkait dalam penyimpanan dan pemeliharaan. Nah, kita memang harus teratur ya untuk meninjau stok yang ada di gudang Bulog dan juga memastikan kualitas beras yang tersimpan itu tetap sesuai dengan mutu. Dan memang karena sifatnya beras di Bulog itu adalah sifatnya organis ya. Jadi memang akan terus berputar ya, tidak akan beras yang sama yang kita beli itu akan kita pakai sampai pada saat kita pakai, tapi akan terus dipakai dan kita mendapatkan beras yang segar sehingga sifatnya adalah organik. Nah, lalu kita harus mengalokasikan anggaran yang memadai karena untuk pengadaan itu PJB-nya atau MOU-nya hanya berlaku selama 1 tahun sehingga pada setelah 1 tahun itu biayanya akan ada timbul dari penyimpanan tersebut berupa adendum, sehingga kita harus punya anggaran untuk mengisi stok, restock kembali, sehingga stok ideal kita yang sudah dihitung berdasarkan ideal berempat panas nomor 15 tadi, tahun 2023 tadi, itu selalu terpenuhi. Nah inilah, sehingga dengan upaya ini kita selalu memastikan cadangan pangan pemerintah daerah yang kita punya, baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi, selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, berkualitas baik, serta siap digunakan pada saat diperlukan.
0: Oke, baik Bu. Kalau begitu kita nanti akan lanjutkan lagi Bu, setelah ini kita akan masih membahas terkait cadangan pangan pemerintah daerah dan distribusi antar wilayahnya. Jadi pastikan pendengar Anda juga masih tetap bersama kami karena kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Indonesia Cerdas.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pendengar, kembali lagi bersama kami di Indonesia Cerdas edisi hari ini 3 Juni 2026. Masih bersama saya Cherry Lubis, pendengar, dan narasumber kita Bu Yohana Paulina, analis ketahanan pangan ahli Madya. Kita masih membahas optimalisasi CPPD dan distribusi antar wilayah. Nah, Bu Yohana, kali ini Bu, dalam mengelola CPPD sendiri nih Bu, apakah sudah ada inovasi digital atau misalnya sistem informasi yang digunakan untuk bisa nih Bu memantau stok CPPD ini secara real time?
1: Untuk pemantauan stok CPPD secara real time, kita menggunakan sistem pelaporan berbasis web tentang data persediaan, mutasi masuk, serta stoknya secara berkala itu melalui web Sigapnas, yang mana dikelola oleh Badan Pangan Nasional dan kita melaporkan setiap minggu sekali. Nah, ini sudah diintegrasikan dengan sistem informasi pangan nasional, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat di tingkat nasional, sehingga bagaimana kondisi ketahanan pangan di kabupaten kota dan di provinsi ini diketahui oleh pemerintah pusat. Nah, sedangkan untuk di Kalimantan Barat sendiri, kita masih menggunakan dataku, ya berupa pengelolaan data menggunakan basis Google Form untuk memantau stok dari cadangan pangan dari kabupaten kota yang dilaporkan setiap bulannya. Jadi nanti hasil dari pengisian Google Form ini kita isikan, kita bikinkan laporan untuk menjadi bahan pelaporan ke gubernur. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan gubernur tentang kondisi dari cadangan pangan di wilayah Kalimantan Barat. Karena itu mencakup kondisi cadangan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
0: Oke, Bu. Berarti emang sudah ada ya, Bu, ya, untuk sistem dataku tadi ya, Bu. Ya, berarti ya. Oke, Bu. Nah, kalau tadi juga di awal sempat disinggung ya, Bu, kalau misalnya tadi soal kendala distribusi itu kan salah satu yang paling besar, Bu. Nah, jadi kan tadi juga berkoordinasi nih, Bu. Nah, bagaimana koordinasi yang dilakukan antara pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola CPPD ini?
1: Ya, koordinasi yang dilakukan itu biasanya dilakukan antara pemerintah daerah, pusat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, misalnya kita lakukan pertama sekali itu lewat sinkronisasi kebijakan dan regulasi, di mana pemerintah daerah mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan kementerian terkait. Lalu juga kita koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran. Yang ini kita lakukan kan lewat mulai dari tingkat paling bawah, yaitu ada musrembang. Dan juga ada juga forum lintas OPD. Ya. Ini termasuk penentuan kebutuhan stok, pengadaan, serta pemanfaatan CPPD sesuai kondisi dan risiko daerah. Lalu pada saat terjadi koordinasi ini ada pertukaran data dan informasi seperti bagaimana stok pangan, harga, produksi, ya, juga bagaimana kondisi kerawanan pangan, akhirnya dan bisa digunakan data ini untuk pengambilan keputusan. Lalu kerjasama dalam penyaluran cadangan pangan ini terutama pada saat terjadi bencana banjir misalnya untuk Kalbar ya. Nah, kerjasamanya sebagai contoh ini dari ketahanan pangan selaku penyedianya ya, ke user pemilik dananya ya, kita kerjasama dengan PPBD ya selaku yang paling pertama sekali untuk hadir di tempat bencana, karena kita ada pangan ini kan sifatnya ketahanan pangan ini sifatnya adalah pasca sementara, yang benar-benar di ujung tombak pada saat bencana itu adalah yang hadir biasanya itu adalah BPBD dan dinas sosial. Nah, ketahanan pangan sendiri hadir pasca bencana itu maksimal paling minimal itu 10 hari sudah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, ini adalah contoh kerjasama dalam penyaluran cadangan pangan. Lalu bagaimana kolaborasinya dengan Perum Bulog? Karena kita menyimpan stok kita kan di Bulog ya, jadi kita harus selalu koordinasi bagaimana stok ini bisa segera disampaikan ke wilayah yang terdampak. Karena kita memang punya MOU dengan Bulog bahwa beras kita harus dikeluarkan dari gudang Bulog terdekat, sehingga ini akan memotong waktu penyaluran. Jadi pada saat misalnya terjadi bencana di wilayah terpencil, misalnya di Kapuas Hulu, kita tidak perlu lagi kirim stok dari Pontianak, tapi cukup dari gudang bulog terdekat, yaitu dari Kapuas Hulu, karena mereka masih punya stok juga di sana dan memang selalu ready, sehingga nanti akan bisa langsung diberikan kepada masyarakat yang butuhkan yang terdampak bencana. Lalu kemitraan dengan kelompok pelaku usaha dan kelompok masyarakat ini ada sifatnya kadang bisa terjadi, kadang juga tidak terjadi sih, karena memang biasanya masyarakat juga malahan terdampak juga. Nah, tapi kita tetap laksanakan ini, kita gabungkan dari kelompok tani, koperasi, lembaga sosial untuk memperkuat ketersediaan dan akses pangan. Nah, terakhir sekali, kita lakukan koordinasi dan evaluasi berkala, bagaimana kondisi stok dan efektivitas penyaluran. Nah, melalui koordinasi yang baik, pengelolaan cadangan pangan ini bisa berjalan lebih efektif, responsif, dan juga harus tepat sasaran, karena dan pada akhirnya bisa menjaga stabilitas pasokan pangan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana ataupun kerawanan pangan.
0: Oke, baik Bu. Nah Bu, kalau mekanisme distribusi pangan sendiri ini Bu, terutama antar daerah, untuk bisa mengatasi ketimpangan pasokan harga dan harga pangan ini sendiri, bagaimana yang dilakukan Bu?
1: Untuk mekanisme distribusi pangan antar daerah, ya ini yang perlu kita lakukan, kita harus pantau ketersediaan dan harga pangan untuk supaya kita bisa tahu atau mengidentifikasi bagaimana daerah, di mana daerah surplus dan mana daerah yang defisit pangan. Jadi daerah yang lebih ini ataupun surplus ya bisa mengirim ke daerah yang defisit ataupun memang kekurangan ataupun mengalami kerawanan pangan. Nah, untuk ini perlu koordinasi antar pemerintah daerah sehingga terjadilah pertukaran informasi dan juga pasokan serta memenuhi kebutuhan komoditas pangan. Nah, ini bisa melalui kerjasama perdagangan antar daerah. Nah, pada saat tidak bisa dikendalikan oleh mekanisme pasar yang umum seperti ini, nah inilah peran dari cadangan pangan pemerintah daerah atau CPP untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah yang mengalami ketimpangan ini. Jadi sebenarnya cadangan pangan ini adalah suatu instrumen pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan pangan dan bisa digerakkan kapanpun apabila kondisi memang memerlukan. Jadi tidak hanya pada saat terjadi bencana, sebenarnya semangat utamanya cadangan pangan ini bisa dimanfaatkan untuk inflasi juga sebenarnya, bahkan untuk bencana sosial seperti COVID. Bencana COVID pada tahun 2020 itu kita pernah salurkan cadangan pangan untuk membantu masyarakat yang terdampak, karena pada saat itu memang ekonomi bisa dikatakan agak lumpuh ya, lumpuh karena banyak perekonomian tidak bisa berjalan dengan baik, masyarakat mendapatkan makanan, sehingga pemerintah hadir di situ, pemerintah provinsi itu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak. Karena setelah COVID itu memang kebanyakan masyarakat miskin menjadi bertambah daripada biasanya. Ya, jadi kita salurkanlah cadangan pangan juga untuk hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah contoh ketimpangan pasokan dan harga pangan yang juga bisa diintervensi oleh cadangan pangan. Nah, meskipun demikian juga kita perlu mengawasi distribusi stok pangan secara rutin ya. Jadi untuk mencegah terjadinya ketimpangan tersebut, sehingga adanya penimbunan, keterlambatan pasokan atau gangguan rantai pasok ini bisa dihindarkan, jangan sampai terjadi. Jadi lewat mekanisme ini pemerintah berupaya untuk menjaga kelancaran distribusi pangan, kesenjangan pasokan antar wilayah juga bisa dikurangi. Dan juga yang paling penting itu stabilitas harga dan ketersediaan pangan untuk masyarakat itu bisa selalu tercapai.
0: Oke, baik Bu. Nah Bu, kalau misalnya nih Bu, suatu wilayah ini mengalami defisit pasokan. Nah, kira-kira apa strategi yang diterapkan nih Bu untuk bisa mempercepat distribusi ke wilayah yang tadi terkena defisit pasokan? Silakan Bu.
1: Defisit pasokan ini kan banyak penyebabnya ya. Yang paling sering kita temui sih defisit pasokan ini terjadi karena adanya bencana. Jadi kalau terkait bencana memang pertama sekali harus ada peringatan, sistem peringatan dini. Nah, pada saat sistem peringatan dini ini sudah dibuat dari gubernur ataupun kepala daerah mengeluarkan tanggap darurat, nah kita bisa memanfaatkan cadangan pangan pemerintah ya untuk menjadikan cadangan ini sebagai sumber pasokan darurat yang siap untuk disalurkan. Nah, untuk selanjutnya kita harus tetap juga koordinasi antar daerah supaya pasokan yang sudah ready ini bisa langsung bisa disampaikan kepada wilayah dari yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, selanjutnya mengoptimalkan jaringan logistik dan transportasi, yaitu menggunakan jalur alternatif. Misalnya kalau saat bencana misalnya jalur darat putus, kita mungkin bisa cari alternatif air. Ya, terutama misalnya daerah-daerah yang memang masih ada jalur seperti itu, daerah di Sintang misalnya, itu kan memang daripada lewat jalan darat yang kondisi jalannya keriting ya, ataupun dilalui transporter kita itu ataupun kita bisa mengirimkan cadangan pangan itu tidak lagi lewat darat tapi bisa juga lewat air, itu malah bisa lebih cepat. Dan juga menempatkan stok pangan di lokasi strategis, dalam arti ya seperti gudang bulog sendiri kan memang sudah berada di tiap wilayah ya. Jadi kita langsung kita keluarkan dari titik terdekat wilayah yang terdampak, dari gudang bulog terdekat untuk sampai ke wilayah yang mengalami defisit. Lalu kita juga bisa mau coba intervensi lewat operasi pasar ataupun gerakan pangan murah. Nah ini kita bisa menambah pasokan dan juga menjaga adanya keterjangkauan harga di wilayah yang terdampak. Karena masyarakat ini sebenarnya punya, kalau kondisi yang terdampak kerawanan pangan karena ekonomi yang terbatas ataupun karena bencana, ini mereka ini sulit untuk membeli barang barang itu karena memang uangnya kurang. Nah kalau kita berikan dengan harga yang murah ataupun subsidi adanya gerakan operasi gerakan pangan murah atau GPM ini, masyarakat bisa punya akses kepada bahan pangan atau sumber makan bahan pangan pokok ya, sembako. Lalu juga meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan koordinasi lintas sektor pada saat bencana. Nah ini memang suatu hal yang penting ya, karena harus terlalu berintegrasi karena petugas ini adalah ya termasuk ujung tombaknya dari kegiatan ini sendiri gitu. Nah strategi ini dengan lewat strategi ini diharapkan kita bisa memastikan pangan ini tersedia di wilayah yang mengalami kurangan pasok ya, sehingga stabilitas ketersediaan dan harga pangan tetap terjaga.
0: Oke baik Bu. Terakhir Bu, sebagai penutup, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan terutama kepada masyarakat ya Bu, terkait pentingnya menjaga ketahanan pangan bersama? Silakan Bu.
1: Pertama, untuk ketahanan pangan ini kan sifatnya besar ya. Ini PR suatu negara, PR suatu pemerintah di tingkat pusat, pemerintah provinsi, daerah, bahkan tingkat desa. Karena dari tingkat desa inilah sebenarnya yang menyusun suatu status ketahanan pangan di suatu negara. Jadi ini adalah PR bersama, ini bisa kita mulai dari keluarga kita sendiri misalnya. Kita coba seperti pesan tadi yang ada disiarkan pada tadi sebagai apa ya? Intermezzo ya. Jadi ketahanan pangan ini dimulailah dari diri sendiri. Jadi dimulai dari keluarga kecil kita, manfaatkanlah lahan yang ada di wilayah pekarangan masing-masing untuk ditanami dengan sumber pangan, bisa berupa sayuran, buah-buahan ataupun sumber nabati seperti umbi-umbian. Jadi pada saat kita sulit untuk mengakses pangan karena kekurangan ataupun keterbatasan ekonomi ya, ataupun karena adanya bencana, kita bisa mendapatkan pangan di sekitar wilayah kita sendiri untuk menjamin ketahanan pangan. Jadi jangan sampai ada kata kelaparan ataupun kerawanan pangan karena tidak punya sumber daya sama sekali. Meskipun demikian, pemerintah pasti akan terus intervensi dengan mendukung dengan ada, karena kami juga punya program sendiri untuk terus menjaga ketahanan pangan lewat adanya cadangan pangan di setiap tingkat, mulai dari desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat. Seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Yohana Paulina ya, yang sudah berbincang bersama kami sore hari ini, telah berbagi informasi dan wawasan. Terima kasih Bu, selamat bertugas kembali. Selamat, semoga sehat selalu. Sukses selalu Bu. Lancar-lancar semua programnya ya Bu. Semoga ketahanan pangan kita juga bisa terus stabil.
1: Amin.
0: Baik, amin.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Pendengar, demikian untuk Indonesia Cerdas edisi hari ini. Saya Cherry Lubis dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa di Indonesia Cerdas edisi berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta menjadi alarm bagi daerah termasuk kota Pontianak.
2: Meningkatkan pengawasan ataupun patroli ya, Satpol PP kita di seluruh unsur.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau targetkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2030 hingga 3,30%.
3: Ada beberapa kabupaten yang belum kita diskusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cheri Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore ini, di mana kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta ini menjadi alarm bagi daerah lain, termasuk Pontianak. Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak mulai melakukan pengawasan terhadap sejumlah daycare dan mendorong penerapan standar layanan yang lebih ketat. Berikut laporannya.
1: Kasus kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare Litter Aresa di Yogyakarta pada April lalu menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak. Lembaga ini menilai perlindungan anak di tempat penitipan harus diperkuat melalui pengawasan dan standarisasi layanan. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan pihaknya telah turun langsung melakukan pemantauan terhadap sejumlah daycare yang beroperasi di Kota Pontianak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, kualitas pengasuhan, serta kesiapan sumber daya manusia yang menangani anak-anak selama berada di tempat penitipan.
2: Kami memandang daycare-daycare ini perlu ada standarisasi khusus ya, karena kalau kita lihat di PAUD, PAUD itu kan paling 3 atau 4 jam. Itu ada standar, ada izin personal. Guru-gurunya harus pendidikannya S1 PAUD. Atau kalau tamat SMA harus sudah ada pelatihan khusus. Kemudian sarana prasarananya juga terstandarisasi. Kemudian setiap bulan mendapatkan monitoring dan pengawasan dari Dinas Pendidikan.
1: Menurut Niah, keberadaan daycare memiliki tanggung jawab yang besar karena anak-anak berada di lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 8 hingga 11 jam setiap hari. Karena itu, selain memiliki kurikulum dan standar pelayanan yang jelas, tenaga pengasuh juga harus memiliki kompetensi yang memadai serta bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan. KPAD juga menyampaikan persoalan ini kepada Wali Kota Pontianak. Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah daycare yang telah memiliki izin maupun yang belum berizin. Melalui pendataan tersebut, berbagai persoalan yang ada diharapkan dapat terpetakan mulai dari aspek perizinan, sarana-prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia. KPAD berharap langkah ini dapat menjadi upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan tidak terjadi di Kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan dapat diturunkan hingga mencapai 3,30% pada tahun 2030 mendatang. Langkah strategis ini dilakukan melalui peningkatan kolaborasi program nasional serta pembenahan akurasi data penerima bantuan. Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3,30% pada tahun 2030. Wakil Bupati Sanggau, Susana Erpena, dalam seminar akhir RKPD Kabupaten Sanggau mengatakan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Sanggau saat ini tergolong cukup baik. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan berada pada kisaran 4,61% atau sekitar 22 ribu jiwa dari total penduduk Kabupaten Sanggau. Menurutnya, target 3,30% tersebut harus menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan. Langkah itu sejalan dengan visi mewujudkan Sanggau yang maju berkelanjutan dan juga berkeadilan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dikatakan pemerintah daerah akan memaksimalkan sejumlah program strategis nasional. Di antaranya, makan bergizi gratis, koperasi merah putih, Kartu Indonesia Pintar, serta berbagai program yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain program nasional, Wabupsana menilai akurasi data juga menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, Pemkab Sanggau akan menggunakan data tunggal sosial nasional atau DTSN sebagai dasar penentuan kelompok masyarakat prioritas. Dia berharap data terpadu tersebut mampu mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
4: Di mana harapan ini tentunya di tahun 2030 ya, target kita menjadi 3,30% ya. Tentunya saya minta kepada seluruh jajaran UPD tentunya kegiatan pengentasan kemiskinan ini menjadi acuan dalam membangun Kabupaten Sanggau, yaitu maju Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan. Dan juga tentunya kita mendorong beberapa program strategis nasional ya, seperti tadi makan bergizi gratis, ada koperasi merah putih, kartu afirmatif, dan juga tentunya yang lain-lainnya ya.
3: Wabupsana menegaskan target penurunan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan APBD. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar program berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Yang menegaskan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta para investor dinilai menjadi kunci keberhasilan target tersebut. Oktavrandi melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji asal Kalimantan Barat hampir seluruhnya rampung. Ribuan galon air zam-zam kini telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota menjelang kepulangan jemaah haji ke daerah masing-masing. Berikut laporannya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan pendistribusian air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar saat ini hampir selesai dilaksanakan. Dari total 1.861 jemaah dan petugas haji, sebanyak 1.615 galon air zam-zam berukuran 5 liter telah didistribusikan ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun demikian, Kamaludin mengungkapkan masih terdapat beberapa daerah yang belum menerima distribusi air zam-zam. Di antaranya Kabupaten Sambas untuk 19 jemaah, Kota Singkawang 157 jemaah, termasuk Kabupaten Melawi dan Sintang. Menurutnya, pihak Kanwil Kemenhaj Kalbar telah menginformasikan kepada pemerintah kabupaten kota yang sudah siap melakukan pengangkutan air zam-zam ke daerah masing-masing. Sebab sebagian besar stok air zam-zam telah tersedia di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat.
6: Ada beberapa kabupaten yang belum kita distribusikan seperti Sambas itu ada 19 jemaah, kemudian Singkawang juga belum kita distribusikan itu 157 jemaah, termasuk jemaah Melawi dan Sintang juga belum kita distribusikan. Dan saat ini kami juga telah menginformasikan kepada kabupaten kota yang sudah memiliki kesiapan untuk mengangkut air zam-zam ke daerah masing-masing, karena zam-zamnya juga sudah tersedia di Kanwil Kementerian Haji.
5: Kamaludin menegaskan secara umum distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalbar hampir seluruhnya telah rampung sebagai bagian dari persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji pada pertengahan Juni mendatang. Syarutani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala BPPD Sintang, Mardianto, mengatakan rekomendasi persetujuan untuk pemekaran kecamatan di perbatasan sudah terbit. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan dilaporkan telah diterbitkan dan menjadi harapan baru bagi percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD Kabupaten Sintang, Mardianto, mengatakan perkembangan terkait kawasan perbatasan saat ini cukup baik. Menurutnya, telah terbit rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah di sejumlah kecamatan perbatasan.
8: Perkembangan yang baik terkait badan perbatasan di kawasan perbatasan itu sudah dikeluarkannya rekomendasi terkait persetujuan untuk pemekaran daerah perbatasan, yaitu ada Kecamatan Ketungau Utara, Ketungau Tengah Utara, dan dua di Kecamatan Ketungau Tengah. Nah ini mungkin akan kita coba konfirmasi kembali, kita koordinasikan untuk percepatan paling tidak pembangunan di kawasan perbatasan itu sendiri.
7: Mardianto menjelaskan, pemerintah daerah akan segera melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perkembangan tersebut serta mendorong percepatan proses yang diperlukan. Mardianto berharap rencana pemekaran kecamatan di kawasan perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia di Jerora 1. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia di Posyandu Lansia Jerora 1 pada Selasa 2 Juni 2026. Tema Hari Lansia tahun ini adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina menjelaskan, peringatan Hari Lanjut Usia menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kesehatan para lansia agar tetap sehat, aktif, dan mandiri di usia senja. Dalam kegiatan tersebut, para lansia mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, hingga pemeriksaan kesehatan umum lainnya.
11: Pengennya para lansia kita ini sehat dan bisa mandiri. Dan kita juga rutin melakukan pemeriksaan sebulan sekali untuk para lansia yang meliputi pemeriksaan tekanan darah itu, kemudian asam urat, kolesterol, dan juga gula darah ya. Ini yang rutin kita lakukan.
10: Pemeriksaan berkala dinilai penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang rentan dialami oleh lansia. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berharap para lansia dapat menikmati masa tua dengan kondisi kesehatan yang baik, tetap beraktivitas sesuai kemampuan, dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kualitas hidup. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
13: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
12: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut. Menurut Asong, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus didukung dengan peningkatan mutu tenaga pendidik serta sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Gagasan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
14: Oh, sangat-sangat menyambut baik. Harapan kami program sekolah terintegrasi itu bisa terwujud. Maka ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk seluruh sekolah. Sehingga nanti kualitas yang tinggi dari sekolah yang akan kita dapatkan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sintang.
12: Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
15: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
12: Rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kesebelasan Spanyol tetap menjadi kandidat untuk bisa keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan yang sulit untuk ditumbangkan. Kita simak laporannya.
16: Pelatih sepak bola SSB Tunas Baru Pontianak Sugiarto menilai Spanyol menjadi salah satu tim yang berpeluang besar meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya, kekuatan La Furia Roja saat ini didukung kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang berpengalaman sehingga mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Sugiarto menyebut sejumlah pemain seperti Rodri, Lamine Yamal, dan Pedri menjadi modal penting bagi Spanyol untuk berbicara banyak di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
17: Kalau di Spanyol itu kayaknya tim favorit saya, kombinasi antar pemain muda dan pemain tua. Di situ masih ada Lamine Yamal, Pedri, dan Rodri. Mereka mungkin ya termasuklah tim favorit saya dari dulu.
18: Yeah.
17: Karena situ dulu pernah juara Piala Dunia, ya, zaman-zaman Xavi, Iniesta, ya, terus di bawah itu ada si pemain dari Argentina, si Diego Ramos.
16: Sugiarto mengatakan keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 juga tidak terlepas dari kehadiran pemain terbaik dunia saat itu seperti Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Gerard Pique, dan Sergio Ramos. Pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol memiliki kultur sepak bola yang kuat dan konsisten melahirkan pemain berkualitas. Jika dibandingkan dengan kontestan lainnya pada Piala Dunia 2026, Sugiarto menilai Spanyol tetap memiliki kemampuan untuk bersaing dan mendominasi, utamanya pada fase penyisihan grup. Fiko Al-Hadi melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Silakan rekan Debi.
20: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar, kami masih akan temani Anda tentunya di Pro 1 Pontianak dengan ragam musik dan informasi menemani sore Anda yang mungkin pulang kerja. Sekarang sih kalau saya lihat keluar udah cerah ya, terang benderang, mataharinya bersinar. Jadi kalau begitu tetap hati-hati di jalan karena habis hujan pendengar ya, cukup licin juga jalanan. Jangan berkendara ngebut-ngebutan karena hati-hati mendengar ya, daripada jatuh ya, lebih baik pelan-pelan ya, yang penting selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan pendengar, dan Sherry masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sore ini pendengar, supaya tetap semangat, sebuah lagu dari Westlife, Uptown Girl.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, dan kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kalimantan Barat ini terus berjalan. Kepala Regional Badan Gizi Nasional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menyebut saat ini terdapat 510 satuan pelayanan program gizi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SPPG. Nah, ini ada di wilayah aglomerasi yang telah mengantongi surat keputusan meski belum sepenuhnya beroperasi ya. Jadi sementara itu pendengar, untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T ini ada sebanyak 710 sampai 720 titik SPPG yang telah diajukan. Dan sebagian infrastrukturnya mulai dibangun di daerah seperti di Pulau Maya, Karimata, Serawai, dan Ambalau. Namun, operasional SPPG 3T ini masih menunggu proses appraisal, kemudian juga pencairan dana, serta instruksi dari pemerintah pusat. BGN menegaskan satu SPPG wajib dibangun di wilayah terpencil yang tidak terjangkau layanan lain, meskipun jumlah penerima manfaatnya sedikit. Nah, hal ini dilakukan guna memastikan pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Pendengar, bagi Anda yang ingin membaca selengkapnya, bisa langsung ke rri.co.id.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Tolkien.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
2: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa, dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar, dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu, di mana ada hoax yang beredar berupa unggahan video di media sosial Facebook, di mana ini mengklaim bahwa Kementerian Agama menegaskan uang zakat dan infak ini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Nah, faktanya pendengar, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah supaya umat terhindar dari neraka itu adalah hoaks ya, atau berita tidak benar. Karena telah dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Ashar, ini memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik itu melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Jadi itu dia tadi pendengar informasinya ya, kalau Anda menemukan informasi seperti tadi, itu adalah hoax atau berita tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Jangan lupa ketika cek-cek berita, baca-baca informasi yang Anda temui di media sosial, jangan lupa untuk di-cross-check ya. Karena kalau tidak di-cross-check ya tadi ya, mudah percaya sama hoax-hoax, kemudian nanti malah menyebarkan, kemudian salah sasaran, kan tidak baik ya. Dan Cherry masih akan temani Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Souljah, Pantang Pulang Sebelum Sayang, untuk temani sore Anda.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Sebuah lagu pendengar dari Viera, dengarkan Curhatku, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah untuk bisa menuntaskan masalah anak tidak sekolah atau ATS. Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 645.000 anak yang belum bersekolah ini bisa terlayani sampai tahun 2045. Nah, pendengar, untuk memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen ini juga menjalankan 5 model layanan. Pertama, sekolah satu atap untuk daerah yang sulit dijangkau. Kedua, ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ, termasuk bagi anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ketiga, program paket A, B, dan C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Selain itu ada juga sekolah terbuka dan pendidikan inklusif berbasis masyarakat, maksud kami, ini bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, pendengar, tentunya pemerintah berharap dengan adanya berbagai layanan tersebut, semakin banyak juga anak Indonesia yang bisa memperoleh kesempatan untuk belajar dan meraih pendidikan yang layak, baik itu di kota maupun di desa sekalipun. Pendengar, untuk selengkapnya Anda bisa akses di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana masyarakat saat ini diminta untuk semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang memang sekarang makin canggih ya. Jadi akademisi Universitas BSI Pontianak, Wanti Eka Jayanti, mengingatkan bahwa pelaku kejahatan siber ini terus mengembangkan berbagai modus baru untuk menipu korban. Nah, salah satunya itu pendengar melalui teknologi deepfake. Jadi teknologi ini memungkinkan pelaku untuk bisa meniru wajah, kemudian suara, sampai ke

panggilan atau permintaan yang mengatasnamakan nama orang terdekat tersebut. Jadi pendengar, sebelum memberikan data pribadi atau mengirimkan uang, nah pastikan terlebih dahulu terkait kebenaran informasi ini melalui saluran komunikasi lain. Jadi harus lebih hati-hati dan bijak ya dalam membagikan informasi di media sosial, supaya nanti ke depannya kita juga bisa terhindar dari berbagai modus penipuan digital yang saat ini semakin berkembang pendengar ya. Apalagi kalau sudah ada teknologi AI dan deepfake ini, itu kita harus lebih berhati-hati lagi, karena belakangan ini juga kayak kemarin ayah saya pendengar ya, itu ada yang menggunakan foto profilnya dan ngechatin orang-orang kenalannya gitu. Takutnya penipu, jadi harus hati-hati terutama dalam menggunakan media sosial dan tentang hal apa yang dibagikan. Itu dia tadi pendengar informasinya. Kami juga menginformasikan terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Rabu 3 Juni 2026. Nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 48 menit. Sambil menunggu kumandang azan maghrib, pendengar kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pontianak sore ini. ...104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RT22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda di mana FIFA akan menerapkan aturan baru pada Piala Dunia 2026 untuk menjaga kelancaran jalannya pertandingan. Nah, salah satu aturan yang jadi sorotan ini yaitu larangan bagi pemain meninggalkan lapangan saat pertandingan dihentikan karena kiper mengalami cedera dan mendapat perawatan. Nah, pendengar, menurut FIFA, situasi seperti ini kerap kali dimanfaatkan sebagai jeda taktis untuk menerima arahan dari pelatih sehingga dianggap mengganggu ritme permainan. Nah, Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menegaskan bahwa wasit akan memastikan para pemain tetap berada di dalam lapangan. Ia mengatakan kiper memang bisa saja mengalami cedera, namun pemain lain tidak berhak menggunakan momen tersebut sebagai waktu jeda bersama pelatih. Nah, aturan ini telah disosialisasikan kepada seluruh pelatih peserta Piala Dunia 2026 melalui lokakarya yang digelar FIFA menjelang turnamen berlangsung. Selain itu, pendengar, FIFA dan IFAB ini juga tengah menyiapkan sejumlah perubahan aturan lain, termasuk perluasan penggunaan VAR dan upaya mengurangi pemborosan waktu selama pertandingan. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

Rilas panggilan sidang nomor 97/PDTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026. Telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT 1 RW 19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Cherry, pendengar sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan yang terjangkau, pendengar, peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usaha kuliner, khususnya menu sarapan. Jadi mendengar, salah satunya adalah Agustini, di mana ia menjual menu sarapan dengan harga serba Rp10.000. Nah, sekarang kalau kita lihat-lihat memang sudah cukup banyak ya yang buka lapak serba Rp10.000 ini, dan pasti tiap pagi itu ramenya bukan main. Nah, pendengar, menurutnya menu yang ia sediakan ini banyak diminati, terutama oleh anak sekolah dan para pekerja yang tidak sempat kalau menyiapkan makanan di rumah. Nah, berjualan di kawasan Jalan Johar, tepat di samping Alfamart, Agustini ini mulai melayani pembeli sejak pukul 5 pagi sampai pukul 11 siang. Jadi ada berbagai menu sarapan yang ditata rapi dalam kemasan kertas dan plastik dengan harga yang ramah di kantong. Walaupun penjualan terkadang ramai dan terkadang sepi, Agustini tetap optimis, pendengar ya, untuk menjalankan usahanya. Bagi Agustini, keberanian untuk mencoba dan pantang menyerah itu jadi kunci dalam menjalankan usaha. Ia juga mengajak para pelaku UMKM untuk terus bersemangat mencari peluang demi meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id, pendengar, dan setelah ini, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

Sebuah lagu pendengar dari Naif, Karena Kamu Cuma Satu, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan kali ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk
1: terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Yang berikan saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWC yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang komunikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi mau ketetapan itu, jadi
22: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
1: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabluliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Sebuah lagu pendengar dari It Gitab, Sedih Aku Sebelum Hujan, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat kini memperluas jangkauan promosi layanan kekayaan intelektual dengan cara yang tak biasa, yaitu menggandeng salah satu warung kopi paling ikonik di kota Pontianak. Ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Kopi Asiang, pendengar ya. Jadi, kegiatan ini berlangsung dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida Wahid, bersama jajaran bidang pelayanan KI dan disambut langsung oleh owner warung Kopi Asiang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Pesta Simamora, ini menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalbar untuk terus berinovasi dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi pendengar, warung kopi Asiang ini dipilih bukan tanpa alasan, tapi karena tiap harinya lokasi ini memang dikunjungi ratusan orang dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, pekerja, sampai ke wisatawan juga. Nah, ini menjadikannya salah satu titik interaksi publik yang paling strategis di Pontianak. Owner warung kopi Asiang juga menyambut baik kolaborasi ini, pendengar, dan menyatakan dukungannya terhadap pemasangan media informasi layanan kekayaan intelektual di area warung kopi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung edukasi publik. Nah, pendengar, sebagai tidak lanjut, kedua pihak juga bersepakat untuk memasang flyer berbasis akrilik dan media informasi digital pada titik-titik strategis di warung kopi. Jadi media promosi ini akan memuat informasi seputar pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, serta kanal layanan kekayaan intelektual yang bisa diakses masyarakat. Demikian informasinya, pendengar. Jika Anda ingin baca selengkapnya, Anda bisa akses di rri.co.id. Dan sekaligus, pendengar, saya Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda malam hari ini sampai nanti jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, pendengar. Saya Ceri Lubis pamit. Sampai jumpa.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang. Kalau
0: oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas
0: berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata itu. Capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah, jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93.
0: 93?
1: Itu, ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh, gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Style gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Style.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk storm ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh iya gitu. iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah akhirnya diajak bergabung kita udah om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi si Aldi dan Terry yang ajak gue Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin, akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima, ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue
0: Iya.
1: Orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga nggak ngerti deh, itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu apa Bu?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi Bu atau Bos tadi kata-katanya itu?
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Judulnya Bos. Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Nah, emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruh, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Okay.
2: Jadi bagaimana nih bos dengan buruh ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu? Barunya
0: jadi kenyataan gitu ya.
2: Kerjanya sedikit ringan terus gajinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih ya, Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Thank you Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh Daniel Esnel.
1: Yo what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tenopini, Jumat lagi saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam
0: dulu. Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo. Selamat malam. Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Mio, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
4: Sehat ya, Om.
1: Salam
4: kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Okay. Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Itu yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Bagi-bagi salam Bang
0: Yudi. Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Oh ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, mm-hmm. juga Putra Mahenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Orang Betawi.
1: Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada,
5: ya.
1: Denada ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemu aja susah kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke, okay. Pokoknya ya, kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang ya. Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya ya, dong.
5: Oke, okay, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku
5: ada
0: diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Yap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya itu
0: lagi
6: tanya ini hip hop ini.
1: Yeah.
6: Terus
1: okay.
6: Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Thank you, ya.
6: Mas Daniel kedepannya. Dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini boleh, bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja bang ya.
1: Oh siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi bang Yudi.
1: Ini apa
7: yang mau gua tanyakan bang ini bang?
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu apa mau

0: motivasi abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap?
0: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu bang?
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
0: Itu aja bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya
0: bang. Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Agenda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
3: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo. Halo,
3: selamat malam kembali.
2: Yeah, siap, ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, bisa cepat. Halo.
3: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
2: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo. Xneo.
1: Yeah.
2: Apa pertanyaannya ini?
3: Bintang tamunya siapa, Mas?
2: Donil Xneo.
1: Donil Xneo.
3: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya? Karirnya apa masih berlanjut? Dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
2: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
3: Boleh Mas Ano salam, Mas?
2: Silakan tiga orang. Halo.
3: Boleh salam?
2: Iya, silakan Pak, tiga orang.
3: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
3: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Okay. Satu lagi?
3: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
3: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke. Okay.
3: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Donil.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas, siap. Apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, ini saya mau tanya masalah ini. Sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
4: Pak Donil.
2: Oke. Okay.
4: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
2: Siap.
4: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
2: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
4: Hanya itu aja.
2: Terima kasih.
4: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
2: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
2: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
2: Oke.
1: Okay. Aduh.
2: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
2: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
2: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
2: okay.
1: Dari Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
2: Siap.
1: ya begitulah cara rapper menulis.
2: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
2: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
2: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
2: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
2: AMI Award ya. untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini maka, apa? Makan nasi dong pasti.
2: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
2: Nasi lah ya. Nasi, kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh adalah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya, karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah
2: ya. Tapi, di zaman itu
1: iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan, yang penting mirip aja gitu.
2: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
2: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Eh, masih deh, setahu gue masih.
2: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
2: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
2: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
2: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujur rap, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah, lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah gue pengen jadi rapper nih. Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang ya udah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba lah belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap. Enggak
2: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
2: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
2: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya. Nulis
2: masih
1: lagu,
2: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam. Ya sama kerja di
2: apa, salah satu radio.
1: Jadi broadcast.
2: Kemudian pertanyaan lainnya, ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
2: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
2: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: apa? Malam ini.
2: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
5: Oh. Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung.

0: Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
0: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
0: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
1: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
0: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
1: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
0: Kita sebutin loh, Mas.
1: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
0: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
1: Silahkan langsung dengan Bang
0: langsung
1: Donil.
0: Ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
0: Bang Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
1: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
1: Bintang tamunya.
0: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
1: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
0: Ada saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
0: Apa kabar luar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
1: Iya, oh, sama dong dengan Purnamasari.
0: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
1: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
0: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini dia apa maksudnya? Profesionalnya di mana? Di musik ya?
1: Musik dong, musik. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
0: Rap, yo. Ya,
2: rap. Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip-hop.
1: Kan? Hip-hop, boleh.
2: Betul. Ya, oke. Okay. Luar biasa, yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
1: Iya,
2: cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
1: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
1: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
1: Silakan.
2: Siapa tadi?
1: Bang Donil X Neo.
0: Donil X Neo.
2: Donil ya.
0: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
1: lagu ya?
2: Satu lagu apa?
1: Oke, okay, nanti ditunggu ya Bung Jordi ya.
2: Ya.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
1: Silakan tiga orang.
0: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
1: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
1: Oke.
0: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Adik Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
1: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
0: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
0: Lah ini.
1: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
0: Kan yang balas apaan saya dong Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
0: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak siapa bintang tamunya siapa ya?
1: Mas Donil
3: dari Xneo.
4: Mas Donil
1: Banyuwangi. Bukan itu Mas Dani.
3: Hai. Ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
1: Siap.
4: Saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini gini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
1: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
1: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya Mas.
3: Thank you, terima kasih. Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
1: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mami, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
1: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Manado kita ke Bogor.
0: Wow. Kita ke Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda, langsung dengan Mas Donil.
0: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
1: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Ya, apa kabar Yudi?
1: Baik.
0: Teteh.
5: Yo, selamat
1: malam.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang.
3: Pengen joget ya.
0: Langsung pengen nge-rap ya, Teteh ya.
5: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
0: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
0: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil
3: dan salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
0: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
0: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
1: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
0: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
6: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya
3: Mas. Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
3: Iya rap ya.
6: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
1: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi.
0: Okay.
6: Aja, mungkin Nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuasa, saya bermonitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
6: Saya bermonitor ya. Terima kasih banget, sukses ya Bang Dani ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, Ayu.
6: Saya menyapa buat Bapak.
0: Silakan Ayu.
6: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi, dan sambilkan Pro Satriere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
0: Ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam. Tuan Rindu, memori lewat lagu. Iya.
1: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
0: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
1: Iya ta.
0: Iya to Mas.
1: Oke, silakan kita kembali ke
0: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel aslinya ya? Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
0: Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
7: Ya salam sapa ya Mbak Ika.
0: Silakan
1: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Benijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap. Oke,
0: siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan.
0: Selamat
1: Bidan
0: malam,
1: Luis.
0: Halo.
1: Iya. Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
0: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam langsung dengan Bang Daniel ya.
0: Oh iya, boleh.
1: Aduh, bertanya
0: boleh,
1: langsung ntar kelamaan.
0: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin malam yang
8: ini
1: lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
0: Yes,
1: mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
0: Donio, silakan ya.
1: Siap, silakan.
8: Siap, Abang.
1: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu, aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
1: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Kalaunya belum, ada tiga.
0: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Luis, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku
1: siap
8: hanya masuk di grand final.
1: Oke, terima
8: SMP
1: kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke.
8: Okay. Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Bidan Luis.
8: Janji-janji melulu.
0: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
0: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam.
0: Nah, jadi,
1: 3 jam. Katanya tadi susah.
0: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya
1: susah ya.
3: Hari, dua hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
0: Wah, luar biasa Mas
1: Doniel
0: ya.
1: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Oke. Okay.
3: Ya, kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Karena
1: gitu
3: mesti
1: ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
0: Iya benar.
1: Ya kan. Gitu ya.
3: Iya.
0: Kalau itunya kan
3: satu
0: melodinya
3: waktu,
0: kan.
3: Iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah.
1: Oh,
3: mesti nyatin kata-kata
1: iya.
3: Itu kan.
0: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada mas. Kesulitan tinggal ustaz masing-masing.
1: Oke. Lanjut dari Tete Dini. Linda, ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program
3: lokal
1: rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang Kalau bikin film sih kayak belum sih.
0: Belum, belum, belum ya, ya. Mas Donil, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Ya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya. Terus Alam Ini tadi karya saya juga. Terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya. Terus
1: oke.
3: Lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
0: Poundra Karna, Karna
1: terus ya. Oke.
3: Ada siapa lagi ya? Ada siapa ya?
1: Lupa banyak juga ya pokoknya itu kan banyak, lupa.
3: Iya ya, banyak kok itu lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
0: Seluruh Indonesia atau mungkin manca?
3: Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
0: Brunei ya?
3: Iya.
0: Ya,
3: belum ya. Pernah yang ke salah-salah
0: Malaysia,
3: belum.
0: Singapura, ya.
3: Belum.
0: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
1: Amin.
3: Next.
0: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Di acara semua komplit ya?
3: Acara Kang. Festival ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
3: Oke. Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
0: Oh, 24. Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Kenapa enggak gabung ya? Lagi aja sih?
0: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Yeah. Kemudian ada Bang Candy.
0: Betul, hip-dut ya.
1: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah pokoknya.
0: Oh, dari Jakarta ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
0: Muka lu jauh.
1: Jaksel.
0: Aku
1: lihat-lihat
0: muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
0: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Iwa tuh panutan kita-kita lah
0: gitu. 93-an.
1: Iya,
0: makanya.
3: Panutan kita-kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
0: Karena Mas Iwa ya, oke.
3: Aku ingin kembali, jadi ya itulah. Nah,
1: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa. Pokoknya.
1: Bisa
3: yang
1: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
1: Ya. Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih. Namanya. Nah.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
0: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke.
0: Okay.
1: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
1: Tono dan Tini.
3: Siap.
1: Bener kan?
0: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik musik nasional lah gitu, jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya gitu. Benar. Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke. Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo, ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi, Mas Yudi?
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Kok
0: ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Kenapa? Karena
2: ya?
3: IO-nya kabur. Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama Mbak Ita juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Sebenarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan ya,
2: bener-bener.
3: Borju lu gitu.
0: gitu
3: celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: Abe Buni? Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya.
2: Siap.
0: Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Nah, itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya, Go With It Go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Betul Go With The Flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi.
1: Oke.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan. Dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya. Sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Iya, ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu. Maksudnya lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku. Bukan dong.
2: Maksudnya
0: sih. Oh iya ini dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu. Itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada?
3: Banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwa. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja,
3: ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
3: di toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape pasti. Lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu. Oke.
3: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya, yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu, tahu ketukan tuh udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu yang pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke.
3: Harus pas,
4: Mas.
3: Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
2: Sama kayak nyanyi
4: sebenarnya. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
4: tempo
3: itu.
4: Ya. Yaudah berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
3: Bener.
4: Besok kita nge-rap.
2: Ayo,
4: oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu gak ya gitu?
1: Gimana?
2: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
2: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
2: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena, Jae Jatul, Jae Ji, Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang nge-rap siapa? Mbak Ita sendiri?
2: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
2: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
2: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
2: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
2: Selamat
0: ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali.
2: Pak Mali, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Sama-sama.
0: Ya,
2: Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
2: Bang Donil,
0: ex Neo.
2: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
2: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
4: Rapper.
2: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
4: Raja Perempuan.
2: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
2: Nah, itu aja akan dijawab.
3: Oke ya, terima kasih Wita.

0: masalah sosial.
1: Masalah sosial ya.
2: Benar, pasti. Harus.
1: Harus, harus ya.
2: Karena kan Mas sebagai ya. Musisi kan kita mesti sadar kan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah atau mau dimajaskan apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Oke.
0: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu ya. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
0: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
1: Baik. Ya. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bang Bram di Tamiang.
1: Dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo. Iya, dengan siapa ini?
3: Mas Yudi.
1: Iya.
2: Ya.
0: Halo.
3: Gilang di Kertosono.
1: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
0: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
3: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita, semuanya.
1: Iya. Amin.
0: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
3: Mas Donil.
2: Halo.
3: Assalamualaikum Mas Donil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
1: Ya.
3: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
1: Oke.
3: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
1: Okay. Siap.
3: Soalnya,
1: siap.
3: Salam dulu ya Mas Baita ya, salam dulu.
1: Silakan.
0: Silakan Mas Gilang.
3: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
1: Terima kasih.
0: Makasih.
3: Mas Yudi, Mas Donel dilanjut ya.
1: Iya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
0: Halo Bram.
4: Ya.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
1: Halo ya, juga.
0: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
1: Silakan
4: ya,
1: Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang mau ditanya, dan cuma mau request lagu aja.
0: Oh, boleh.
1: Lagu apa tuh?
4: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
1: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
0: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
0: Biar sedap ya.
1: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: ya. Masih manggung, masih ada.
1: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah. Gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
1: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
1: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
0: Oke, ini ada
2: penelpon 80-an loh sebenarnya.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Halo.
5: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado.
1: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang
0: dengan
1: Donil.
0: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang dan Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan lagu Psychology agak bingung juga apa.
1: Oh, oke.
2: Iya, bisa enggak bisa bedain ya.
0: Antara
2: Psychology dan Neo mungkin.
0: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
1: Cindy
5: itu
1: sih. Oke. Oke. Cindy lagi.
2: Oke.
1: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
0: Nanti dijawab ya.
1: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
0: Bang Govinda. Selamat malam
1: Bang Govinda. Jaya.
6: Dari Bang Govinda.
1: Oke, okay, ya, silakan langsung.
0: Bang Govinda. Langsung beli.
6: Tanya sih nggak ada.

0: mainin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia, si Ferdo gitu aja.
1: Oke.
2: Siap Bang Govinda.
0: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
0: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1, dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
0: Dari Belitung Govinda di Lampung.
1: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro tadi.
1: Tidak bisa membedakan
2: antara
1: Saikoji dan rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ngucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
2: sekilas
3: buat.
2: Sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih suaranya gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan. Gitu.
2: Iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya masing-masing.
1: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, coba bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya. Po ame ame.
1: Belagu. Pokoknya udah. Mas Donil bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Po ame ame kupu-kupu. Siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di Opa underscore Doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa,
1: channel YouTube ada nggak?
2: Channel YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel
2: pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya. Wow,
1: dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda ya.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: 101,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, tadi baru saja kita dengarkan Ruang Rindu Nasional. Kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta yang kita siarkan juga di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini waktunya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan bersama, pertama pendengar, mini drama produksi RRI Pontianak dengan tema Benang Yang Tak Boleh Putus, episode hari ini 3 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau krewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah, kan dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anak nak nyesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sampai kayu-kayu itu daripada masa depanku.

0: Kenapa Nekwan keras kepala? Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerite, ada cinte. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: Pegang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami update kali ini pendengar dari Satuan Reserse Narkoba Polres Landak berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan menangkap 3 orang terduga pelaku di sebuah rumah kos di Dusun Pasar Jati, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin, pendengar. Kasatres Narkoba Polres Landak, Ibtu Julianus Van Chanel, mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas jual-beli narkotika di lokasi tersebut. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh petugas. Melansir dari laman rri.co.id, ia mengatakan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan keberadaan terduga pelaku, anggota langsung melakukan penindakan di lokasi. Dalam operasi tersebut, petugas terlebih dahulu mengamankan terduga pelaku berinisial AR yang sempat mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap. Tak lama kemudian, pelaku lain berinisial TF datang ke lokasi dan turut diamankan. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh kepala dusun dan pemilik kos. Dari hasil penggeledahan terdapat terhadap badan pakaian dan kamar kedua pelaku ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Dari hasil interogasi awal, kedua pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial S. Berdasarkan keterangan itu, petugas segera melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku S di sebuah rumah di Dusun Pulau Bendu. Dari tangan pelaku S kembali ditemukan barang bukti sabu. Ketiga pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Landak untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari hasil penimbangan, total barang bukti sabu yang diamankan memiliki berat bruto 5,86 gram. Ibtu Julianus Van Channel mengatakan, ya, sangat menyayangkan keterlambatan informasi yang diterima pihaknya sehingga sebagian barang bukti diduga telah sempat diedarkan oleh para pelaku. Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkotika dan berkomitmen untuk memberantas peredaran tersebut narkotika ya hingga ke akar-akarnya. Saat ini Satres Narkoba Polres Landak masih melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika serta mendukung aparat dalam proses penegakan hukum. Polres Landak menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Tadi kita habis dari landak pendengar, kali ini kita ke Bengkayang di mana ada event budaya Gawiyasoa ke 186 tahun Dayak Bidayuh Bijagoi resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dengan ditandai pemukulan alat musik tradisional suku Dayak Bidayuh Jagoi Babang yang bernama Silotuang di Balai Adat Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang pada hari ini tadi pendengar ya, Rabu 3 Juni 2026. Acara ini bukan sekedar festival tahunan, melainkan momentum budaya berskala internasional. Wakil Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa kehadiran komunitas serumpun dari Sarawak, Malaysia ini membuktikan bahwa Gawiyasoa telah melampaui batas kabupaten dan provinsi. Lewat event ini, kita menunjukkan bahwa orang Dayak sangat menghargai perjuangan pendahulu. Budaya ini wajib dijaga terus-menerus. Dan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya tradisi yang syarat nilai syukur, gotong royong, dan harmoni. Gawiyasoa ini pendengar juga telah memasuki Karisma Event Nusantara serta meraih predikat desa wisata terfavorit. Dengan tema Bipokat Melestarikan Warisan Budaya dan Kearifan Lokal, event ini diharapkan memperkokoh jati diri dan mempererat hubungan harmonis masyarakat adat Dayak Indonesia-Malaysia.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RR Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar Subangsa dan Setanah Air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 4 Juni 2026, lalu FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini ada saya Meti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Kamis 4 Juni 2026. Program hari ini diawali dengan Mutiara Pagi pendengar, di mana Mutiara Pagi pada kesempatan kali ini diangkat tema yaitu nafkah suami, kewajiban syariat dan tanggung jawab moral, di mana nanti materi akan disampaikan oleh Ustazah Dahlia Haliah Ma'u. Dan juga nanti pastinya kami akan melaksanakan siaran langsungnya di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung. Mungkin Anda ingin mengajukan pertanyaan, boleh di kolom komentar YouTube kami atau di 734987, bisa juga di 0811570102. Setelah itu dirangkaikan berbagai informasi mulai dari warta berita pagi, kabar dari Kalbar, lalu juga nanti di pukul 7-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk warta berita sentral. Jangan lewatkan juga kopi Anda, komentar dan opini Anda. Pukul 8-nya kami hadirkan Pontianak Menyapa, dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga pukul 10-nya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
4: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali perjumpaan kita di hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi, dan seperti yang sudah saya informasikan juga sebelumnya, pada pagi hari ini kita mengangkat tema yaitu nafkah suami, kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Di mana saat ini kami sudah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Ustazah Dahlia Haliah Ma'u. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Dengan me di sini, Ustazah, pagi hari ini bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga, Ustazah. Dan betul ya, tema kita adalah nafkah suami, kewajiban syariat dan tanggung jawab moral.
1: Iya, betul.
0: Dan kepada Anda, pemirsa dan pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti boleh bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Lalu bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kepada Ustazah, silakan untuk menyampaikan materinya. Nanti di penghujung kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan, Ustazah.
1: Ya, terima kasih, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman wa hadana ila 'azimi syariati wa as'adana ittiba'i afdal rasuli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para pendengar radio RRI Pro 1 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita akan sama-sama saling berdiskusi, berdialog berkaitan dengan nafkah suami antara kewajiban syariat dan tanggung jawab moral, atau ya sekaligus satu dimensi kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa pada dasarnya esensi dari sebuah perkawinan adalah untuk menaati perintah Allah. Tentunya menaati perintah Allah dan juga menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Mendatangkan kemaslahatan bagi siapa? Bagi pasangan, bagi keturunan, bagi keluarga, maupun masyarakat. Sebagai suatu ikatan yang kokoh, misalkan walizan, maka setiap perkawinan itu dalam konteks hukum keluarga, itu tentunya ada implikasi yang akan terjadi. Implikasinya apa? Yaitu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pada kesempatan ini, saya terfokus menyampaikan tentang nafkah. Karena salah satu yang menjadi kewajiban, terutama suami ya, di sini fokus ke suami, kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah. Sehingga temanya adalah kewajiban nafkah suami merupakan kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Dalam hal ini ada dua aspek terkait kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama adalah aspek syariat. Artinya berarti di situ ada dimensi hukum agama yang harus dilakukan, diaplikasikan oleh seorang suami. Yang kedua adalah aspek etika atau moral. Nafkah suami sebagai kewajiban syariat, maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, itu merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memiliki konsekuensi hukum Islam. Dan nafkah ini sebagaimana kita pahami bersama sudah banyak diatur dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian dalam hadis, kemudian beberapa ijma' fuqaha yang berkaitan dengan nafkah tersebut. Salah satu dalil yang masyhur yang berkaitan dengan nafkah Ini dikaitkan dengan kepemimpinan seorang suami, yaitu dalam Quran Surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi seorang laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi perempuan ini dalam konteks rumah tangga, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya ada kelebihan yang dimiliki oleh sosok suami. Dan ada lanjutannya, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Artinya di sini ada satu penekanan bahwa suamilah yang telah ataupun yang memberikan nafkah kepada istri ataupun keluarganya. Di ayat yang lain Quran Surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsan illa wus'aha. Dan kewajiban ayah, berarti di sini sosok suami, memberi makan dan pakaian kepada pada istrinya dengan cara yang patut. Jadi di sini ada lafal wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Yang patut ini yang sepantasnya. Tapi ada lanjutan dalil tersebut. Jadi tidak hanya memberikan secara patut atau sepantasnya, tapi di sini ada penekanan la tukallafu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Berarti di sini para pemirsa, memberikan nafkah juga itu tergantung kadar ataupun tergantung kemampuan suami. Berarti tergantung rezeki yang diberikan Allah kepada suami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks nafkah kita sudah memahami bersama bahwa berbagai referensi fikih, baik yang salaf, yang terdahulu ataupun yang khalaf kontemporer, telah menentukan nafkah nafkah nafkah apa saja yang harus diberikan kepada istri dan keluarga. Kalau kita petakan bahwa apalagi tadi berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah, ada tiga kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami ketika sudah sah pernikahannya ya dengan istrinya. Jadi yang dibebankan ini adalah pernikahan yang sah. Kalau pernikahan yang sah berarti pernikahan yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Ketika terjadi pernikahan yang sah, maka ada tiga kewajiban yang harus dia lakukan sebagai seorang suami. Tapi sebelum saya menyampaikan tiga kewajiban ini, pada dasarnya sebenarnya kalau berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 19, kemudian Surah At-Tahrim ayat 6, kemudian Surah Al-Baqarah tadi 233, dan Quran Surah At-Talaq ayat 6 sampai 7, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap sosok suami. Kewajiban yang berkaitan dengan nafkah. Pertama adalah nafkah lahir, kemudian nafkah batin. Jadi nafkah batin itu berarti nilai-nilai kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah itu harus ditanamkan oleh setiap seorang sosok suami kepada keluarganya. Sebaliknya juga gitu ya. Tapi di sini lebih fokus pada nafkah yang sifatnya material. Yaitu terdiri dari tiga kewajiban berdasarkan sejumlah sumber-sumber yang ada dalam kitab klasik maupun kitab primer. Yang pertama adalah nafkah berupa nafkah makanan. Jadi, dan kita kalau kita kaitkan juga di Indonesia, berkaitan dengan nafkah ini sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, khususnya kita yang beragama Islam. Jadi sudah ada perincian kewajiban suami yang memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal. Jadi yang pertama adalah nafkah yang harus diberikan berupa makanan. Tentunya kembali lagi ke awal tadi yang saya sampaikan, bahwa memberikan makanan ini tergantung kemampuan ya, tergantung kemampuan dari seorang suami. Kalau dari paparan para fuqaha kita, para ahli fikih, para juris menyampaikan, kalau suami itu kaya, maka tentunya dia memberikan makanan yang layak kepada istrinya. Ya, misalkan dia memiliki kekayaan yang melebihi dari kebutuhan hanya yang sekedar, misalnya hanya membeli lauk pauk ataupun sayur, Tapi karena dia memiliki kelebihan, sekali-sekali beli beli daging. Daging kan mahal harganya. Oleh karenanya, nah ini adalah satu bentuk ketetapan yang diberikan oleh para fuqaha, yang tentunya itu berdasarkan riwayat-riwayat yang telah dilakukan oleh para sahabat, kemudian para fuqaha. Kita mengambil sebuah kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah makanan. Semua fuqaha sepakat memberikan makanan kepada istri itu adalah kewajiban yang sangat urgent. Bahkan ini menjadi kewajiban yang sifatnya daruriyah. Kewajiban primer maksud saya. Kewajiban primer karena ini berkaitan dengan kebutuhan hidup. Kemudian bagaimana menjaga istri ini harus tetap prima, harus tetap sehat. Harus tetap dalam kesehariannya itu dia harus tetap survive. Nah, dengan makanan inilah memberikan sebuah kondisi dan keadaan yang itu bisa membuat istri nyaman. Nyaman melakukan apa? Melakukan aktivitas ataupun melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai istri ataupun pekerjaan dia sebagai istri. Semua fuqaha sepakat ya. Bahkan kalau kita di Indonesia kan kebanyakan mayoritas bermazhab Syafi'i. Oleh karenanya mazhab Syafi'i bahkan menentukan kalau dia suami tersebut adalah suami yang memiliki kecukupan rezeki hanya sekedarnya, dia harus menyiapkan istrinya itu kalau bahasa fikihnya itu satu mud. Kalau satu mud itu adalah 0,687 liter, berarti ada sekitar 6 ons yang harus diberikan. Tapi kita kan tidak melihat itu. Pada dasarnya tadi ada lafal bil ma'ruf. Jadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisbatuhunna bil ma'ruf. Jadi sepantasnya. Jadi berdasarkan kepatutan, kepantasan ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kalau di Pontianak kebiasaannya memberikan nafkah berupa makanan itu adalah memberikan lauk ikan ataupun nasi, makanan pokok, maka itu yang sepantasnya yang dilakukan oleh suami. Tergantung kemampuannya, kalau suaminya juga kaya, berarti dia menyiapkan daging untuk istrinya. Ini luar biasa. Ini adalah kewajiban dari sisi pemberian makanan. Yang kedua adalah pakaian. Jadi memberikan kiswah kepada istri. Para pemirsa yang berbahagia, memberikan makanan, memberikan pakaian ini, ternyata kalau kita membaca semua jumhur fuqaha, semua jumhur ulama menyampaikan, terutama fuqaha klasik ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sudah menetapkan bahwa setiap 6 bulan itu harus menyiapkan ataupun membelikan pakaian kepada istri. Subhanallah. Sudahkah ini dilakukan oleh para suami? Tapi lagi-lagi kita kembali kepada kalimat yang tadi, bil ma'ruf. Sepantasnya, sepatutnya. Kalau misalkan setiap 6 bulan pakaiannya belum usang, pakaian istri ya kenapa harus beli lagi kan? Tapi kalau misalnya sudah usang, warnanya sudah pudar, ya mau tak mau, suami harus memberikan pakaian baru bagi istrinya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai referensi tadi yang pendapat para fuqaha, terutama ada dalam kitabnya Kiai Abdurrahman Al-Juzairi atau Al-Jaziri, nah itu dipaparkan. Semua fuqaha sepakat bahwa pakaian itu harus diberikan kepada istri setiap 6 bulan. Di sini juga berkaitan dengan musim. Jadi kalau musim dingin, berat, kalau kita di Indonesia, ya ada hanya musim panas ya, ada juga musim dinginnya, tapi tidak terlalu signifikan ya, dibandingkan dengan mereka yang berada di Eropa ataupun Asia sebagian. Oleh karenanya, di situ juga disampaikan, memberikan pakaian itu disesuaikan dengan musimnya. Jadi kalau musim dingin diberikan pakaian yang tebal-tebal, dibelikan pakaian yang tebal, kalau musim panas diberikan pakaian yang ya ringan-ringan lah. Sehingga istri itu menjadi nyaman. Luar biasa ketetapan ini. Jadi dalam konteks, tapi lagi-lagi para pemirsa, kalau kita mengaitkan apa yang disampaikan oleh para fuqaha dengan kondisi sekarang, sebenarnya masih relevan. Relevan, hanya saja tetap penekanannya adalah la tukallafu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepadamu, suami ya, kecuali sesuai dengan kemampuan para suami. Nah, berarti di sini jangan juga kita sebagai istri menuntut terlalu lebih ketika suami tidak mampu. Oke, itu dari segi kewajiban yang kedua. Jadi yang pertama makanan, jadi harus dipastikan istri itu makan dalam sehari, jangan tidak makan. Kemudian tempat tinggal, maaf, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang dimasukkan dalam konteks hukum Islam di sini bukan berarti harus permanen milik sendiri, tidak. Kalau suami hanya bisa mampu memberikan tempat tinggal kepada istrinya dengan kontrak, nah itu boleh. Asalkan dia sudah berupaya. Kenapa harus ada maskan, harus ada tempat tinggal? Karena kan dengan adanya tempat tinggal itu penanda bahwa suami memberikan sebuah ketenangan. Ketenangan, kenyamanan, rasa aman, rasa perlindungan terhadap istrinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hadis yang berkaitan dengan pemberian nafkah. Suatu ketika yang kita pahami bersama, ada peristiwa ya, Hindun bin Utbah menyampaikan kepada Rasulullah bagaimana perilaku suaminya yang sangat-sangat hemat. Kalau di bahasa bahasa hadis itu sangat apa ya, sangat pelit. Nah, suaminya sangat pelit untuk memberikan nafkah terhadap terhadap Hindun bin Utbah. Oleh Rasul, setelah disampaikan hal itu kepada Rasul, apalah yang disampaikan oleh Rasul? Khudzi ma yakfika wa walidika bil ma'ruf. Ambillah harta suami itu. Hindun ini kan mengambil harta suaminya itu tanpa sepengetahuan suaminya. Karena terlalu tadi, maaf, terlalu hemat, terlalu pelit. Jadi diambil harta suaminya, yaitu Abu Sofyan, tanpa sepengetahuan suaminya. Oleh karenanya dia berdiskusi dengan Rasulullah, bertanya, maaf ya, kepada Rasulullah. Oleh Rasul menyampaikan, khudzi ma yakfik wa waladik bil ma'ruf. Ambillah secukupnya dari harta suami. Jadi ini bagi suami yang pelit. Jadi kita istri boleh mengambil, tapi secukupnya. Bil ma'ruf, ada lafal bil ma'ruf di situ. Bil ma'ruf ini sesuai dengan kepantasan. Kalau misalnya suami nyimpan uang 1 juta di lemari, dan suami tahu tempatnya dan kita pun istri tahu tempatnya, dan kebutuhan kita ternyata dalam sehari itu ada sekitar 150 ribu, berarti ambil secukupnya 150 ribu, jangan mengambil 1 juta. Karena tadi kan ma yakfik, apa yang cukup bagimu wa waladik dan anakmu, bil ma'ruf, dengan sepantasnya, patut. Jadi berarti jangan ngambil langsung 1 juta seperti itu. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berkaitan dengan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal. Tiga hal ini merupakan sesuatu yang urgent bagi setiap keberlangsungan hidup seseorang ya, apalagi istri. Tadi yang saya sampaikan untuk tempat tinggal tidak mesti harus tempat tinggal yang permanen, yang itu milik sendiri, tidak. Tapi lagi-lagi sesuai dengan kemampuan suami. Ketiga hal ini, ini harus dilaksanakan oleh setiap suami yang telah memiliki istri. Ya pastilah dia memiliki istri ya. Jadi itu aspek yang pertama, kewajiban syariat yang dibebankan kepada setiap seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Nafkah lahir, nafkah batin, tapi lebih spesifik pada kesempatan itu nafkah yang sifatnya lahiriah, berupa makanan, kemudian kiswah, pakaian, kemudian maskan, tempat tinggal. Selanjutnya aspek yang kedua, aspek nafkah suami merupakan sebagai tanggung jawab moral. Jadi aspek etika ataupun moral yang berkaitan dengan nafkah. Jadi selain sebagai kewajiban syariat, nafkah juga merupakan bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab kasih sayang, tanggung jawab kepedulian, dan komitmen suami terhadap kesejahteraan keluarganya. Jadi ini berkaitan dengan etika ya, moral. Seorang suami tidak hanya cukup memenuhi kewajiban minimal, tapi juga berusaha memberikan kehidupan yang layak, rasa aman, tentunya dengan penuh perhatian kepada istri dan keluarganya. Dalam perspektif moral, para pemirsa, pemirsa, nafkah mencerminkan rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Tadi sudah disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya. Maka ini menandakan ketika dia melaksanakan kewajiban dia sebagai suami untuk pemberian nafkah, berarti dia telah melakukan sesuatu yang sifatnya kepedulian. Kepedulian terhadap istrinya, tanggung jawab dia terhadap istrinya, tanggung jawab sebagai suami terhadap istri, yang itu merupakan sebuah tanggung jawab moral, etika. Tentunya dengan melakukan ini kan, pada dasarnya ketika sudah melakukan dua aspek ini, aspek syariat, dimensi hukum agama, dan aspek etika atau moral dalam konteks pemberian nafkah, maka insya Allah dapat dijamin, apalagi kalau misalnya memiliki istri yang soleha ya, maka bisa dijamin kita akan melaksanakan satu ketentuan Allah yang ada dalam Quran Surah At-Tahrim, Qu anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, para suami, dari dan keluargamu dari api neraka. Dengan melakukan hal-hal ini juga, maka tentunya aspek keluarga yang seharusnya tercapai, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu akan terwujud bagi suami yang melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan keluarganya. Itulah tiga aspek yang harus dilakukan oleh setiap suami, kewajiban suami terhadap istri dalam konteks yang sifatnya nafkah material, nafkah yang sifatnya lahiriah, dan tadi juga saya singgung nafkah yang sifatnya batiniah berupa kasih sayang yang harus dilakukan oleh setiap suami yang ini merupakan kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti lebih rincinya ketika nanti di dialog bersama para pendengar Pro 1 Pontianak. Terima kasih. Usikum minafsi wa taqwa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya. Dan diinformasikan juga kepada pendengar kita, mungkin ada yang mau bergabung ya, bisa di kolom YouTube RRI Pro, kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Tapi Ustazah, sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita, kita akan rehat dulu sejenak ya Ustazah ya. Jangan kemana-mana, untuk Anda pemirsa dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik ke?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no.
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab, masih terhubung bersama dengan Ustazah Dahlia pada pagi hari ini dengan tema kita adalah nafkah suami, kewajiban syariat dan tanggung jawab moral. Ustazah, mungkin kita bisa menjawab telepon pertama ya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Anjang Siti di olak-olak kubu saya.
0: Iya, silakan langsung saja pertanyaannya, Manjang.
1: Ya, Manjang jurhat lo. Manjang ni memang suka nak masuk ke dia kerana Manjang tak ada teman. Jadi berteman Bu Min dengan Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dahlia.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuma barangkali Manjang ni nanya ni agak geser dikit temanya, karena kemarin itu tepat dengan temanya karena kendalanya Ustazahnya putus-putus, jadi tak bisa nanya. Jadi Manjang nanya gini, ada orang tu teman Manjang juga minta tanyakan, katanya bagaimana tanggungjawab ayah atas anak laki-laki dari lahir sampai dewasa. Itu ya Manjang tanyakan ya. Makasih atas penjelasan Ustazah Dahlia. Subhanallah bihamdika astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mak Anjang. Ya? Boleh diulang sekali lagi, tadi terputus-putus suara Mak Anjang. Boleh diulangi sedikit ya pertanyaannya?
1: Ini bagus, Tem.
0: Silakan. Langsung pertanyaannya Ustazah. Ustazah, Mak Anjang.
1: Amin. Bagaimana tanggung jawab ayah kepada anak laki-laki dari lahir sampai dewasa.
0: Baik.
1: Atas pencerahannya, Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah direspon pertanyaan dari Mak Anjang Siti.
2: Oke. Terima kasih, Masya Allah. Manjang, Barakallah. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, berkaitan dengan tanggung jawab ayah kepada anak laki-laki. Kalau fikih, hukum Islam telah mengatur berkaitan dengan kewajiban tersebut. Jadi kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya itu ketika sejak anak itu lahir sampai anak itu tumbuh dewasa dan dia bisa mencari pekerjaannya sendiri.

0: menjadi tanggung jawab seorang ayah. Tapi lagi-lagi tanggung jawab ini diberikan kepada anak oleh seorang sosok ayah ketika ayah tersebut masih memiliki kemampuan ataupun dia masih mampu bekerja. Dia masih mampu bekerja, kalaupun dia sudah tidak mampu bekerja, maka ini menjadi pengalihan tanggung jawab. Kalau misalnya istri yang masih mampu bekerja, berarti istri yang lakukan untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Karena kita tidak mungkin memberikan sesuatu beban yang berat ketika misalnya dia sosok ayah, dia sudah tua, terus sakit-sakitan. Masa dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya dalam kondisi dia seperti itu? Kecuali dia memiliki bisnis keluarga ya, ada bisnis keluarga yang dia bisa memberikan dengan bisnis keluarga tersebut, hak nafkah. Oleh karenanya, sejak kapan tanggung jawab ayah kepada anak itu ada? Itu sejak anak itu lahir, sampai dia balig. Tapi walaupun dia sudah balig dan dia tidak mampu untuk bekerja, maka tentunya ini tetap menjadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Kewajiban ini tidak hanya sekedar kewajiban berupa nafkah. Tapi kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam itu, ada juga kewajiban yang sifatnya memberikan pendidikan. Kemudian yang sifatnya, dia jadi yang sifatnya keagamaan dan non-keagamaan. Kewajiban untuk betul-betul dia harus menjamin anaknya itu sehat juga. Jadi di sini tidak hanya sekedar kewajiban spiritual, tapi juga kewajiban yang sifatnya non-spiritual. Dari segi ekonominya, dari segi kesehatannya, dari segi pendidikannya. Hanya saja, Mak Enjang, kalau seorang ayah itu dia sudah tua atau dia sakit-sakitan, maka tidak ada tuntutan itu bagi dia. Karena tadi kan saya sudah sampaikan di awal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada beban. Artinya gini, dalam hukum Islam sebenarnya itu ada dua hukum. Ada namanya hukum azimah, hukum pokok. Hukum pokok ini berlaku ketika dalam kondisi normal. Seorang ayah dia mampu bekerja, dia masih muda, sehat. Maka berlaku hukum azimah bagi dia, hukum pokok. Dia harus menafkahi anaknya sampai anak itu bisa mandiri. Bisa mandiri. Kalaupun misalnya anak itu dalam kondisi sudah dewasa, tapi dia memang tidak mampu melakukan pekerjaan, tetap menjadi kewajiban seorang ayah dalam konteks berlaku hukum azimah, hukum pokok. Hukum pokok ini ketika tidak ada hal-hal yang sifatnya kedaruratan yang terjadi pada seorang sosok ayah atau suami. Bagaimana ketika suami dalam kondisi atau ayah ini dalam kondisi sudah tua? Saya memiliki kawan yang orang tuanya itu sudah sangat tua. Sudah sangat tua, dan pada masa itu ya, pada masa kami masih remaja, sudah sangat tua, hanya mau tak mau, ya kawan tersebut, dia perempuan, dia yang harus bekerja. Karena kondisi sosok ayahnya itu sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Nah, ini berarti masuk kategori hukum rukhsah. Jadi ada keringanan-keringanan yang seharusnya dilakukan. Yang awalnya ketika dalam kondisi normal harus dia penuhi tanggung jawab dia untuk mencukupi nafkah anaknya dari mulai lahir sampai pada usia balig, hanya karena dia dalam kondisi sudah tua, sakit-sakitan, maka dia memakai hukum rukhsah, keringanan, ataupun solusi lain, alternatif lain, yang dia tidak bisa lakukan hukum azimah, hukum pokok. Jadi pada dasarnya tanggung jawab itu, Bu, Mak Enjang, sejak anak lahir sampai anak itu akil balig. Balig pun, kalau misalkan dia belum mampu untuk mencari membiayai dirinya sendiri, belum mampu mencari pekerjaan, maka tentunya dia tetap dinafkahi atau diberikan hak-hak nafkah itu dari ayahnya. Dalam kondisi ayahnya sehat ya Bu ya, sehat, terus mampu bekerja. Jangan sampai dia ayahnya itu masih mampu bekerja dalam kondisi sehat, kemudian dia melalaikan tugas pokoknya sebagai seorang ayah. Jadi tanggung jawabnya ada dua tadi, tanggung jawab yang sifatnya spiritual, keagamaan, dan yang non keagamaan berupa kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu saja, Manjang.
1: Iya, terima kasih Ustazah telah menjawab pertanyaan dari Mak Enjang Siti tadi, dan kita beralih ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustazah ya di pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Kota Pontianak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya seorang istri, bagaimana hukumnya jika suami saya lebih memprioritaskan memberi uang kepada orang tua atau

0: saudaranya terlebih dahulu. Sementara kebutuhan pokok rumah tangga kami sendiri masih sering kekurangan. Mohon penjelasannya dari sisi tanggung jawabnya dalam sisi Islam. Ustazah, silahkan.
1: Ibu Andi, tetap ibu, oke, terima kasih, masya Allah, hamba Allah. Ini yang banyak terjadi ya, banyak terjadi di masyarakat kita. Bagaimana ketika seorang suami lebih memprioritaskan orang tuanya? Dalam konteks hukum Islam memang anak itu memiliki ketika sudah berkeluarga ya, ketika sudah berkeluarga menikah. Dia tidak boleh melupakan orang tuanya. Ketika orang tua, lagi-lagi ini akan terjadi kewajiban yang berbalik. Ketika anak kita masih kecil, kita yang menafkahi. Ketika anak kita sudah besar dan punya penghasilan, dia yang menafkahi kita. Kalau kita sebagai orang tua tidak mampu lagi bekerja. Oleh karenanya gini, bagaimana kalau misalnya seorang suami itu dia lebih memprioritaskan orang tua, bukan prioritas ya. Dia memberikan pada orang tua itu berlebihan, sedangkan istrinya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini keliru. Jadi pada dasarnya, seorang suami yang soleh, padahal gini, ketika dia baik dengan keluarganya, itu adalah bernilai ibadah bagi dia. Keluarga di sini, keluarga inti ya, istrinya dan anak-anaknya. Ini masya Allah, ini bernilai ibadah yang terkadang para suami melupakan itu. Dia justru melakukan sesuatu yang memang mulia dan itu bernilai ibadah. Nah, bagaimana ketika terjadi peristiwa seperti tadi? Pada dasarnya dia harus tetap memberikan nafkah yang cukup bagi, kalau dia mampu, kemudian dia hanya memberikan sekedarnya kepada istrinya, ini sesuatu yang keliru. Kalau dia mampu, seharusnya jangan sampai istri kekurangan. Tapi kita juga istri jangan terlalu berlebihan. Kekurangan di sini terutama yang tadi. Yang asasi yang sifatnya primer, kebutuhan daruriyah, yaitu dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini yang asas, yang pokok. Ketika istri tidak cukup untuk makan sehari-hari, itu adalah kekeliruan yang dilakukan oleh seorang suami, padahal Rasul menyampaikan, khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Keluarga ini memang tidak boleh kita putus dengan orang tua ya, orang tua suami. Suami memiliki orang tua dan juga istri dan anak-anaknya. Tapi lagi-lagi harus ada yang namanya ma'ruf, kepatutan, kepantasan. Jadi istri itu misalnya butuh dalam sehari, misalnya sehari itu 100 ribu lah, atau 150. Ya diberikan 150. Lain halnya ketika suami tidak memiliki kemampuan. Kita istri tidak boleh menuntut. Tapi kalau tadi hamba Allah yang menyampaikan itu sepertinya suaminya mampu ya. Karena kan memberikan berlebih kepada orang tuanya. Sebenarnya memberikan berlebih kepada orang tuanya, masya Allah luar biasa. Hanya saja istri juga jangan diabaikan. Jadi setidaknya adalah keseimbangan yang diberikan kepada istri dan juga orang tua. Ketika suami seperti ini, dia memberikan sesuatu yang layak kepada istrinya. Kebutuhannya terpenuhi, bahkan dilebihkan, itu luar biasa. Justru itu luar biasa, yang itu akan, kalau dia seorang istri yang selalu bersyukur, dia akan melakukan kewajiban-kewajibannya dengan penuh keikhlasan. Kalau dia misalnya ya tidak mampu, misalnya istri tersebut merasa ini sesuatu yang menzalimi dia, tapi dia kemudian bersabar, itu juga pahala dengan dia. Tapi kan ketika suami melakukan sesuatu yang seperti ini, dikhawatirkan jangan itu sesuatu yang menzalimi istrinya dan berakibat pada dosa. Kita kan di berumah tangga ini jangan hanya berpikir, yang penting saya udah ngasih, dia bisa makan. Tidak, jangan seperti itu. Harus, seorang suami itu harus tahu apakah istrinya itu bahagia dengan pemberian yang diberikan secukupnya tersebut. Sedangkan kepada orang tuanya itu berlebih. Itu sebenarnya tidak apa-apa memberikan, intinya lagi memberikan orang tua secara berlebih itu tidak apa, asalkan istri itu jangan terabaikan. Karena ketika sudah sah akad nikahnya, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Bahkan yang saya sampaikan di awal tadi, masya Allah para fuqaha kita sudah memberikan patokan-patokan berkaitan dengan makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Nah itu jangan dilupakan oleh setiap sosok suami terhadap istri dan keluarganya. Ya, jadi dengan demikian, ibu yang bertanya, mohon maaf, kalau misalkan ada suami yang seperti itu, boleh diingatkan. diingatkan, kebutuhan yang sayang ataupun yang abang berikan kepada saya itu tidak cukup, bang. Tidak cukup. Kalaupun
0: Baik.
1: Misalnya suami terlalu hemat, kan tadi ada solusi yang diberikan oleh Rasulullah terhadap Hindun bin Utbah. Karena suaminya Abu Sofyan itu terlalu hemat, sebenarnya bahasa bahasa apa ya, yang sekarang itu adalah dia terlalu bukan terlalu pelit ya, terlalu pelit. Maka Rasul sudah memberikan solusi.
0: Iya.
1: Khudh ma yakfik wa waladik bil ma'ruf. Ambillah secukupnya. Secukupnya untukmu dan anakmu bil ma'ruf, dengan yang pantas. Tapi bagaimana kalau suami yang pegang semuanya, semua hartanya, ATM-nya, kita tidak diberikan keleluasan. Berarti dengan sendirinya, ibu harus menyampaikan ke suami, ingatkan dia kembali bahwa kebutuhan yang ibu harus, ya, yang harus ibu harus peroleh itu tidak cukup.
0: Baik, jadi terima kasih Ustazah atas jawabannya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Dan karena keterbatasan waktu kita ini, Ustazah, baik, karena keterbatasan waktu kita, Ustazah, 1 menit terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, mungkin berkaitan dengan rangkuman ya dari semua yang telah disampaikan oleh Ustazah pada pagi hari ini. Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam kondisi bahagia, sejahtera. Dalam hal pemberian nafkah seorang suami kepada istri, tentunya hukum Islam telah menetapkan kewajiban memberikan nafkah kepada istri itu bersifat nafkah lahiriah dan batiniah, yang lahiriah itu lebih fokus pada pemberian makanan, pakaian, dan rumah ataupun tempat tinggal. Dalam hal ini, pemberian tersebut atau nafkah tersebut harus menyesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Ketika seorang istri sudah memahami kemampuan suaminya hanya secukupnya seperti itu, kemampuannya, dan suami juga jangan hanya melihat ini kemampuan saya, tapi dia juga harus selalu berikhtiar, berusaha untuk memberikan nafkah yang itu memang betul-betul memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa kebahagiaan bagi istri dan keluarganya. Itu saja, jangan lupa kepada para pemirsa, para bapak-bapak yang mendengar, tetap selalu memberikan kesejahteraan, selalu memberikan kebahagiaan bagi istri, sehingga dengan demikian insya Allah rumah tangga itu bisa harmonis, bisa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semuanya
0: Amin.
1: Jadi ikhlas dengan melakukan kewajiban-kewajibannya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak hal yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Dahlia telah menyempatkan waktunya pagi hari ini menyampaikan materinya, juga menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi yang disampaikan Ustazah, boleh bergabung kembali ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan evaluasi terhadap tempat hiburan malam diduga jadi lokasi transaksi narkotika.
2: Tapi yang jelas kita akan evaluasi dan kita akan analisa sebaik mungkin lah agar tempat hiburan yang meresahkan masyarakat ini tidak terjadi lagi.
1: Sejumlah fraksi DPRD Kota Pontianak soroti ketimpangan pembangunan di Pontianak Utara dan besarnya silpa.
3: Beberapa pembangunan-pembangunan strategis yang ada di Pontianak Utara, tentu pemerintah Kota Pontianak kemarin yang disampaikan oleh Pak Kadis PU itu pembangunan terminal di Batu Layang dan juga trotoar.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan evaluasi terhadap tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi transaksi narkotika. Langkah ini dilakukan menyusul munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan di lingkungan kota. Berikut laporannya.
1: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan menutup tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Sebelum mengambil langkah tegas, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Bahasan juga mengatakan keberadaan tempat hiburan malam juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga setiap kebijakan harus melalui kajian yang matang.
2: Untuk penutupan kita kan tidak bisa juga sembarangan langsung menutup, butuh kajian dan butuh koordinasi yang baik, karena itu adalah pertumbuhan termasuk keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi yang jelas kita akan evaluasi dan kita akan analisa sebaik mungkin lah agar tempat hiburan yang meresahkan masyarakat ini tidak terjadi lagi. Kan itu intinya. Tempat hiburan masa tidak boleh misalnya kan, tapi seharusnya tidak boleh mengganggu keamanan, kenyamanan yang ada di masyarakat Kota Pontianak.
1: Pemkot Pontianak akan mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, apabila setelah dilakukan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang berpotensi meresahkan masyarakat, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan hukum.
2: Kita akan melakukan pembinaan, kalau tidak bisa dibina, terpaksa dibinasakan, kan itu sederhana.
1: Pemerintah Kota Pontianak berharap seluruh pelaku usaha hiburan dapat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta mencegah segala bentuk aktivitas ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng citra Kota Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
0: Rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025-2026 DPRD Kota Pontianak mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025. Sejumlah fraksi menyoroti pembangunan di Pontianak Utara hingga besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA. Kita simak laporannya.
1: Sebelumnya, Wali Kota Pontianak telah menyampaikan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025-2026 dalam rapat paripurna sehari sebelumnya. Dalam laporan tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,56% dari target. Sementara terdapat SILPA, sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp138,87 miliar, yang antara lain berasal dari penghematan anggaran, pendapatan yang melampaui target, serta perpanjangan pekerjaan konstruksi pada sejumlah proyek. Salah satu sorotan yang muncul dalam rapat tersebut yaitu terkait pemerataan pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra, mengatakan pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah pembangunan strategis di kawasan tersebut. Mulai dari pembangunan Terminal Batu Layang, penataan kawasan waterfront, hingga pembangunan pasar.
3: Tadi apa yang disampaikan sama Pak Wakil untuk masalah Pontianak Utara, di mana itu dapil saya juga ya, kami kemarin ada rapat dengan Dinas PU beberapa pembangunan-pembangunan strategis yang ada di Pontianak Utara. Ya, tentu pemerintah Kota Pontianak kemarin yang disampaikan oleh Pak Kadis PU itu pembangunan terminal di Batu Layang dan juga trotoar, ada beberapa jalan yang dibangun nanti di Pontianak Utara.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan tidak ada wilayah yang dianaktirikan dalam pembangunan Kota Pontianak. Menurutnya, seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama, termasuk Pontianak Utara yang saat ini menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan. Bahasan menjelaskan pemerintah Kota Pontianak tengah merencanakan pembangunan SMP baru di wilayah Siantan Tengah guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan.
2: pada intinya enggak ada yang dianaktirikan, karena 6 kecamatan itu semua kita prioritaskan. Lebih-lebih wabil khusus di Pontianak Utara, kita memang lagi konsen untuk membenahi infrastruktur yang ada di Pontianak Utara, termasuk pembangunan sekolah yang mereka inginkan. Yang tadi disampaikan juga di Siantan Tengah itu kurang SMP. Kita lagi membuat perencanaan bagaimana membangun sekolah SMP di Siantan Tengah.
1: Selain pembangunan wilayah, fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak juga menyoroti besarnya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025. Menurut bahasan, silpa terjadi karena adanya efisiensi anggaran dari proses tender yang menghasilkan penawaran jauh di bawah pagu, serta beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Pemerintah Kota Pontianak juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan penerangan jalan di seluruh wilayah Kota Pontianak melalui program penambahan lampu jalan yang masih berlangsung hingga saat ini. Gulista Kisra melaporkan.
0: Maraknya perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai modus kejahatan siber yang semakin canggih dan sulit dikenali masyarakat. Berbagai modus operandi dilakukan pelaku, diantaranya adalah deepfake. Berikut laporannya.
4: Masyarakat diminta semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang kini berkembang dengan teknologi canggih. Akademisi Universitas BSI Pontianak Wanti Eka Jayanti mengingatkan bahwa pelaku kejahatan cyber terus mencari cara baru untuk menipu korban, mulai dari investasi bodong hingga deepfake. Menurut Wanti, deepfake saat ini menjadi satu di antara modus yang tengah marak terjadi di tengah masyarakat. Pelaku meniru suara, wajah, bahkan ekspresi seseorang yang dikenal korban, termasuk anggota keluarga maupun teman dekat. Akibatnya, korban kerap kesulitan membedakan mana komunikasi yang asli dan mana yang merupakan rekayasa digital.
5: Deepfake ya bang, sekarang nggak cuma suara, tapi bahkan video call juga bisa.
4: Oh, video call juga bisa?
5: Ya, bisa. Deepfake namanya. Jadi ini sekarang memang sedang, ini lebih in lagi, lebih marak-maraknya lagi. Karena deepfake ini benar-benar kalau video call, even misalnya saya ada di samping Bang Fiko nih, tapi wajah saya deepfake-kan. Orang bisa video call ke Bang Fiko dengan ngomong
4: mirip.
5: Sehumanis mungkin, semirip mungkin bahwa itu saya di video call itu.
4: Karena itu masyarakat disarankan untuk tidak langsung percaya apabila menerima panggilan, pesan, atau permintaan tertentu yang mengatasnamakan keluarga maupun kerabat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa nomor telepon yang digunakan dan memastikan apakah benar milik orang yang bersangkutan. Selain itu, verifikasi ulang melalui saluran komunikasi yang lain sangat penting untuk dilakukan sebelum mengirimkan uang, memberikan data pribadi, atau memenuhi permintaan tertentu. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta menjadi alarm bagi daerah lain termasuk Kota Pontianak. Untuk mencegah kejadian serupa, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak mulai melakukan pengawasan terhadap sejumlah daycare dan mendorong penerapan standar layanan yang lebih ketat. Kita simak laporannya.
1: Kasus kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresha di Yogyakarta pada April lalu menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak. Lembaga ini menilai perlindungan anak di tempat penitipan harus diperkuat melalui pengawasan dan standarisasi layanan. Ketua KPAD Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan bahwa pihaknya telah turun langsung melakukan pemantauan terhadap sejumlah daycare yang masih beroperasi di Kota Pontianak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, kualitas pengasuhan, serta kesiapan sumber daya manusia yang menangani anak-anak selama berada di tempat penitipan.
6: Kami memandang daycare-daycare ini perlu ada standarisasi khusus ya, karena kalau kita lihat di PAUD, PAUD itu kan paling 3 atau 4 jam. Itu ada standar. Ada izin personal. Ya kan? Guru-gurunya harus pendidikannya S1 PAUD. Atau kalau tamat SMA harus sudah ada pelatihan khusus. Ya kan? Kemudian sarana prasarananya juga terstandarisasi. Kemudian setiap bulan mendapatkan monitoring dan pengawasan dari Dinas Pendidikan.
1: Menurut Nia, keberadaan daycare memiliki tanggung jawab yang besar karena anak-anak berada di lokasi tersebut dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai 8 hingga 11 jam setiap hari. Karena itu, selain memiliki kurikulum dan standar pelayanan yang jelas, tenaga pengasuh juga harus memiliki kompetensi yang memadai serta bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan. KPAD juga telah menyampaikan persoalan ini kepada Wali Kota Pontianak. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah daycare yang telah memiliki izin maupun belum berizin. Melalui pendataan tersebut, berbagai persoalan yang ada diharapkan dapat terpetakan, mulai dari aspek perizinan, sarana, dan prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia. KPAD berharap langkah ini dapat menjadi upaya preventif agar kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan tidak terjadi di Kota Pontianak. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, hari kedua Rakerda Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat berlangsung semarak. Selain diisi agenda organisasi, kegiatan juga melibatkan ratusan masyarakat melalui senam sehat, cek kesehatan gratis, hingga program pangan murah yang mendapat antusiasme tinggi dari warga. Berikut laporan selengkapnya.
8: Hari kedua pelaksanaan rapat kerja daerah Rakerda Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, organisasi perempuan, pelaku UMKM, serta pengurus Dekranasda dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Ketua Dekranasda Kalbar Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian Rakerda yang telah dibuka sehari sebelumnya. Pada kegiatan hari kedua, Rakerda Dekranasda diisi dengan senam sehat yang melibatkan lebih kurang 700 orang dan juga gerakan pangan murah atau GPM.
9: Adakan kegiatan cek kesehatan, disiapkan oleh Ibu Kadisnya Hukum yang langsung sebagai motor penggeraknya, koordinatornya, dan juga panitia pelaksana juga dari Dekranasda itu sendiri dibantu oleh Ibu Direktur Bang Kalbar. Alhamdulillah dengan sukses. Dan tidak hanya cek kesehatan, namun kita juga ada pangan murah. Ya. Pangan murah kita menjual telur dengan harga yang di bawah daripada harga pasar. Intinya ada supaya kita bisa istilahnya meningkatkan gizi daripada ibu-ibu untuk menjaga kesehatannya.
8: Tidak hanya senam, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta. Program tersebut merupakan bagian dari upaya Dekranasda Kalbar untuk mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Sementara itu, salah satu peserta dari Dekranasda Kapuasulu, Suci, memamerkan beberapa produk kerajinan yang dihasilkan lewat para pengrajin lokal, seperti tenun sidan, anyaman tas, dan produk kerajinan lainnya.
10: Tenun sokit sidan, tenun ikat juga, ada kerajinan anyaman anoni tas, ada keban Brunei yang udah juga dapat penghargaan di Kriya Pusat. Tenun sidan juga ada.
8: Dekranasda Kalbar mengapresiasi keterlibatan para pelaku usaha yang turut mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan. Erlina juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalbar atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk kehadiran langsung dalam senam sehat. Wilhelmus melaporkan.
0: Kesebelasan Spanyol tetap menjadi kandidat untuk bisa keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan yang sulit untuk ditumbangkan. Kita simak laporannya.
4: Pelatih sepak bola SSB Tunas Baru Pontianak Sugiarto menilai Spanyol menjadi salah satu tim yang berpeluang besar meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Menurutnya kekuatan La Furia Roja saat ini didukung kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang berpengalaman sehingga mampu bersaing dengan negara-negara unggulan lainnya. Sugiarto menyebut sejumlah pemain seperti Rodri, Lamine Yamal, dan Pedri menjadi modal penting bagi Spanyol untuk berbicara banyak di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut.
11: Kalau di Spanyol itu kayaknya tim favorit saya, kombinasi antar pemain muda dan pemain tua. Di situ masih ada Lamine Yamal, Pedri, dan Rodri. Mereka mungkin ya termasuklah tim favorit saya dari dulu.
4: Ya.
11: karena situ dulu pernah juara Piala Dunia ya, zaman-zaman Xavi, Iniesta ya, terus di bawah itu ada si pemain dari Argentina, Diego Ramos.
4: Sugiarto mengatakan keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010 juga tidak terlepas dari kehadiran pemain terbaik dunia saat itu seperti Xavi Hernandez, Andreas Iniesta, Gerard Pique, dan Sergio Ramos. Pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol memiliki kultur sepak bola yang kuat dan konsisten melahirkan pemain berkualitas. Jika dibandingkan dengan kontestan lainnya pada Piala Dunia 2026, Sugiarto menilai Spanyol tetap memiliki kemampuan untuk bersaing dan mendominasi, utamanya pada fase penyisihan grup. Vico Alhadi melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Septika. Septika, laporan Anda.
13: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan media studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Supadio Pontianak. Kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Kamis 4 Juni 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kondisi cuaca kami perkirakan secara umum cerah berawan. Siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang. Malam hingga dini hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan namun hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 85 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau dapat juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Septika.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sapas akan berbagi informasi untuk Anda. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentarnya atau bisa di 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Sudah lengkap semua ya sepertinya. Baik, saya sapa satu-satu dulu untuk rekan-rekan saya yang pagi hari ini sudah terhubung via Zoom ya. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, saya mulai dari Sintang dulu, ada Riko. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan semuanya. Selamat pagi untuk hari ini Sintang cerah. Memang udah satu pekan ini tidak terjadi hujan. Dan kalau pagi gini memang cuacanya mantap ya. Kalau siang panas banget. Pantauan lalu lintas cukup ramai lancar. Saya mohon maaf ya. Sini flu berat ini kawan-kawan ya. Baik, jadi suaranya agak beda. Mai untuk sementara itu Mai.
1: Baik, semoga cepat pulih ya Riko ya. Kita beralih ke Entikong. Ada Faisal, selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi juga rekan Mei ya. Sebelumnya untuk Bang Riko, cepat sembuh ya. Kemudian kalau untuk pagi hari ini ya, untuk pantauan cuaca di wilayah perbatasan Entikong ini rekan Mei, di pagi hari ini cukup terasa dingin ya. Kalau dibandingkan dengan suhu di dalam ruangan ini, kayaknya di luar lebih dingin ya kalau untuk pagi hari ini. Dan juga masih terpantau berkabut ya di wilayah perbatasan, sangat pekat sekali. Kemudian sampai bukit di depan ini tidak kelihatan sama sekali di pagi hari ini. Untuk pantauan arus lalu lintas masih sangat lengang ini, Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Ya, ada Cika, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mei, pendengar juga rekan-rekan.
1: Gimana Sanggau pagi ini?
5: Sanggau pagi ini sudah cerah ya Mei ya, untuk kawasan Sabang Merah. Pagi ini sangat cerah sekali, kalau untuk beberapa hari ini juga cuaca sangat panas. Sudah hampir sepekan tidak hujan di Sanggau Mei. Kalau untuk lalu lintas aman lancar, sepertinya ada beberapa masyarakat juga menggunakan pagi ini untuk berolahraga di Taman Sabang Merah di depan RRI Sanggau ini Mei.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya saya beralih ke Samba. Selamat pagi Eca.
6: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, mudah-mudahan tetap sehat dan GWS Bang Riko ya.
1: Semoga cepat membaik ya. Gimana Samba pagi ini?
6: Kalau cuaca terpantau sedikit lumayan cerah ya, tapi dibandingkan hari-hari sebelumnya kayaknya ini lebih sendu gitu sih Mei, walaupun suhunya memang agak-agak gerah gitu sih memang.
1: Baik, seperti itu ya. Kalau di Kota Pontianak sendiri beberapa hari kurang lebih sama ya, panas-panas terik, bahkan sampai dapat notifikasi di handphone tuh ya, katanya suruh waspada cuaca panas. Tapi anehnya kemarin sore hujan deras sekali, habis itu sorenya sekitar jam 5 panas lagi. Emang cuaca di Kota Pontianak agak sedikit membingungkan ya beberapa hari ini. Baik, kita ke informasi pertama dulu ya. Di pagi hari ini dimulai dari Kota Pontianak, pemerintah Kota Pontianak menegaskan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan menutup tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Sebelum mengambil langkah tegas, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan keberadaan tempat hiburan malam juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sehingga tiap kebijakan harus melalui kajian yang matang. Pemkot Pontianak akan mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, apabila telah dilakukan pembinaan masih ditemukan pelanggaran yang berpotensi meresahkan masyarakat, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas sesuai ketentuan hukum. Itu dia untuk informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita beralih ke Entikong. Polisi pasang larangan menambang di lokasi ekspeti. Faisal, silakan.
4: Oke, Mei, menjadi informasi pembuka ataupun informasi pertama ya dari wilayah perbatasan ini. Polsek Tayan Hulu memberi peringatan para pelaku pertambangan emas tanpa izin atau peti agar segera menghentikan seluruh aktivitas ilegal mereka di kecamatan itu. Peringatan tersebut disampaikan melalui pemasangan spanduk berisi larangan melakukan penambangan emas ilegal. Kapolsek Tayan Hulu, Ibtu Trisna Mauludi mengungkapkan pemasangan spanduk tersebut sebagai tindak lanjut keluhan warga terkait kondisi air Sungai Tayan dan Sungai Sekayu yang keruh imbas aktivitas pertambangan ilegal di hulu sungai. Menurutnya, spanduk dipasang di sejumlah eks lokasi peti sebagai bentuk peringatan terbuka kepada para pelaku agar tidak beroperasi lagi. Mia dan juga kawan-kawan, Trisna mengaku pemasangan spanduk tidak dapat menjamin pelaku penambangan menghentikan aktivitas peti itu. Karenanya, pengawasan akan terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya kegiatan serupa. Menurutnya, pemasangan spanduk larangan bukan sekedar simbol, melainkan peringatan resmi dari aparat penegak hukum selain merugikan negara, sambung dia. Praktik tersebut juga berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan, sedimentasi sungai, hingga pencemaran sumber air masyarakat. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ya ke Sambas. BPBD Sambas turunkan helikopter, padamkan karhutlah di Paloh, 3 hektar lahan dilaporkan terbakar. Eca, silakan.
6: Baik, Mei dan juga pendengar, ya karena beberapa bisa dikatakan hampir semingguan ini untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang cukup minim akan curah hujan ya. Dan ini menyebabkan beberapa di antaranya seperti yang disampaikan terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di wilayah Kecamatan Paloh. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas yang juga telah mempercepat kendali operasi pemadaman di sana dan memasuki hari ini juga petugas gabungan masih intensif melakukan pengecekan lapangan ataupun ground check guna memetakan sebaran titik api hotspot yang berpotensi meluas. Dan langkah ini diambil menyusul hangusnya juga sedikitnya 3 hektar lahan produktif warga di kawasan ini akibat cuaca panas yang cukup ekstrem. Dan dilansir dari tribunpontianak.co.id, Kepala BPBD Sambas Alwindo dalam hal ini mengkonfirmasi dampak kebakaran yang mencakup 1 hektar lahan di Desa Mali dan 2 hektar di Desa Mentibar. Nah, selain fokus memadamkan api di Paloh, tim juga secara cepat mengerahkan untuk memantau indikasi munculnya titik api baru di wilayah Trigadu, Kecamatan Galing. Dan karakteristik lahan yang kering ini membuat eskalasi api ini cukup meluas dengan cepat sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan terukur. Dan untuk pengoptimalan proses pemadaman di area yang sulit dijangkau oleh lewat darat ya BPBD Sambas juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan BNPB mengoperasikan 2 unit helikopter waterbombing ya dan 1 unit helikopter yang sebelumnya juga bertugas di kawasan Temajuk sekarang dialihkan di Desa Mentibar dan Sajingan Besar demi mempercepat proses pemadaman dari udara. Dan intervensi teknologi dinilai efektif melokalisir kepala api yang agar tidak merembet ke area pemukiman dan juga kawasan hutan lindung. Dan pasca operasi pemadaman darurat, Pemkab Sambas juga menjadwalkan adanya rapat koordinasi lintas sektor bersama unsur TNI Polri hingga perangkat kecamatan dan desa rawan karhutla dan fokusnya untuk memperketat pengawasan di tingkat tapak sekaligus menegakkan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara sengaja. Dan warga dalam ini dihimbau ya untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau untuk menjaga stabilitas ekologi dan kesehatan udara untuk di wilayah perbatasan Sambas ini, Mei.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Kegiatan posyandu lansia di Sintang terus digalakan guna mendorong lansia yang sehat dan mandiri. Riko, silakan.
3: Baik, Mai, terima kasih ya. Informasi pertama betul yang Mai katakan, dalam hal ini kalau kita berbicara tentang sehat, ternyata bukan anak-anak kecil aja ya atau bayi yang diposyandukan. Dalam hal ini lansia juga bisa. Nah, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau yang kita kenal dengan HLUN yang diperingati setiap tanggal 29 Mei lalu, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ini bersama dengan Puskesmas Tanjung Puri Sintang melaksanakan yaitu kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lanjut usia atau lansia, yaitu berupa posyandu, di mana di posyandu lansia ini pada tahun ini dilaksanakan yaitu di Desa Jerora 1 pada Selasa Juni 2026. Dan untuk tema lansia tahun ini sendiri, kita ketahui bersama bahwa lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Luar biasa ya. Dan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivana, beliau menegaskan bahwa peringatan Hari Lansia Nasional ini, yaitu dalam hal ini, memang menjadi momentum untuk memberikan apresiasi dan juga perhatian terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan para lansia agar tetap sehat, ya, aktif dan mandiri di usia yang senja. Diharapkan para lansia ini menikmati usia yang tua bukan sakit-sakitan tapi sehat, bahagia, begitu ya. Jadi kita putar balik, kalau biasanya mungkin makin tua tuh makin sakit, makin rentan terhadap penyakit. Nah, dengan adanya program Posyandu ini tentu akan mendeteksi

0: Ya, Mir juga mendengar di mana pemerintah Kabupaten Sanggau menempatkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai salah satu strategi utama dalam menekan angka kemiskinan. Disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor UMKM juga dinilai mampu membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menurut Susana, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan terus memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pelatihan. Dan langkah tersebut juga dilakukan agar usaha yang selama ini masih berskala rumah tangga dapat berkembang dan menjangkau pasar yang luas. Ia juga menjelaskan pengembangan UMKM juga akan menyasar generasi muda di mana pemerintah daerah ingin mendorong lahirnya wirausaha baru dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat maupun potensi ekonomi lokal di setiap wilayah. Wabub Sanggau juga menilai peluang usaha saat ini tidak hanya sebatas pada sektor perdagangan ataupun produksi barang, di mana berbagai profesi kreatif seperti penata rias, fotografer, hingga kreator konten digital juga dapat menjadi sumber penghasilan sekaligus sarana promosi potensi daerah. Nah, selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemetaan potensi ekonomi masyarakat dan dia berharap bahwa data dari sensus ekonomi yang tengah dilaksanakan mampu juga memberikan gambaran potensi UMKM di seluruh kecamatan, baik itu desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau. Ia juga mencontohkan sejumlah produk lokal yang memiliki peluang untuk berkembang lebih luas seperti kerajinan dan juga batik Sabang Merah. Disebutkan produk-produk unggulan daerah juga perlu mendapat dukungan promosi agar mampu menembus pasar yang lebih besar. Selain pembinaan, akses permodalan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dikatakan Pemkab Sanggau berencana memperkuat koordinasi dengan sektor perbankan guna juga memastikan pelaku UMKM yang memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih mudah dan juga terjangkau. Dan disampaikan oleh Wakil Bupati Sanggau bahwa penguatan UMKM juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Karena melalui peningkatan keterampilan, perluasan pasar dan dukungan permodalan, pemerintah juga optimis target penurunan angka kemiskinan mencapai 3,30% pada 2030 dapat tercapai dengan baik. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
3: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
4: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
5: Oh no!
6: Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.

Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kami undang Anda berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025 hingga 2026, DPRD Kota Pontianak mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2025. Sejumlah fraksi menyoroti pembangunan di Pontianak Utara hingga besarnya sisa lebih perhitungan anggaran ataupun silpa. Dalam laporan tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 99,56% dari target, sementara terdapat silpa sebesar 138,87 miliar rupiah, yang antara lain berasal dari penghematan anggaran, pendapatan yang melampaui target, serta perpanjangan pekerjaan konstruksi pada sejumlah proyek.

0: Salah satu sorotan yang muncul dalam rapat tersebut yakni terkait pemerataan pembangunan di wilayah Pontianak Utara. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Yogi Perdana Putra, mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah pembangunan strategis di kawasan tersebut, mulai dari pembangunan Terminal Batu Layang, penataan kawasan waterfront, pembangunan jalan hingga pengembangan Pasar Puring. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan dan juga menegaskan tidak ada wilayah yang dianaktirikan dalam pembangunan Kota Pontianak. Menurutnya, seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama, termasuk Pontianak Utara yang saat ini menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan. Bahasan menjelaskan pemerintah kota tengah merencanakan pembangunan SMP baru di wilayah Siantan Tengah guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Kita beralih ke informasi dari Antikong. Mulai 15 Juni, BPS Sanggau laksanakan sensus ekonomi. Faisal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sanggau akan melaksanakan sensus ekonomi mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Sanggau Hakim Azizi mengatakan dalam kegiatan tersebut, petugas akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengumpulkan data ekonomi masyarakat. Menurut Hakim, pelaksanaan sensus bertujuan memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi di daerah. Ia mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang lengkap sesuai kondisi real sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Hakim juga menjelaskan, petugas yang turun ke lapangan akan dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi dari BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengenali petugas yang melakukan pendataan. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas pendata, tetapi juga dukungan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Kita beralih ke Sintang. Bupati Sintang berharap FORDAS dapat menjadi motor penggerak utama dalam penyelamatan lingkungan daerah. Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih Mai. Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Horklanus Bala ini mengukuhkan yaitu keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang untuk periode 2025-2029 dan kegiatan ini berlangsung kemarin 3 Juni 2026 di Pendopo Bupati Sintang. Forum DAS sendiri pendengar yaitu terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, kemudian organisasi masyarakat, NGO, kemudian LSM, hingga yaitu melibatkan para media. Dalam hal ini selaku ketua DAS yang juga sebagai kepala dinas Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan, beliau menuturkan bahwa memang yang masih menjadi permasalahan bencana alam di Sintang adalah banjir. Memang ini menjadi dominan paling tinggi dan sering terjadi di Kabupaten Sintang. Dan ini memang menjadi salah satu faktor penyebabnya kerusakan yang terjadi di daerah sungai. Sehingga ini perlu perhatian serius untuk memberikan kontribusi perbaikan terhadap hutan dan lahan yang sudah mengalami kerusakan supaya tidak terus terjadi bencana ketika salah satunya adalah banjir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tentu ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di dataran sungai. Sementara itu selaku Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balas sendiri juga berharap seluruh anggota Forum DAS ini dapat menjadi motor penggerak yaitu dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat sehingga dengan adanya dibentuk keanggotaan yang baru ini tentu mampu memberikan informasi seluasnya, memberikan kesadaran, kemudian memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semoga harapan ini tentu bisa terwujud dengan adanya gerakan dan terobosan nyata bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Mai, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Desa Sepadu Sambas sukseskan panen jagung perdana. Eca, silakan.
3: Baik, di sini pemerintah Kabupaten Sambas ya bersama dengan unsur Porkopimcam Semparuk yang sebelumnya sukses menggelar panen jagung perdana tepatnya di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk. Dan langkah ini menjadi bagian komitmen jangka panjang daerah memperkuat pilar ketahanan pangan nasional di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dan kegiatan yang melibatkan sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu memicu diversifikasi pangan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif. Dan dilansir dari laman yang sama sebelumnya, Camat Semparuk Devi Kamalasari mengapresiasi kolaborasi erat antara jajaran pemerintah, kecamatan, kelompok tani dan juga aparat TNI melalui Babinsa Koramil 05 Pemangkat Kodim 1208 Sambas, dan keterlibatan aktif aparat teritorial dinilai vital mendampingi para petani secara konsisten mulai dari tahap pengolahan tanah ya sampai ke masa panen tiba. Dan sinergi ini terbukti efektif menciptakan iklim pertanian yang kondusif sekaligus mendongkrak optimisme para petani lokal. Dan komoditas jagung kini juga diproyeksikan sebagai salah satu produk pertanian unggulan baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dikembangkan secara masif terutama di wilayah Kecamatan Semparuk. Babinsa Koramil 05 Pemangkat Heri Resmanto menegaskan bahwa pendampingan swasembada pangan merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat, memotivasi petani agar lebih produktif. Dan juga diversifikasi ke tanaman hortikultura seperti jagung dinilai menjadi alternatif solutif dalam menjaga pendapatan petani di luar sektor padi. Dan pasca panen perdana ini, pemerintah Kecamatan Semparuk bersama dinas terkait berencana memperluas pembinaan teknis mengenai tata cara perawatan tanaman dan efisiensi rantai pasok pemasaran pasca panen. Dan langkah keberlanjutan ini ditargetkan mampu meningkatkan skala produksi jagung lokal guna memenuhi ya kebutuhan pasar domestik Kabupaten Sambas yang memang terus meningkat. Nah, melalui penguatan ekosistem pertanian yang mandiri dan juga tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan yang optimis nantinya bisa terus merangkak naik. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Jemaah Haji Sanggau sudah tuntaskan rukun haji. Cika, silakan.
4: Ya, Mei, di mana jemaah haji asal Kabupaten Sanggau saat ini berada dalam kondisi sehat setelah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, Muhammad Hasbi, juga mengatakan bahwa seluruh jemaah telah menuntaskan tahapan utama ibadah haji dan kini menjalani aktivitas ibadah seperti biasa di Mekah. Hasbi juga menjelaskan seluruh jemaah asal Sanggau telah menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan selesainya rangkaian tersebut, jemaah kini memasuki masa menunggu kepulangan ke Indonesia. Saat ini para jemaah lebih banyak mengisi waktu dengan beribadah di Masjidil Haram serta memperbanyak zikir dan doa, di mana kondisi tersebut juga berlangsung setelah seluruh tahapan puncak ibadah haji berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasbi juga menambahkan kesehatan jemaah tetap menjadi perhatian utama menjelang kepulangan. Ia berharap juga seluruh jemaah dapat menjaga kondisi fisik agar tetap sehat hingga kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya, dan informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Dan diinformasikan juga kepada pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan seluruh informasi yang sudah kami sampaikan, bisa bergabung kembali di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan terima kasih rekan-rekan ya, ada Riko, Faisal, Cika dan juga Eca sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Siap, selamat pagi.
3: Terima kasih.
0: Dan untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

ruang disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara